0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan peremajaan tanaman tebu nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada gula. Target ini pun disampaikan ketika menghadiri panen raya TNI dalam mendukung program ketahanan pangan nasional di Lanut ABD Saleh Kabupaten Malang pada hari Jumat 17 Juli 2026. Dalam hal ini Prabowo mengungkapkan Menteri Pertanian melaporkan bahwasannya selama sekitar 12 tahun tidak dilakukan peremajaan tanaman tebu. Oleh karena itu pemerintah kini memulai program revitalisasi secara besar-besaran agar produktivitas tebu nasional kembali meningkat. Menurutnya pemerintah telah menyiapkan program peremajaan seluas 100 ribu hektar per tahun. Awalnya program ini pun ditargetkan selesai dalam waktu 4 tahun. Namun Menteri Pertanian menyatakan optimis target itu pun dapat dipercepat menjadi 2 tahun lamanya. Dalam hal ini Prabowo menilai percepatan peremajaan tebu menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya pemerintah terus mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian agar Indonesia semakin mandiri memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Demikian Pawarta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 8.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

103 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedaya pamirang pripun kabare dinten iki. Mandher mugi senantiasa diberikan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Saniki tasih barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir pokoke menemani panjenengan sedaya ten warung gaul, warung paling gaul dhewe sak Malang Raya nggih. Monggo panjenengan sedaya sing badhe sarapan badhe ngopi badi gabungan ten dinten iki monggo gabungan kula tunggu ten telepon nggih di 0341404504 utawi ten WA di 081555961053 dan tentune warung gaul iki bakal menemani panjenengan sedaya wiwit jam 7 nganti jam 10 awan mengke. Nah, selain kuwi niki nggih pun kula siapno beberapa lagu-lagu Jawa campur sari sing enak-enak kagem menemani pagi hari panjenengan nggih. Niki wonten Dini Kurnia Nelangsa, tapi ojo sampai uripe kene dadi nelangsa nggih, sugeng mirengaken.

0: Fatmi. Sudah mau jam 7 nih.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
0: Itu mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat Mini. Gara-gara kamu Mini dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Sweetan Warung Gaul, warung paling gaul Semalang Raya. Pripun kabari sedaya pamireng mandhir mugi senantiasa sehat dan bahagia nggih. Ben tambah seneng, tambah bunga, tambah bahagia. Saniki wonten Warung Gaul sing bakal buka kagem panjenengan. Menune niki nggih lengkap lengkap, enak-enak cuocok kagem sarapan, kemudian digawe napa niku makan berat utawi jenengan badhe bungkus nggih disukakno tonggone dulure utawi digawe dahar mengking kita secuocok. Won wongga dilarisi Warung Gaul edisi di hari ini nggih bareng kali Mbak Yaya sing bakal menemani panjenengan sedaya sampai mengke jam 10 siang. Nah saat niki wonten sing gabungan via telepon langsung wae kita sapa. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pripun kabare? Senenge-senenge.
1: Sekeluarga Sembandulan Raya.
0: Alhamdulillah luar biasa. Semoga sehat selalu Bunda Riatin. Tapi niki radione niku lho mbok ya diuncal nang genteng ta pripun? Niki radione kok ya mendal-mendal. Bunda Riatin, enjing niki masak nopo?
1: Terus badhe masak tempe tahu ambek digoreng terus atau masak pecel.
0: Waduh enak e. Lada sawi tempe tahu goreng. Pecel niku bumbune tumbas napa jenengan masak dhewe?
1: Bumbune tumbas.
0: Oh, bumbune tok sing tumbas
1: nggih. Tuwek-tuwek iki anu gerus iku ya
0: aras-arasan. Kula sing kula ya rada aras-arasan lah niyo jenengan lho Bunda Riatin. Nggih, kula nggih wis tumbas napa bumbu dadi ngeten niku lebih simpel. Lebih cepat lebih cepat mana nggih njenengan tumbas ten mriki mawon ten Warung Gaul.
1: Mbak Yaya gak seneng gerus.
0: Nggih, ngulek-ngulek ngeten niku nggih ya seneng mek napa mek ndelok. Ya niki lho kula niki lagi pengen ngulek napa mboten.
1: Sampeyan gak karo anu julak-juli nggih Bunda Riatin. Bunda tak julak-juli ya.
0: Oh, julak-juli mangga.
1: Ini, wong-wong ini, waduh sih sih bener ya jelas-jelas ya seneng ane emang ngandul kang songo itu loh, ngandul kang songo, tetep utara Bu Umi, ku mirengaken.
0: Wah luar biasa.
1: Mirengan perempat.
0: Sugeng mirengaken.
1: Jelas-jelas untuk semuanya pendengar RRI perempat penyari kali pendengar semoga panjang umur penyari rezeki sehat-sehat. Tuhan semendungi dan rukun selalu. Betul Mbak Yaya.
0: Betul, betul luar biasa. 100 untuk jenengan.
1: Bumi ne goyang, konco-konco, kudus reket sembayang. Betul?
0: Betul.
1: Ting ting ting ting ting ting.
0: Eh, tak ting ting ting ting.
1: Kok iku konco-konco delok e amale ana donya. Betul?
0: Betul, luar biasa. Jadi
1: suarga ngerokok ku delok amale ana donya, teman-temanku semuanya. Penenggol kepengin amale akeh ngulek yo adem juwe 5000 wis 10000 ya. Teng ponak-ponakan, teng tangga-tangga, fakir miskin apa teng kebok rondo kali ya tembi atu. Betul Mbak Yaya?
0: Betul, leres Bunda Riatin.
1: Mbak Yaya, kalau mangkir lagu Lintang Asmoro.
0: Lintang Asmoro. Oh, benten nggih.
1: Benten Lintang Asmoro.
0: Lintang Asmoro, salami kagem sinten.
1: Salami kangge Bu Marlena, Mama Dika.

0: Aceng, Aceng, biasa Aceng nomor satu ya.
1: Mas Aceng lah yang gini.
0: Bundaran itu nomor satu, senengnya, senengnya hore.
1: Seneng banget, seneng banget.
0: Bundaran itu nomor satu Aceng. Nih Pak Grandeng, Pak Suranto. Niku mirengaken niku.
1: Oh nggih.
0: Nggih, Pak Kecil Jember, Jakarta, Surabaya, Pasuruan.
1: Waduh, duduk.
0: Sedoyo, luar negeri nggih, Mbak Yaya. Budiatin sudah mencingkring lho, nanti dibalsi lho ya. Disenggol Budiatin
1: Bandung. Disenggol, tapi ajak nemen-nemen nak nyenggol ya.
0: Jangan lupa, Pak Endra sing di Bandung itu, Pak Endra barang itu, mirengaken nggih.
1: Pak Irwanto, kok Pak Endra?
0: Balesi Pak Endra. Mbak Yaya, Mas Nur Mbak Yaya.
1: Nggih, sami-sami ditunggu. Ditunggu lagu nipon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Lala Bunda Riaten tersayang. Ya, matur suwun sangat penggabungan di malam hari ini. Di pagi hari ya dede. Wong ya tak se-enjing kok ya tak wara pun malam niku lho. Di enjing niki monggo ben tambah semangat, ben tambah napa? Tambah seweneng, tambah bunga monggo jenengan lari si warung gaul di pagi hari ini. Ayo ayo Mas Faris, niki badhe gabungan tapi wow kok ya terputus nyata niku. Niki nggih wonten Ibu Widi. Assalamualaikum Mbak Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo gabungan, monggo request lagu nggih. Niki waktunya tasik banyak sampai nanti merapat ning jam 10 awan nggih. Sangat panjang niki waktune. Monggo kula tunggu ten warung gaul, warung paling gaul se-Malang Raya. Nah, saniki wonten sing gabungan wonten Ibu Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, ternyata Pak Widi ta. Kula kinten wau Ibu Widi.
2: Tos budi kabare, Mbak?
1: Alhamdulillah sae, baik. Pak Widi jenengan pripun kabare?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, semoga selalu sehat nggih bersama dengan keluarga.
2: Mugi-mugi Mbak Yaya.
1: Mandar mugi nggih, siap. Niki Pak Widi ngriyane jenengan ten napa celake UI niku nggih?
2: Kula teng Merjosari,
1: Pak. Oh, Merjosari nggih, nggih. Nggih. Lah niku le enjing niki pripun suasanae, Pak? Kan kata kos-kosan, kata mahasiswa nggih ten mriku. Napa pun
2: kula ten wingking, Pak.
1: Oh, ten wingkinge.
2: Aku sing dari sore barongan
1: utawa. Lho alah. Ya wis mengke kula sing lewat ngajengke griyane jenengan.
2: Ya sampean mampir.
1: Nggih. Siap Pak Widi, kapan-kapan nggih kula mampir.
2: Monggo terbuka. Kula
1: ten yoto, Pak. Nggih, siap Pak Widi. Nggih matur suwun sangat pun diundang niki suatu kehormatan. Niki jenengan badhe mirengaken lagu napa?
2: Ngemong putu mawon, Mbak.
1: Semoyo?
2: Ngemong putu.
1: Ngemong putu, nggih. Lah niki jenengan lagi ngemong putu napa pripun?
2: Putune bentino ya ndek kene, Mbak.
1: Oh, alah rame to, Pak. Berarti ngiriane nggih.
2: Putu sik siji sing ndek kene, iki kepuruan.
1: Oh, alah, Masya Allah. Semoga sehat selalu, nggih. Umur pinten, Pak, putune, Pak?
2: Pun TK.
1: Oh, pun TK. Waduh, ceriwis niku, nggih. Gak lanang gak wedok. Lek TK wis memasuki umur TK niki ceriwis, tingkae pun kathah lucu-lucune.
2: Mawon, Mbak, masalah iki lucu.
1: Leres.
2: Sing gak lucu lah, Mbak, ya, Mbak.
1: Lho, ya lucu lek di apa bagi Ibu Widi jenengan nggih lucu to.
2: Oh, kalau saya ngutang Pak soalnya masih jika dikutang.
1: Enggak. Leres. Niki salami kagum sinten Pak Widi.
2: Salamit. Kuriati niku wau. Pak Bambang, Bu Pandan, Mas Faris, Pak Ismoyo. Pun kagum sedoyo mawon Mbak.
1: Enggak. Leres.
2: Sambil Mbak Yaya, mungkin diberi kesehatan, rezeki yang barokah ya Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat pun gabungan. Doa terbaik kagem panjenengan dan keluarga. Kemudian saniki wonten sing gabungan maneh, wonten Mas Faris dari Blitar nggih, langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaul.

0: Oh, tapi sangat sembelitar. Tapi batu.
1: Gaul-gaul ten batu. Lho iya ta ya Allah kok ya ke napa niki kepleset kula ngomongi. Kepleset niki kula Mas Waris.
0: Mas ganteng nggih.
1: Waduh iya idolae sampean. Lah iya idolae sampean niku kok ganteng-ganteng sing ayu-ayu sapa? Masa ya mboten nenten.
0: Mane Mbak Yai.
1: Ah, masa ta jenengan ngeten iki lak ya mek gawe ben aku seneng tok ya. Engko lek helmku, helmku kecilian pripun iki Mas? Bingung lho kula malian.
0: Iya, tambah bingung kok sampean. Iya Mbak Yai, tapi anjane aku jan seneng luar biasa wis lek ketemu sing golongane Mbak Yai niki.
1: Leres.
0: Sari iso dikai ngejak apa ya? Kegocekan niku iso guyu terus saya mulai, mulai dari awal melebet sampai di akhir ya sik pancet guyu.
1: Dulu kan. Lah ya apa ya? Lancen kadang sampean niku ngomong sak ngomong ya lucu, gara iku lha kudu guyu ngeten niku Mas Waris. Ya makane.
0: Kadang wis kurung sampai ngomong apa-apa sengguyu di sini.
1: Makane iku lho Mas. Ya makane jenengan sing sering gabungan ya, tak tunggu pokoke.
0: Ya kudu ta wajib.
1: Ya kudu ta wajib.
0: Justru lek ambek penyiar idolane koyo kate ngguyu ku wangi ya Mbak
1: ya. Walah, napa grogi ta jenengan iki?
0: Lek grogine mboten saleh wis ana sing anak sing apa ya, anak sing gawi.
1: Oh alah, iya iya.
0: Gawi ambek wong wagir, jadinya aku katene guyu kaya uangel sak
1: estu Mbak ya. Alah alah
0: alah leres. Soale kegocekane ngeciprisen niku lebih kekataan tiang wagir ketimbang kulo.
1: Oh alah, iya paling mek ketepaan mawon Mas Waris ya. Mek perasaane jenengan paling.
0: Dereng dereng apa-apa wis cepet-cepet ngono lagu, mergo salam-salam.
1: Iya iya.
0: Pokoke kak apa ya, kaya kayak siji ngeten lho Mbak.
1: Walah nggih pun paling anu napa badhe muter lagu lek gak ngono ndelok waktune kok.
0: Boten.
1: Kok waktune tansah anu badhe napa pamitan acara ngeten niku paling Mas.
0: Oh mboten. Lek tiang wage niku disowe-sowe akeh anu lek ono setengah jaman enten.
1: Walah.
0: Jenengan mboten mboten percaya jenengan tanglet Pak Widi niku lho sing semerat Pak Widi lah nggih pendengar setia
1: nggih.
0: Tapi nggih tiang-tiang tetep semangat mawon.
1: Nggih leres Mas Faris.
0: Tetep dinikmati. Lek gelem ngrungokno ya didengarkan lek gak suka ya udah lewat.
1: Leres nggih.
0: Jare kanca-kancaku ngoteni Mbak Yaya.
1: Nggih leres.
0: Jangan dimasukkan ke hati ya Mas.
1: Mending dimasukkan ke perut mawon. Kan iki lagi sarapan to Mas Faris ya.
0: Iki penting dilebokna ndek dimasukkan ke perut sarapan.
1: Dilebokna tenate niki napa gak nggarai warek Mas Waris ya mending ten perut mawon.
0: Sarapane Mbak Yaya iki menune jantet markotet.
1: Lah uendul menul enak-enak niki kari milih jenengan badhe sarapan kali napa?
0: Anu mawon iki spesial ayam
1: spesial
0: bakar mawon
1: Mbak Yaya. Ayam bakar ya tak belehno seiki ayam.
0: Buriatin iku apa pecel ngene.
1: Buriatin pecel pun masak dhewe dadi mboten sarapan ten mriki.
0: Podo mek buriatin. Cuman iki imbuang Mbak Yaya.
1: Oh imbuang. Ayam bakar pedes napa mboten?
0: Nggih paling enak nggih pedes Mbak Yaya.
1: Lho ya paling enak jos iku ya pedes to. Oh cukupan nggih leres. Berapa bungkus niki?
0: Kan ayam bakar anu rada akhir rolas bungkus
1: Mbak. Oh aduh rolas bungkus. Lah nggih niku lah niki jenengan telasna dhewe napa dibagi-bagikna ta mungkin.
0: Mboten ta.
1: Oh mboten. Oh didom-dom.
0: Nggih.
1: Oh leres nggih tak beleh. Beleh pitik sik nggih.
0: Nggih, njenengan beleh pitik.
1: Lah nggih niku. Ya wis jenengan.
0: Lah ayam bakar ku enake digawe iso digawan iso digawe bengi.
1: Oh iya bener. Cocok di waktu apapun wis pokoke.
0: Heeh. Ambek sego anget.
1: Oh aduh jos tenan.
0: Heeh. Pokoke pilihan Mas Faris dan mantep.
1: Oh mantep termah. Top markotop ya.
0: Termahal.
1: Heeh. Ya wis niki kalih request lagu napa? Oh iya. Oh iya kula niku kadang ya ngene iku lho. Ngene iku lho lali ya mek dodolan tok tapi gak peduli batine. Makan lek jari budhe ngene, kok iya lek yo koyo ya iki rugi tok ae warunge ngeten iku Mas Faris. Lah soalnya kan kula iki seneng napa berbagi niku lho wis gak usah bayar gak apa-apa. Kan serugi kan budheme kuduk kula.
0: Karena senyengan gitu, senyengan nak mek bagian nong jok akan ngatung gitu,
1: makan ini ku.
0: Anu mau nih oleh rezeki titik-titik mbak, ayah niki 50 ribu gitu, mungkin tak bayar niki 50 ribu.
1: Waduh, siap, matur suwun sangat kok. Kurangi tak WA yo, aku ku sungkan lek ngomong no regi niki kata sing mireng akan ngatung niku, iyo.
0: Siap, mau nopo-nopo. Langsung mawon gini
1: kita. Sesekarane napa niki?
0: Sesekarane dhisik nggih.
1: Iya Thomas, yo lali lagune.
0: Sesekarane ya sing bahagia-bahagia ngono apa ya
1: mbak? Apa ya sing bahagia-bahagia ya.
0: Waduh, wis bahagia-bahagia.
1: Masalah lagu Jawa.
0: Kirim nang dulur-dulur.
1: Lagu Jawa niki kula ngertos niku kata sing napa? Galau-galau ngeten niku lho, Mas Faris. Ya lagu-lagu kangen, lagu-lagu patah hati niku kok ya kuat lek lagu Jawi. Heeh. Lagu napa tema bahagia niku kula nggih bingung apa ya enake
0: sing cianget iki ditak sambe caring sakali anu mawon selendang biru.
1: Oh ada selendang biru jenengan napa badhe sing remix bantengan apa remix koplo
0: sing remix remik ajep-ajep lah tas dini.
1: Waduh.
0: Sing versi ini Mbak Era Syakira.
1: Era Syakira leres. Salami kagem sinten.
0: Oke, miki pertama kagem Bunda Riyate miku wau sing sampun mengawali. Terus wonten Bapak Widi kalian Ibu Widi. Terus wonten Agung Iswoyo.
1: Agung Iswoyo, heeh.
0: Wonten Pak Grandong alias Pak Sulianto. Wonten Bu Sumiatun.
1: Bu Sumiatun,
0: heeh. Bu Pandan.
1: Ibu Pandan.
0: Iki wonten Tlatan Batu sedoyo ya mawon nggih Mbak Yaya.
1: Nggih, leres. Ya,
0: terus wonten mali Pak Suranto.
1: Pak Suranto.
0: Nggih, niki nggih plek kula niki. Besti kula.
1: Oh, besti. Oh, aduh-duh, menang-menang duwe besti dadakno Mas Faris iki ya.
0: Iya, ya kudune.
1: Ya kudune.
0: Ndak ketinggalan Kang Bagas lagi.
1: Kang Bagas.
0: Kan niki Mas Bagas iki preyi napa siaran kula tadi
1: dereng. Aduh, kula nggih mboten ngertos sepun beda warung niki soalnya.
0: Beda warung nggih. Niki wae ketoke Mbak Lasiem niki.
1: Oh, iya. Ya njogo napa niku warung Durone iku
0: lho. Warung Durone.
1: Sapa iku
0: arek? Mbak. Mbak Sinta Riza.
1: Mbak Riza leres.
0: Terus wonten Mas Taufik nggih.
1: Oh, Mas Taufik nggih.
0: Wonten Mas Ian, Mas Ari.
1: Mas Ari Jauhari.
0: Nggih, Mbak Tejo.
1: Mbak Tejo.
0: Heeh. Lek di pelarisi pelanggan sing sito iku wis pokoke kudu sabar aku Mbak Yaya.
1: Nggih, leres.
0: Heeh. Wala wala kuwata ila billah.
1: Waduh, sampe ndonga niku pripun ta ya wis. Nggih, matur suwun ya Mas Faris ya.
0: Matur suwun kula tembangipun.
1: Siap, matur suwun sanget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wonten Mas Faris saka Batu. Nggih, wau kula salah nyebutna saka Blitar saka Batu. Lah padha bene niku lho ya, kadang ya rada lali-lali, gak lali sih. Kadang gak sadar ngeten niku lho ngucapno ae. Soale kok ya rada ngantuk niki kula ya ke warunge. Yes, monggo ben gak ngantuk niki dilarisi warung gaul di pagi hari ini yang bakal menemani panjenengan sampai mengke jam 10 siang nggih. Niki wonten Bunda Riyatin menyapa Mas Faris ten Batu salami nggih, siap leres. Kemudian wonten Ibu Ayu Wardani. Ibu Ayu pripun kabare? Semoga sehat ya Bu ya. Sugeng enjang Mbak Yaya, sugeng enjang Ibu Ayu. Niki saking Ibu Trijun Rejo badhe nyuwun tembang kasunyatan. Salami damel sedaya pendengar Pro 4 saluran budaya. Sami-sami kok sami-sami matur suwun. Sami-sami nggih. Ditunggu lagunipun kasunyatan mungkin semoga dapat menghibur panjenengan lan keluarga. Ya wes, soniki langsung aja kita mirengaken lagu-lagu campursari tembang Jawa yang sudah mengantri untuk diputarkan. Yang pertama niki wonten Lintang Asmoro, kemudian dilanjutke kali Ngomong Putu Sugeng Mirengaken.

0: Hallo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Maduro. Rico mage ngrungokaken RRI Malang.
1: Good, good, good.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah enggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya mama masih ada, pasti mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Gal, warung paling gaul sak Malang Raya, nggih. Niki barusan niki wonten lagu Ande Ande Lumut dari vokale Dian Astrina, nggih. Semoga lagu nipun dapat menghibur panjenengan sedaya. Nah, saniki kula badhe menyapa panjenengan sing pun gabungan via WhatsApp niki Bu Riyatin. Matur suwun Mbak Yaya, lagu kula sudah diputer. Oke sayangku. Nggih, sami-sami Bunda Riyatin, semoga terhibur nggih lagune. Tadi lagune Lintang Asmara. Cek enak elak ngono ya. Kemudian niki wonten sinten niki? Wonten Pak Faisal. Bapak pripun kabar? Bare Mandar Mugi selalu sehat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul saking kula Faisal. Faisal Amin Dempok Pagak. Oh, Dempok Pagak nggih. Salam kagem keluarga nggih Pak Mandar Mugi sehat selalu. Niki badhe tumbas pecelipun 10 bungkus damel rencang-rencang macul. Waduh. Ditraktir kali Pak Faisal lho ya. Nggih, leres kula bungkusne niki nggih pecelis 10 bungkus. Lauke napa Pak? Niki lauke lengkap wonten mendol, wonten tempe tahu, wonten apa niku menjes goreng, wonten ayam goreng, ayam panggang, ayam bakar, ayam bumbu pisan, cek luweng kapil lak ngono ah. Ya, sampun matur suwun lho, kok gak request lagu ta Pak Faisal? Niki lagunipun gak enak-enak lho, gawe napa menemani panjenengan macul kali rancang-rancang ben tambah semangat maculing nggih. Ya wis matur suwun sanget nggih Pak, pun gabungan semoga sehat selalu Pak Faisal. Wonten Mas Faris juga, matur suwun sanget tembangipun Mbak Yaya. Sami-sami Mas Faris, ya apa lagune enak to lagune era Syakira Selendang Biru ya. Apa mana di remix semakin muantep top markoto pokoke. Ya wis pun diputer, semoga terhibur nggih Mas Faris nggih. Kemudian wonten Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul Mbak Yaya nyuwun sesekarane Asmoro Lereng Lawu leres. Salami kagem pamirang sedaya, sugeng midhangetaken kagem Mbak Yaya sehat sekeluarga lan lancar rezekine. Amin ya robbal alamin. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo nggih, ditunggu mawon lagune lan doa terbaik kagem panjenengan dan keluarga. Wonten Ibu Leha, warung gaul. Ayo gabungan, ayo request lagu, ayo kirim salam monggo diramekno warunge ten dinten iki. Lauke tasik kata tasik lengkap dadi bagi panjenengan sing badhe ngopi, badhe sarapan iki ten mriki mawon. Lengkap bonuse mengke wonten lagu-lagu tembang Jawa campursari sing saged panjenengan request ya. Saged panjenengan nopo nyanyi bareng joget bareng ten mriki nggih monggo.

Kemudian wonten Babemus niki, Babemus niki menuliskan puisi ya, tak bacakan puisine Babemus niki. Langit yang biru ada bayang-bayang kelabu, membuat hati ini tambah runyu, biarlah tenggelam hati bertambah kelabu. Ala ala ala Babemus niki tasik pagi kok ya galau, kok ya lagi termenung, lah ya lagune niki hatine jare ini tambah tenggelam bertambah kelabu niki pripun. Padahal wonten warung gaul sing menemani lho, wonten Mbak Yaya sing menghibur di pagi hari ini. Ayo semangat Babemus, ditunggu monggo lek badhe gabungan, badhe telepon nggih monggo. Tak tunggu sampai mungkin merapat jam 10 nggih. Wonten Buleha niki, salam anak-anak di warungi Buleha. Wonten Putri, Dava, Sandi. Loh salam ge anak-anak Buleha niki, semangat ge niki sami jaga warungi to. Semangat mawon, mandar mugi warungi dilarisi ge kata pelanggane, kemudian dikenal oleh banyak masyarakat, semakin endul-endul masa ani ya, semakin disukai dan dicintai oleh masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Niki boleh aja dengan buatan request lagu tabu eman-eman loh. Ya wes, bagi panjenengan sembadi request lagu, kirim salam utawa gabungan di pagi hari ini monggo, pokoknya tak tunggu sampai nanti merapat jam 10 nggih. Nah, kemudian kagem panjenengan sembadi gabungan badi request lagu monggo, niki saged nggih gabungan ten telepon di 0341404504 utawi ten WA nggih mboten napa-napa ten 081555691053. Ya wes, saniki langsung wae kita mirengaken maneh lagu-lagu tembang Jawa campur sari sing enak-enak pol. Wau wonten lagu sing di request kali Ibu Sri Purnomo ya. Wonten lagu ni Asmoro Lereng Lewu. Nah, kemudian iki Ibu Leha nggih. Napa niku request lagune Anak Nakal, leres kali ngirim no dodolane. Kok enak to Bu niki kentangi, aduh dawa-dawa kentangi ketok gurih, enak endul-endul. Tempurane ya ketok endul-endul. Waduh monggo dilaris niki warunge Ibu Leha nggih, semoga laris manis, berkah rezekine. Amin ya robbal alamin. Ya wis langsung wae kita mirengaken ben tambah semangat nggih ten dinten niki wonten Asmoro Lereng, dilanjut ke Anak Nakal, sugeng mirengaken.

0: Perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
1: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
0: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Rogulka Otsom, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

Soko Suliana Potrek. Nggih niki baru saja jenengan dengarkan di pagi hari ini. Dan saniki kula badhe menyapa sedaya pamireng yang sudah bergabung nggih di pagi hari ini. Wonten Mbah Tuti, Mbah Tuti. Tulisane Mbah Tuti, tapi niki Bunda Lika nggih. Sugeng enjing Mbak Yaya, sugeng enjing juga. Niki wonten Bunda Lika saking Batu. Salame kagem sedaya kemawon nggih, leres. Tombangipun semoyo. Oke, niki semoyo Banyuwangi nggih mengke kula puterke kagem panjenengan. Kemudian wonten Eyang Suprapto, sugeng enjang Eyang, pripun kabare? Semoga sehat nggih. Niki badhe nyuwun lagu Kembang Kopi. Matur suwun sanget, mandar mugi selalu sehat, kata rezekine dan selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Wonten Ibu Sri Purnomo, matur suwun Mbak Yaya, tembangipun sampun diputeraken. Nggih sami-sami semoga terhibur selalu nggih Ibu Sri Purnomo.

0: Pasukan Warung Gaul, warung paling gaul sak Malang Raya, monggo kagem panjenengan sing badhe gabungan ten dinten iki. Kula tunggu sampai mengke merapat jam 10 nggih. Saged ten telepon di 0341404504 utawi ten WA di 081555691053. Kula tunggu nggih, pokoke sambil menunggu langsung wae sakniki kita mirengaken bareng-bareng lagu-lagu campursari tembang Jawa yang sudah mengantri untuk diputarkan nggih. Pokoke panjenengan aja nandi-nandi ten mriki wae ten warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya.
1: Pas jam 09.00 wancinipun Pawarto Enggal.
0: Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, aktivitas kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya masih cukup tinggi. Adapun BMKG mencatatkan sebanyak 127 kejadian gempa bumi terjadi selama periode 10 hingga 16 Juli 2026. Dalam hal ini, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, mengatakan jumlah tersebut merupakan hasil pemantauan jaringan sensor seismik BMKG yang tersebar di beberapa wilayah Jawa Timur. Menurutnya, seluruh aktivitas gempa tercatat selama periode tersebut dan tidak menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat. BMKG juga tidak menerima laporan adanya gempa yang dirasakan oleh warga. Meski demikian, pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan secara intensif sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana dan penyediaan informasi kebencanaan kepada masyarakat. Sementara itu, Rico juga menegaskan bahwasannya wilayah Jawa Timur merupakan kawasan yang memiliki tingkat aktivitas seismik cukup tinggi dikarenakan dipengaruhi kondisi geologi dan tektonik yang aktif. Dan terakhir, BMKG pun menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi terkait dengan perkembangan aktivitas kegempaan dari kanal resmi BMKG. Demikian Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 12.00.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
4: Aca, kamu lihat nggak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
3: Apa sih? Ya ngomong aja.
5: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi nggak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
4: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
3: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
4: Acak!

0: Ya pokoknya dinten iki pun dilarisi kali sedaya kemawon. Pun aduh pada request lagu, pada titip salam luar biasa. Matur suwun sanget nggih. Saniki wonten sing penelpon iki mungkin penelpon terakhir ya. Soalnya kan waktune sudah hampir habis nyata niku. Langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Warung gaul.
1: Warung gaul.
0: Warung gaul.
1: Sugeng enjang menjelang siang, Mbak Yaya.
0: Sugeng enjang niki Bu Sumiaton nggih.
1: Nggih.
0: Nomor ganti. Lah apa kok ganti-ganti jenengan iku lho.
1: Anu, sing wingi niku morat mari dadi tata uange lera Mbak Yaya ke nomere ra podo.
0: Lho ala leres, makane niki ganti nggih ben lebih tertata ngeten niku. Nah, lek kabare pripun jenengan iki?
1: Kabare niki sae panas banter panas pol. Dadi mepe dhuwit ku ya wis tuwa
0: peteng. Waduh, ya siap iki didamel belanja ten mriki ya.
1: Nggih.
0: Langsung wae niki.
1: Masih ada waktu ya.
0: Monggo niki badhe request lagu napa?
1: Wes lagune men sembarang pun Mbak Yaya nyan pilih
0: niki. Sembarang kula niki bingung lek jenengan
1: Selendang Sutra Kuning mawon, Bun.
0: Selendang
1: Sutra Kuning.
0: Wes selendang sutra warnae kuning. Iya.
1: Nggih, sing kuning ae lek sing biru iku koyoke wis anu.
0: Wis kata sing request ya, selendang.
1: Niki salame untuk semuanya yang sudah naik-naik tadi. Beberapa hari ini saya tidak hadir karena nomor ganti terus golek nomor RRI mari ngono ora disiarne nomere.
0: Lho kula niki mesti wara-wara nomere 03.
1: Yo ngene iki wae kula pamirene jenengan tomar kula peru mari golek yo YouTube.
0: Lho ala ya Allah saakene Bunda Sumiato niki.
1: Ya pun anu hampir 1 bulan saya ndak naik Mbak Yaya.
0: Terima kasih lho ya Allah makane tak rasani.
1: Ya tadi malam itu saya ngendengerne sampean, dengerne sebelum esek sore.
0: Anu napa niku teh jawangi.
1: Nggih. Terus njenengan teh Pak Pentol sing ajenge.
0: Nggih.
1: Kondo. Ya wis turu.
0: Iya. Lah kula niku lho mbatin, niki wong paling suwe nggih sak mbatu kok ya male gak mlebu telepon iki ten pundi ngeten niku lho kan kula penasaran nggih. Kok mboten enten kabare ngeten niku. Kabeh niki kangen, kabeh niku njaluk dibayari niku lho lek ten warung niki. Anu ya sembayar Bu Sumiaton ngeten niku. Lah Bu Sumiaton iki jarang gabungan, kula bingung nagihe pripun ngeten niku.
1: Ya wes salam untuk semuanya.
0: Oh salam untuk semuanya.
1: Ya takem panjang dongane panjang usia.
0: Amin.
1: Banyak berkah.
0: Amin ya
1: terus mari kembali sehat terus.
0: Amin matur suwun sanget nggih Bu Sumiaton.
1: Niki sing rada ombo-ombo niki panjenengan gowo.
0: Alhamdulillah ya Allah tak gawe belanja mari. Wis sampe
1: nang uang kae gawe niku wau gambare brepet kabeh dadi
0: malih. Waduh. Ya wis mboten apa-apa penting sik dhuwit ya.

0: Asik napa saged didamel belanja ngeten niku lho.
1: Heeh.
0: Kula nggih matur suwun sanget medalipun. Nggih Bu Sumiyato nang paling sugih sak Batu Raya niki pokoke matur suwun ya, gak cuman ke Bu Sumiyato tapi nggih ke semuanya seluruh pendengar setiap perempat RRI Malang yang sudah bergabung, sudah meramaikan, sudah mendengarkan dari awal hingga akhir ya acara Warung Gaul ten dinten iki. Lah mengke wonten dongeng anak nggih dikancani kali Mas Haji sembakali menemani panjenengan sedoyo. Kula nyuwun ngapunten sanget misal wonten salah kata utawi wonten tindakan sing kurang berkenan di hati panjenengan. Dan sakniki wayahe kula pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, dan selamat beraktivitas untuk hari ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Pagi adik-adik, bagaimana punya kabar? Semoga sehat, semangat, dan tetap ceria. Oke, jumpa lagi di sajian Dongeng Anak ya, di Perempat RRI Malang Suara Budaya Nusantara, edisi hari Sabtu, kalender siar 18 Juli 2026. Ya, saya Haji Santoso yang menemani adik-adik semua, dan Kak Haji tidak sendirian. Nah, seperti biasa ada teman kalian yang akan bercerita, berdongeng di kesempatan hari ini. Ada Kak Husnia. Assalamualaikum Kak Husnia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Allah wabar.
0: Kok tumben sendirian?
1: Iya.
0: Teman-teman kemana semua ini? Ya,
1: lagi ada kegiatan bersama an ini teman-teman.
0: Oh iya, apalagi ini udah mulai masuk sekolah semua ya,
1: Kak, ya. Ada yang ngajar.
0: Ada yang ngajar. PLS ini hari terakhir.
1: Iya.
0: Sudah masuk tahun ajaran baru ya, Kak, ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau sebelum kita cerita nih, Kak, menurut Kak Husnia untuk tahun ajaran baru ini, tahun 2026-2027 gimana nih, Kak? Tahun ajaran baru, musim sekolah ini.
1: Musim sekolah ya. Saya kira itu semaraknya adalah anak-anak itu ya pokoknya giat, senang sekali ya menemukan sekolah-sekolah yang diinginkan. Oh, itu yang utama itu ya. Iya. Ya. Okay. Karena diinginkan yang ada yang favorit, saya nanti harus ke sekolah yang situ. Nah, namun iya ya, enggak segan-segan untuk belajar sebelumnya. Betul. Untuk target masuk di situ.
0: Jadi
1: seperti
0: adik-adik
1: itu.
0: Kalau memiliki target, memiliki tujuan, harus berusaha ya, Kak.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Tidak bisa kita cuman duduk engkang-engkang.
1: Oh iya.
0: Santai, tahu-tahu dapat kan.
1: Iya, langsung enak. Ya, okay. Karena iya, karena hidup katanya hidup. Ada kata-kata gimana itu di lagu ada kan, tanpa perjuangan, tanpa hidup itu loh. Ya, lagu apa itu?
0: Hidup adalah perjuangan. Itu kalau nggak salah punya Bung Haji Romai Rama juga ada. Perjuangan dan doa.
1: Okay, ada lagu ya.
0: Okay. Untuk hari ini, Kak Haji persilakan untuk Kak Husnia memberikan beberapa buah dongeng ya. Di sajian dongeng anak kali ini. Silakan Kak Husnia.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi ya dengan Kak Husnia dan ada siapa? Tentunya masih ingat enggak? Ayo, siapa ini?
2: Iya, masa lupa dengan saya? Baci, Baci. Ingat enggak sama saya?
0: Indun.
2: Oh, alhamdulillah masih ya. Mbak Ci ingat pasti ya.
0: Iya.
2: Tapi teman-teman ingat kan? Nah, pasti ya untuk teman-teman yang masuk sekolah. Wah, senang sekali ya. Sudah masuk sekolah. Wow, pastinya baju baru. Alhamdulillah. Tuh dipakai bersekolah. Nah, semuanya baru. Nah, semangat baru harus dan harus. Iya, pastinya semuanya wah ya, ingin meraih ya, meraih kesuksesan ya dengan awal masuk sekolah ini. Pastinya wow, banyak yang harus disiapkan. Nah, adik-adik, namun hari ini ya Kak Husnia punya cerita. Cerita siapa ya? Wah, aku punya sebuah cerita tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
1: Iya, aku tahu.
2: Apa itu? Ya, ya harus punya kebiasaan untuk meraih kesuksesan itu. Begitu. Baik. Nah, adik-adiknya pada suatu hari ini ada Koko ya dan Doni ya. Doni ketika itu sedang berjalan, tapi si Kuku di rumahnya mau makan.
3: aku mau makan, lapar sekali. Wah, ibu, koko, koko ini, lapar sekali.
1: Koko, nah itu makanan sudah disiapkan di meja. Ayo koko bisa makan.
3: Terima kasih bunda. Aku mau makan dulu ya bun.
1: Nah, kemudian si koko pun makan. Namun apa yang dilihat?
3: Bun, kenapa ini kok ada seperti ini ada sayur. Aku kan gak suka sayur. Aku gak mau.
2: Nah, teman-teman, ternyata koko gak suka sayur. Teman-teman suka gak sayur? Wah, sayur kan menyehatkan.
1: Teman-teman, ternyata koko tidak suka sayur. Maka ia makannya tidak pakai sayur. Nah, dengan makan,
3: bunda, aku gak mau sayur. Pokoknya saya makan yang gak pakai sayur ini aja.
1: Nah, dengan lahapnya si koko makan. Nah, ternyata tiba-tiba ada temannya yang manggil.
2: Koko, koko, ayo kita bermain koko.
1: Nah, ada si Dino memanggil koko. Nah, ternyata koko sudah selesai makannya. Lalu ia beranjak ya melihat yang memanggil.
3: Oh, kamu Dino. Ayo Dino, sini sini sini.
1: Nah, kemudian diajak masuklah si Dino.
3: Kamu sudah sarapan apa belum?
2: Ya sudah dong, aku tadi makan sayur bayam.
3: Kamu suka sayur bayam?
2: Enggak, saya juga enggak sayur bayam juga, tapi sama lainnya. Saya suka sayur bayam, wortel, dan lain-lainnya. Apalagi itu, wah, brokoli. Aku suka sekali.
1: Nah, adik-adik, mendengar ceritanya si Dino, si koko,
3: aku gak suka itu, aku gak suka sayur, aku gak bisa makan sayur.
2: Ya jangan gitu, kamu harus makan sayur. Nah ya udah, ayo kita bermain.
1: Nah, pergilah mereka berdua bermain di halamannya. Ya, ketika bermain, ya,
2: koko, ayo kita lomba lari, ya, mengambil bola.
1: Nah, setelah bola diajak bermain bolanya, ya, kemudian dipasang untuk mengambil, ya, ternyata, ya, kemudian bersiap-siaplah si koko dan si Dino.
2: Ayo, saya menghitung ya koko.
3: Ya, ya, ya, ayo. Nah, pasti aku yang menang.
1: Nah, kemudian ya,
2: satu, dua, tiga. Wow, ayo koko, ayo lari, lari.
1: Nah, ternyata adik-adik, si koko ya, terlambat ya, yang duluan adalah si Dino.
2: Wah, aku menang, aku yang dapat bolanya.

0: Dino, waduh, jangan diajak aku berlomba untuk lari lagi. Ini aku lemes sekali.
1: Kamu si Koko gak mau makan sayur ya. Sayur itu membuat kita, tubuh kita menjadi sehat sekali. Coba nanti kamu minta dibuatin lagi sayur ya. Sayuran apa saja itu boleh ya. Kamu mau?
0: Saya kan gak mau.
1: Waduh, kamu ini ya, coba nanti belajar. Nah, ayo sekarang, ayo kita main yang lain, udah.
2: Nah, kemudian mereka pun bermain-main ya. Namun, ia pun ya sangat-sangat gembira sekali. Di situ ternyata ada temannya, karena di taman ya, dia itu ada di taman. Banyak teman-teman yang ada di situ. Ia pun melihat teman-temannya ada yang olahraga memakai sepatu roda. Ada juga yang pakai raket. Wah, untuk apa raketnya? Untuk badminton di tempat. Karena mereka ingin menjadi anak yang sehat ya. Akhirnya mereka pun saling berolahraga. Tapi ketika si Koko ikut mengikuti, aku mau main badmintonnya, boleh gak pinjam?
1: Boleh, kamu mau pinjam? Iya, ini pinjami ya. Si Koko ya, si Ra ya, si Rara ya, pinjami ya.
2: Baik, saya pinjami. Ayo ini. Ya. Kemudian mainlah si Koko. Ya. Begitu main badmintonnya, ternyata apa yang terjadi? Si Koko, aduh, saya kok gak bisa ini. Tubuh saya gak bisa meloncat, tidak bisa, bergeser ke sana kemari dengan enak. Wah, lemes sekali. Ternyata lemes lagi si Koko. Akhirnya setelah bermain mereka pun pulanglah ke rumah. Ternyata apa? Si Koko,
0: gimana ya aku bisa kuat? Tapi katanya si Dino tadi aku harus makan sayuran. Padahal aku gak suka sayuran. Aduh, gimana nih? Gimana teman-teman?
1: Makan itu sayur.
2: Wah, ternyata bayangannya itu ada teman-teman ya di pikirannya ya. Ternyata teman-temannya juga berteriak harus makan sayur. Nah, mau enggak mau gimana? Nih, ternyata si Koko itu
0: ibu.
2: Ada apa si Koko kok cemberun?
0: Ini gimana sih aku itu jadi lemas sekali ya. Aku harus gimana?
2: Nah, si Koko pun ya minta pendapat kepada Bunda ya.
0: Gimana Bunda?
2: Baiklah si Koko. Nah, itu kalau kamu mau sehat, kamu mau segar, mau badan kuat, dan mau semuanya menjadi nyaman dan aman, harus, kebiasaan yang baik harus dilakukan. Pertama, si Koko harus, kamu bangun pagi, karena bangun pagi itu adalah menyegarkan.
0: Iya, nanti saya berusaha untuk itu bangun pagi ya, saya coba.
2: Nah, kemudian yang kedua, nah jangan lupa itu selalu berdoa, beribadah kepada yang kuasa, yaitu kepada Allah ya. Nah, kepada Tuhan kita ya, itu harus beribadah, selalu berdoa kalau melakukan sesuatu. Lalu apalagi yang harus aku lakukan? Yang harus dilakukan lagi adalah gemar olahraga ya, harus olahraga karena dengan olahraga ya pasti akan sehat, dan terjagalah jasmani kita. Dan juga ingat yang paling utama juga itu, nah Koko harus suka makan sayuran. Gimana Koko? Baik Bu, ini yang aku sulit, tapi ajari. Ya baiklah, saya akan coba karena aku ingin kuat. Nah, suatu hari, nah ini Koko pun dimasakin ya, masakan sayuran. Di situ ada kentang, ada dagingnya, terus ada wortelnya, ada kubisnya, dan juga ada brokoli. Ya, nah ternyata itu ada sayur sop. Nah, begitu ia melihat sayuran tersebut, awalnya sih cemberut. Nah, gimana ini? Aku harus mulai. Ayo Koko, yo dicoba, dicobalah makanan itu ya, yaitu sayuran yang sudah disiapkan oleh Bunda.
1: Ya, ternyata si Koko mencoba. Akhirnya, nah dengan mencoba sekali, ia terpikat masakan Bunda yang lezat.
2: Iya, waktu itu ternyata enak Bunda, seger ya, ada kuahnya, ini ada sayur apapun ini. Nah ternyata melihat yang oranye ini, warna oranye ini apa namanya? Ini namanya wortel. Maka kamu gak tahu ini kalau wortel.
1: Lupa. Iya, wortel.
2: Wortel. Ya, kamu suka? Ternyata enak. Nah, adik-adik itu ya, si Koko pun berusaha bangun pagi dan makan bergizi dan selalu berolahraga. Tapi nah, ketika sudah malam, ketika sudah sore, ia pun tak lupa belajar ya. Di petang hari ia belajarnya. Jadi enak ya, terasa habis makan sayuran badan jadi lebih segar ternyata. Nah seperti itu. Nah adik-adik, ndak itu aja, ketika ada di masyarakat itu ada gotong royong ya, bersih-bersih, si Koko pun wah senang sekali ya, membantu kepada orang yang sedang kerja bakti dengan semangat.
1: Eh Koko, wah kamu lebih semangat dari kemarin. Wah rupanya kamu wah sudah makan sayuran ya.
2: Iya Dino, ternyata saya habis makan sayuran itu gerak saya lebih enak. Terima kasih ya saranmu untuk makan sayuran ya Dino.
1: Iya, makanya kita harus makan makanan yang bergizi. Itu adalah asupan kita agar kita tumbuh, kembang kita itu lebih sehat, lebih
0: Baik, nah apalagi saat kita harus berusaha untuk membantu orang. Kalau kita loyo bisa enggak? Kalau kita lemes bisa enggak kita membantu teman?
2: Iya, gak bisa jadinya.
0: Nah, makanya biar kita menjadi anak yang aktif dan sehat, cerdas, harus kita jaga semuanya. Yaitu ya, mulai dari bangun pagi, olahraga, berusaha untuk beribadah, dan makan makanan bergizi. Dan lagi kita suka membantu. Dan jangan lupa, halo Koko, Koko,
2: iya aku di sini.
0: Jangan lupa ya, biasanya kamu itu kata bundamu kalau tidur itu malam-malam sampai larut malam.
2: Iya, aku kan lagi mainan. Padahal lu harus pagi, harus sekolah pagi, harus bangun pagi sebetulnya. Tapi aku sudah punya kebiasaan untuk itu tidur malam tidurnya.
0: Nah sekarang rubah ya, kamu rubah, jangan malam-malam. Malam itu perlu istirahat ya, akan lebih mantap agar kamu tidak suka tidur di sekolah.
2: Iya aku suka tidur di sekolah ya, karena aku ya itu ya suka begadang malam harinya.
0: Nah hari ini mulailah ya, kamu lakukan 7 kebiasaan anak Indonesia.
2: Apa itu?
0: Nah, yang dilakukan itu yaitu bangun pagi, 2 beribadah atau berdoa sebelum melakukan sesuatu. Nah, kemudian gemar olahraga dan juga makanan bergizi. Nah, jangan lupa itu ya, sambil suka tekun belajar dan suka membantu. Dan lagi jangan lupa sampai kita tidur malam-malam. Nah, harus istirahat 7 jam. Oke.
1: Mbah, itu ceritanya Mbah. 7 kebiasaan anak Indonesia yang hebat harus dilakukan.
3: Sekali bangun harus pagi, jangan siang-siang.
2: Iya.
3: Soalnya kalau bangun siang itu pasti nanti berangkat sekolah buru-buru ya kak ya.
1: Iya.
3: Buru-buru terus pasti ada yang ketinggalan.
2: Pasti nah, tuh ya.
3: Kalau ketinggalan.
2: Sering kali seperti itu ya.
3: Marah-marah bisa gini.
2: Iya.
3: Itu pasti gitu ya.
1: Pernah sih, ya sering. Tahu aja Mbak Haji ini ya.
3: Sampai tidur ke malaman. Kalau sekolah mungkin jam 8 itu sudah malam ya kak ya.
2: Iya sudah malam itu.
3: Nah, jam 8 malam. Nanti pagi subuh itu harus bangun.
2: Bangun beribadah. Untuk beribadah.
3: Jangan apa ya, susah dibangunin ya, apalagi marah-marah.
2: Iya itu sering kan itu ada yang seperti itu ya.
3: Susah. Masih ngantuk. Wah, nah. Itu di sekolah pasti apa namanya nggak semangat ya kan.
2: Iya nah, betul.
3: Kalau ada waktu sedikit bisa olahraga pagi-pagi itu kan seger ya kak.
2: Seger
3: ya?
2: Membuat
3: cuaca masih segar, apalagi sekarang nih kayaknya adem-ademnya nih Malang nih.
2: Iya. Cocok buat olahraga. Ada pencemur sedikit aja. Nah, wah, ini iya. Enak seger.
3: Habis itu makan sarapan yang bergizi, mandi, berangkat sekolah.
2: Berangkat sekolah. Iya.
3: Kalau akan adik-adik melakukan itu, insya Allah nanti apa ya, sekolahnya juga semangat.
2: Semangat.
3: Walaupun sampai siang.
2: Iya.
3: Enggak merasa jenuh, enggak merasa capek, apalagi sampai tidur di
2: kelas. Iya, terjagalah tubuhnya.
3: Benar sekali. Keren sekali tuh adik-adik. Ceritanya pertama dari Kak Husnia. Nanti ada cerita lagi nih, tapi yuk kita dengerin sebuah lagu untuk adik-adik di rumah. Apa ini? Ayo makan salad. Nah,
1: ya. Oh, enak sekali, seger-seger.
3: Betul sekali.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang pendengar, adik-adik semuanya masih bersama Kak Aji dan Kak Husnia, juga ada De Hindun yang menemani adik-adik semuanya di sore.
1: Kok lupa sih?
0: Ini kalau konsentrasi kurang ini ya.
1: Wah bahaya. Wah, jangan gitu, Mbak.
0: Oke, masih pagi kok, masih jam 10 ya kan. Nah, itu tadi lagunya Tiga Kata Ajaib. Bener Kak ya, Tiga Kata Ajaib ini kalau kita ucapkan ini
1: betul,
0: membuat apa ya, pertemanan, persahabatan lebih baik,
1: jadi ramah ya,
0: jadi ramah. Kalau mau minta sesuatu harus ada kata minta
1: tolong.
0: Kalau dikasih sesuatu kita
1: berterima kasih.
0: Kalau punya kesalahan harus berani
1: minta maaf. Kunci
0: Indun, betul sekali Indun. Kalau ada salah minta maaf nggak?
1: Ya iyalah, kan sudah ada aturan itu. Betul, kan kita anak soleha.
0: Jadi kita ramah sama teman, insya Allah nanti pertemanan kita makin banyak ya Kak ya.
1: Iya banyak, jadi nyaman dan aman.
0: Oke, di cerita yang kedua ini tentang apa ini Kak Husnia?
1: Wah, tentang apa ini ya? Ada deh nanti nih ya.
0: Baik adik-adik, penasaran kan? Yuk kita simak cerita kedua dari Kak Husnia dan juga ada Adi Hindun. Silakan Kak.
1: Iya, baik teman-teman. Nah, cerita yang kedua pastinya lebih seru lagi. Oke, nah sambil nyami-nyami, sambil apa saja boleh ya dengan mendengarkan cerita ini. Ya baik adik-adik, pastinya masih semangat ya mendengarkan. Nah itu tadi sudah ada cerita yang harus diingat-ingat. Nah, di lagu Jati juga ada, harus diingat juga. Nah, untuk berikutnya ada sebuah kisah. Kisahnya ini adalah kisahnya siapa ya? Ternyata ada si Arman. Si Arman dan si Arman ini adalah anaknya itu, anak yang rajin juga ya, yang mana ia itu mempunyai saudara ada di pedesaan. Nah, mbahnya ada di pedesaan. Tahu mbah enggak, teman-teman? Nah, adik-adik tahu enggak? Ternyata mbah itu sama halnya dengan kakek ya. Kakeknya ada di desa. Nah, suatu hari ya, si Arman dan keluarga ini pergi ke rumah kakeknya yang ada di desa. Senang sekali aku mau ke rumah kakek. Nah, aku harus persiapkan apa ya? Wah, aku harus membawa buku. Wah, teman-teman, ternyata salah satunya yang dibawa adalah buku. Tapi tidak hanya buku, ada yang mau dikasihkan sama kakeknya ya, mau bikin kejutan sama kakeknya. Wah, kakek biasanya suka ini minuman. Ini loh teman-teman. Nah, ternyata itu, ternyata yang dibawa adalah minuman yang segar sekali, yaitu dari tumbuhan yang warnanya kuning. Kira-kira apa ya? Ada yang hijau. Tapi yang dibawa si Arman adalah yang kuning. Nah, kalau kakek itu suka jeruk yang kuning, saya bawakan. Nah, karena kemarin aku sudah ini teman-teman membawa ini dengan minta ibu untuk belikan di toko Istana Buah. Jadinya dapat deh ini. Nah, kemudian dimasukkanlah ya beberapa alat dan apapun yang akan dibawa oleh Arman ya. Kemudian Arman apakah sudah siap untuk berangkat? Sudah, Ayah. Saya sudah membawa peralatan untuk ke rumah kakek dan membawa kesukaan kakek. Apa itu, Arman? Ini kan kakek kan suka buah jeruk yang oranye ini.
2: Kamu pinter. Baik ya, ayo kita berangkat.
1: Bunda mana?
2: Iya, Bunda kemana tadi?
1: Ya, itu Bunda ada di belakang mungkin. Nah, saya carinya ya dulu, ya ya.
2: Nah, kemudian carilah ibunya. Ternyata ibunya juga sedang menyiapkan makanan ya, akan untuk dimakan di rumahnya kakek. Wah.
1: Bun, ayo kita berangkat. Sudah siap kah?
2: Wah. Sudah, Arman. Ini Bunda sudah bawa apa sini, ayo.
1: Wah, bawa sate juga. Oke, oke, aku suka sate ayam.
2: Nah, si Arman suka sate ayam ternyata, dan beberapa makanan yang lainnya untuk bekal ke rumah kakek. Berangkatlah ya dengan
1: wah, si Bun. Ada yang lupa, aku mau ini pakai sepatu gunung, saya belum terbawa.
2: Baiklah, ambil cepat ya. Kemudian diambillah sepatunya. Ternyata ia mungkin ingin ke gunung karena di daerah kakek itu adalah pedesaannya. Begitu ia senang sekali si Arman ya, dengan ibunya dan ayahnya ya, dengan naik bum bum bum bum bum bum.
1: Ternyata naiknya naik apa, teman-teman? Ya, betul. Iya, ternyata ya naik sepeda motor.
2: Ternyata naiknya ada sepeda motor, betul. Tidak naik mobil. Tapi si Arman sangat gembira sekali ya, walaupun naik motor. Ia pun bernyanyi-nyanyi,
1: aku suka berjalan denganmu.

0: Eh, aku mau ke rumah kakek, mau ke desa, ya. Nah, ayo ya, ayo ya, dadah. Assalamualaikum. Nah, ternyata temannya juga dikasih tahu kalau dia mau ke desa. Woi, Arman, kamu kemana? Ternyata ada itu orang-orang di sampingnya berteriak juga ya pada Arman ya, menanyakan mau kemana. Iya, ini paman, saya mau ke rumahnya kakek.
1: Wah, hati-hati ya.
0: Iya paman, terima kasih. Nah, berangkatlah si Arman ya sebelumnya, namun ia berdoa. Berdoanya gimana? Iya, ternyata ia berdoa naik kendaraan ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Setelah itu berangkatlah dengan senang hati. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Eh, awas, itu ada, wah, ada lampu merah, kuning, hijau. Wah, yang nyala itu merah. Awas, ayah. Nah, berhentilah ketika ada tanda rambu lalu lintas merah. Setelah itu, ya, muncullah warna. Ayo, kira-kira warna apa, adik-adik? Iya, aku tahu, biru. Loh, kok biru? Apa ya? Hijau. Wah, saatnya berjalan. Kemudian berjalan, bum bum bum bum bum. Senang sekali si Arman ya untuk pergi. Dah, di jalannya sepanjang jalan ia pun bernyanyi. Tibalah. Wah, sudah mau sampai. Kita masuk. Wow, ada banyak pohon-pohon di sini. Ya, ketika masuk di daerah tersebut, ya senang, merasa wah, sejuk sekali. Ya, wah, enaknya nanti saya mau bermain-main juga nanti. Wah, di ladang kakek nanti. Nah, adik-adik, ya, kemudian sampailah ia di rumah kakek. Bum, bum, tek, tek. Ya, berhentilah. Ya. Kemudian apa yang? Wah, sudah sampai. Alhamdulillah. Aku harus berjumpa kakek. Wah, tapi kenapa ini pintunya tertutup, kakek? Kemudian si Arman, assalamualaikum kakek. Tidak ada jawaban ternyata. Assalamualaikum kakek. Nah, ternyata tidak ada ya kakeknya. Kemana ya? Nah, kemudian diucapkan lagi, assalamualaikum kakek.
2: Rupanya ada suara Arman ini teriak-teriak. Wah, waduh, cucuku.
0: Dibukakanlah pintu oleh kakek.
2: Wah, kamu, Arman, kamu yang datang. Wah, alhamdulillah.
0: Iya kakek, ini saya. Assalamualaikum kakek. Diciumlah ya tangan si kakek, dan kakek pun memeluk.
2: Kamu anak hebat ya, kamu pinter. Suka enggak ke desa? Sudah lama kamu enggak ke desa.
0: Iya kakek, ya karena kan sekolah, jadi enggak ke desa. Ya saatnya ini kan liburan, makanya saya mau tidur di rumah kakek.
2: Baiklah kalau gitu kamu tidur di sini ya, untuk liburan di desa, menikmati suasana desa.
0: Wah, kakek sedang apa?
2: Itu beres-beres di gudang, buku-buku itu berantakan.
0: Wah, kalau gitu nanti Arman bantu.
1: Oh, kemudian ayah ibunya pun langsung masuk, karena dipersilakan masuk

0: oleh kakeknya. Setelah masuk ya, terlihat itu, setelah itu apa ya? Oh iya kakek, aku punya sesuatu. Apa itu Arman? Apa yang kamu bawa? Pastinya kakek senang sekali. Yaitu, saya buka dulu ya. Wah, ada apa ini ya? Ya, ternyata diambil nih. Nah, ini kakek. Ada buah jeruk kesukaan kakek. Kamu ini tahu ada. Pinter kamu. Terima kasih ya Arman. Sudah dibawakan jeruk kesukaan kakek. Siap kakek. Silakan dimakan. Ayo kita duduk. Nah, setelah itu mereka pun duduk berkumpul di rumah kakek itu, ya, dengan menikmati ya makanan yang dibawa dari rumah Arman. Kakek pun senang sekali ya. Setelah makan, apa yang dilakukan? Iya kakek, tadi katanya kakek sedang memberesin itu gudang buku kakek. Iya. Apa kamu mau bantu? Iya ya kakek, nggak usah ikut-ikut, biar saya yang beresin ya, boleh kan kakek? Alhamdulillah, cucu saya ini memang pintar, hebat ya, suka menolong. Baik kakek ya, saya akan rapikan buku-bukunya yang di gudang. Kemudian si Arman pun pergi ke gudang kakek, yaitu banyak buku-buku yang ia lihat ya, bermacam-macam buku ya, ada buku cerita, ada buku pelajaran, dan ada buku sejarah ya. Setelah ia merapikan, ternyata ada satu buku yang dilihat oleh si Arman. Ini buku kok bagus sekali ya. Wah, warnanya bagus. Lihat dalamnya. Ya, nah, apa yang terjadi? Ternyata buku itu adalah buku tentang pengetahuan, yaitu pengetahuan alam. Buku ini namanya Ensiklopedia Alam. Wah, aku ingin melihatnya. Nah, diam-diam si Arman ini melihat buku. Di buku persatu dipelajarinya. Ya, ada cara untuk merawat binatang, ada cara merawat tanaman. Nah, itu dipelajari ya oleh Arman. Arman diam di pojok lihat situ ya, melihat semua. Kemudian Arman, kamu ngapain di sini?
1: Ini Bunda, aku sedang membaca buku, menemukan buku, tapi bukunya usang ya. Tapi kok bagus, saya lihat ini ada isinya.
0: Nah, buku apa itu Arman?
1: Ensiklopedia Alam. Nah, ini Bunda, saya pelajarin, siapa tahu nanti saya jadi bisa.
0: Ya sudah tentu, kalau mau belajar, mau lihat, mau membaca buku apa saja, pasti nanti bisa.
1: Iya Bunda, coba saya lihatnya ya. Ini cara merawat kelinci. Nah, ada merawat kelinci.
0: Nah, setelah dibaca buku tersebut ya, akhirnya apa?
1: Wah, bangga sekali si Arman. Karena ya, karena itu loh, kan pengetahuannya banyak ya, bisa tahu. Tadinya enggak tahu jadi tahu begitu.
0: Betul ya, karena membaca buku itu ya, sehingga si Arman tahu.
1: Alhamdulillah, aku jadi tahu ini cara-cara untuk merawat kelinci, merawat
0: tanaman. Pasti saya bisa membantu orang-orang yang akan membutuhkan nanti. Ah, oh iya, kakek kan punya kelinci. Ya, saya mau lihat dulu kelincinya. Nanti saya beri makan, saya rawatnya nanti. Kemudian si Arman pun ya menjumpai kakeknya. Kakek, kakek, wah, aku senang sekali hari ini ya. Sudah rapi gudangnya ya. Tapi saya menemukan buku satu sudah usang. Ya. Tapi bagus menurut Arman. Buku apa itu Arman? Ini kakek, Ensiklopedia Alam. Wah, kamu bagus sekali. Kamu sudah membacanya ya. Nah, ternyata kakek ya bangga sekali karena Arman telah membaca buku itu. Nah, iya kakek. Nah, kakek kan punya kelinci. Saya coba ya, ini ya menerapkan yang ada di buku ini. Baiklah, baiklah ya. Karena kamu liburan di sini, ya coba pelajari ya sesuai dengan yang ada di buku ensiklopedia itu. Karena kakek pun dulu juga di situ belajarnya. Oh gitu ya kek. Baik kek, siap. Saya akan membantu kakek selama liburan ini. Saya akan merawat kelinci dan juga saya akan mencoba menanam tanaman dan merawatnya. Nah, adik-adik ya, ternyata setelah itu bangga sekali Arman karena wah ada yang didapatnya ke rumah kakeknya, yaitu mendapatnya buku ensiklopedia alam. Ia pelajari ya, kemudian ia terapkan sehingga apa yang dilakukan wah bermanfaat. Ya begitu Mbak iya. Ceritanya betul. Iya
2: ya. Yang namanya pengetahuan itu harus dipelajari, harus dibaca ya kak ya.
0: Iya betul.
2: Kalau kita gak suka membaca kita gak akan tahu apa-apa.
0: Iya karena buku itu adalah merupakan jendela dunia.
2: Benar sekali. Wah gak terasa ini Kak Usnia sudah jam 11 lewat 2 menit nih ya. Gak terasa sudah 1 jam kita menemani adik-adik di kesempatan hari ini di acara Dongeng Anak.
0: Dan iya,
2: semoga kita ketemu lagi di dongeng-dongeng berikutnya, di acara-acara berikutnya. Karena dongeng ini suatu apa ya, literasi yang bagus,
0: literasi yang dapat masuk dengan cepat.
2: Benar. Terus apa namanya, bisa membuat kita lebih bergembira,
0: happy, ya.
2: Happy. Imajinasi kita juga semakin berkembang ya kak.
0: Betul,
2: ya.
0: Betul, itu yang utama kan di situ.
2: Betul, supaya adik-adik punya imajinasi tinggi
0: dan percaya diri.
2: Dan ya, percaya diri. Nah, oke, Kak Usnia terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
2: Atas perjumpaan di pagi hari ini, kita ketemu lagi di lain kesempatan ya kak ya.
0: Boleh.
2: Baik, baik adik-adik di rumah, demikian sajian dongeng anak untuk edisi hari ini. Saya Kak Haji bersama dengan Kak Husnia dan juga Hindun pamit undur diri. Selamat siang, siang semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
4: Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hey, motor baru nih bos, custom lagi.
4: Iya dong, biar kekinian. Emang motor kamu, motor butut.
3: Yeh, gini-gini duit sendiri nih belinya. Di custom gitu emang udah sesuai sama aturan.
4: Nah, emang ada aturannya?
3: Ya ada lah.
4: Emang apa aturannya?
3: Jadi buat motor modif-modif gitu, mesti sesuai dengan aturan juga. Harus tetap ada lampunya, ada sennya, ada speedometernya. Suara exhaustnya juga nggak boleh ganggu orang lain. Nah, kalau modifnya sampai ngubah standar dari motor asli, mesti ngurus STNK baru. Ada tuh di UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
4: Waduh, gitu ya? Kalau gitu, yuk anterin aku sekarang.
3: Lah, mau kemana?
4: Ngurus STNK baru dong.
3: Ntar gue traktir. Ya udah deh, ayo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
4: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai.

0: taksi mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, kan enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico magik ngrungokakan RRI Malang. Good, good, good.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pas jam kali welas.
6: Wedari ilmu. Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
1: Bola voli baru.
0: Pinter anak mama.
2: Luangkan waktu untuk mendampingi anak kita belajar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
4: Status Gangsal 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Abang Po, pihak Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran, terus memperluas penyediaan media pengelolaan sampah sebagai bagian dari implementasi gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber sesuai instruksi Gubernur atau Ingub DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026. Wakil Camat Kebayoran Lama, Santoso Teguh Iman, mengapresiasi upaya jajaran Kelurahan Grogol Selatan bersama masyarakat yang sudah membangun berbagai media pengelolaan sampah di lingkungannya. Upaya tersebut menjadi wujud nyata dukungan terhadap program pengurangan sampah dari sumbernya. Dan menurutnya, tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah bukan semata-mata keterbatasan sarana, prasarana, ataupun lahan, melainkan perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, sebanyak 15 pasang finalis Abang dan None Jakarta Barat mengikuti putaran final pemilihan Abang None Jakarta Barat 2026 di Grand Ballroom Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jakarta, Jumat malam. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat, Sherly Yuliana, mengatakan 7 pasang pemenang yang terpilih nantinya akan menjadi Duta Pariwisata dan Duta Budaya yang mewakili Jakarta Barat pada berbagai program promosi di tingkat provinsi. Sherly menjelaskan tema pemilihan Abang None Jakarta Barat 2026 yaitu Nadi Jakarta Barat, Global dan Berbudaya. Terinspirasi dari sejarah kawasan Pecinan Glodok, Kota Tua dan Kali Besar sebagai titik pertemuan budaya Tionghoa, Arab, Eropa dan Nusantara sejak abad ke-17. Menurut Sherly, tema tersebut selaras dengan peringatan 5 abad Jakarta menuju kota global dan berbudaya serta diwujudkan melalui koreografi nandak yang ditampilkan para finalis. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

Promat FM, suara budaya Jakarta. Udah jam 13 waktu Indonesia Barat nih Abang Po ya. Udah saatnya kita ngobrol-ngobrol dan udah lempar tema juga nih Aye tadi di WhatsApp ya. Jadi buat Abang Po yang mungkin belum tercatat nih WhatsAppnya, boleh banget nih ya buat bergabung di 0812-1124928. Ntar disimpan deh ya, ntar di-share juga di tema melalui WhatsApp. Jadi tema kita siang hari ini mengenai liburan nih Abang Po ya. Kita berandai-andai aja, barangkali ada satu kesempatan gitu ya, dikasih sama siapa gitu kayak ya, tiba-tiba ada voucher gratis liburan kemanapun, pakai entah pakai pesawat terbang, entah pakai kapal, entah pakai transportasi darat, kemanapun Abang Po pengen dah dibiayain, digratisin gitu ya. Kira-kira Abang Po bakal milih liburan kemana? Dan alasannya kenapa sih kok pengen banget liburan kesana? Misal nih kalau Ayah tuh pengen ini contoh aja ya, liburan ke Dieng, karena katanya kan Dieng lagi suhunya bahkan sampai di bawah 0 derajat ya, sampai ada bunga es, bahkan bisa disebut mirip-mirip salju gitulah ya. Karena di Indonesia kan emang musimnya atau iklimnya tropis gitu ya, gak mungkin ada salju. Nah tapi di Dieng ada nih semacam bunga es yang kita juga bisa ngerasain dinginnya kayak gimana sih kalau di luar negeri tuh yang 4 musim tuh. Nah Ayah juga pengen tuh kesana gitu. Itu contoh ya Bang Po ya. Tapi kalau Abang Po sendiri gimana? Apakah ada tempat yang benar-benar dari dulu tuh pengen banget ya, gak usah keluar negeri deh, ke Indonesia dulu. Indonesia aja belum pernah ke semua pulau ya. Ayah sendiri juga baru ke 2 pulau, ke Jawa sama Bali, udah itu doang. Di Bali pun study tour ya, waktu sekolah gitu, bukan liburan sendiri. Jadi kalau buat Abang Po ada cerita-cerita menarik dan keinginan ya liburan kemana, ini berandai-andai aja, bukan Ayah nawarin buat liburan gratis, bukan ya Bang Po ya. Jangan berharap. Tapi kita sharing aja cerita sambil sambil menikmati weekend di siang hari, abis makan siang gitu ya, nyantai sambil ngobrol, boleh banget. Langsung aja ya di share di sini, di baik di WhatsApp ataupun di telepon 0812 1124928 atau di line telepon kita 0213504510.

Masyarakat yang tinggal di pesisir pantai utara, terutama Kabupaten Indramayu dan Cirebon, pastinya sangat mengenal kesenian tarling. Alunan bunyi yang dihasilkan seolah mampu menghilangkan beratnya beban hidup yang menghimpit. Lirik lagu maupun kisah yang diceritakan di dalamnya mampu memberikan pesan moral yang mencerahkan dan menghibur. Semula, kesenian ini hanya dimainkan dua alat, yakni gitar dan suling. Dari nama alat kesenian ini, lahir nama tarling. Namun, ada filosofi lain tentang nama tarling, yaitu dalam bahasa Cirebon, yen wis melatar kudu eling, yang berarti, jika berbuat dosa, harus segera bertaubat. Tahun 1965, kesenian tarling seringkali mengudara pada gelombang RRI Cirebon. Atas inisiatif dari Fajar Madraji, kepala stasiun RRI saat itu, nama tarling diubah menjadi melodi Kota Udang. Lagu-lagunya pun mengalami pengembangan lebih apresiatif dan dinamis, tak lagi mendayu-dayu, tetapi sudah mengarah pada lagu-lagu pop Cirebonan.

Lagu Warung Pojok ini berkisah tentang sebuah warung dengan makanannya yang enak dan sedap, serta pelayannya yang sopan, santun, dan manis. Membuat para pengunjung senang berada di tempat tersebut. Lagu yang sudah tidak asing lagi bagi para pecinta lagu daerah khususnya Jawa Barat, sering diajarkan pada siswa saat mata pelajaran seni dan kebudayaan. Warung Pojok diciptakan oleh seniman asal Cirebon, Haji Abdul Ajib, kelahiran 9 Januari 1942. Beliau adalah seniman tarling yang sangat berpengaruh. Lagu-lagunya banyak disukai masyarakat. Salah satu karya terbaiknya diaransemen oleh maestro karawitan besar di antaranya Atot Arosoma, Benny Korda, dan Mus Mualim.

Perkembangan musik di Indonesia dan masyarakatnya yang semakin global membuat para seniman tarling memikirkan kelanjutan dari seni tradisional tersebut. Sebuah cara mengkolaborasikan dengan warna musik lain adalah pilihannya. Dangdut pun dipilih oleh para seniman tarling untuk dilebur ke dalam seni tradisional tarling.

maestro Tarling Cirebon lainnya adalah Jana Partanain atau lebih dikenal dengan Mama Jana. Satu dari sejumlah musisi Tarling klasik Cirebon generasi kedua yang berhasil menciptakan melodi dalam lantunan lagu khas Cirebon. Melodi tersebut bernama Kisser.

dari hasil karya yang selalu dikembangkan dan bereksplorasi menggabungkan beberapa unsur musik ke dalam suara gitar sehingga menghasilkan melodi kisser. Dijelaskannya, melodi kisser tarling klasik yang digabungkan dengan laras gamelan, pelog, slendro, dan prawa khas Cirebon. Di era Mamajana ini, tarling semakin syahdu karena selain musik juga ada petikan melodi yang menjadi ciri khas dan menjadi inspirasi berkembangnya musik tarling di Cirebon.

0: sudah memasuki generasi ketiga. Musik Tarling mendapat sentuhan teknologi dengan gitar elektrik dan organ. Peleburan ini merusak sedikit demi sedikit seni Tarling klasik. Namun rupanya, kebutuhan hidup tidak dapat diingkari untuk dipenuhi. Mama Jana mengaku khawatir era kejayaan Tarling klasik akan tergerus seiring dengan berkembangnya musik di era modern. Hingga saat ini, belum banyak anak muda Cirebon yang berminat menjadi penerus musik Tarling klasik. Terlebih, keaslian musik Tarling klasik kini tidak banyak diketahui oleh masyarakat.
1: Tarling dari kecil, dari tahun 46 udah main gitar. Ya Tarling ya, akhirnya ya kesenangannya mama dewek. Orangnya budaya-budaya Cirebonnya, ya asli budaya Cirebonnya Tarling. Ya kalau artinya saya kita dengan suling. Kalau dijabarkan bahasa Cirebonnya, orang matar harus eling. Masih film dolanan gitar klasik ya, karena lamun kudu kita kan lestari nang siapa mani. Ya maksudnya supaya terus lah, lestari budaya kita, bisa Tarling aja punah.
0: Tarling terus bersaing dengan dangdut Cirebonan. Pelestarian musik Tarling klasik harus dilakukan. Tarling terus bersaing dengan dangdut Cirebonan. Pelestarian musik Tarling klasik harus dilakukan. Karena Tarling selamanya tidak akan bisa dipisahkan dari sejarah masyarakat pesisir Pantai Utara.

0: Prumat FM, Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kita masuk ke tema nih ya. Kira-kira kalau dikasih kesempatan buat liburan gratis kemana aja, Abang Po bakal milih kemana nih? Tempat yang memang dari dulu udah kepengenan banget gitu ya, buat disamperin gitu. Pengen banget liburan bareng keluarga, bareng temen dan sebagainya lah. Satu tempat yang bikin Abang Po tuh penasaran banget dan pengen berkunjung. Nah itu dia ya. Langsung aja dikasih komentarnya di 0812-1124928 atau telepon langsung di 0213504510. Dan udah terhubung nih, ada siapa nih di line telepon kita? Bang Haris, tahan dulu ya abis ini ya. Duluan yang ditelepon nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, Bang Noel, selamat siang.
0: Iya, Mas Bayu ya?
1: Andainya demikian.
0: Oke deh. Mas Bayu, gimana kabarnya ya nih siang ini?
1: Alhamdulillah, saya.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Noel, bagaimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah, sehat juga nih siang ini ya. Kemarin
1: siapa
0: sempat.
1: Bang Haris kalian di balik yang situ, Bang Haris?
0: Iya.
1: Bentar ya izin.
0: Iya tadi cepet-cepetan tadi duluan yang ditelepon gitu. Tuh Mas Bayu ternyata Bang Haris bisa kok nahan dulu Pak.
1: Ya, ya.
0: Oke deh Mas Bayu, kita lagi ngomongin soal liburan nih. Kalau dikasih kesempatan satu kali liburan gratis kemanapun di Indonesia, Mas Bayu pilih kemana?
1: Kemana aja? Kemana aja bebas. Kemudian Aye lebih seneng kalau ada IO-nya itu, ada yang ngajak.
0: Oke.
1: Okay. Bukan biaya aja, dia mau kemana gitu. Aye tipikal enggak yang punya ide sendiri. Jangan. Soalnya Aye berpikir gini, pas punya ide sendiri, pas di daerah tujuannya lagi enggak ada event apa-apa, kan sayang seorang.
0: Oke, okay, benar.
1: Nah, mendingan kalian semua IO-nya atau kayak Bang Noel nih, kan kita lagi berada-ada, misalnya Bang Noel sama teman-teman kantor ngajak, ikutan kalian aja, pasti kalian udah punya acara ya.
0: Okay.
1: Kan mau kesini nih, nah ikutan pasti rame. Tapi kalau dibalik kayak gitu, ayo kepengen kesono, daerahnya masih terjin banget gini-gini, tapi sepi, kita sendiri, saya ayah sendiri gitu. Nah kan unyak-unyak-unyak mulai bingung ya kan.
0: Iya benar, sampai sana udah misal cuti 3 hari gitu katakanlah ya, sampai sana ternyata enggak pas waktunya gitu ya. Oke.
1: Jadi dulu seneng kalau ada yang ngajak tuh bareng sama yang ngajakin. Suka dukanya bahkan bukan ayah pun enggak masalah gitu. Ini enggak cuma ke berandai-andai untuk tempat tujuan wisata ya, untuk sampai sektor makanan pun ayah gitu. Beberapa kan Aye belum bisa masuk ke lidah nih, karena saking anehnya budaya luar misalnya. Aye ikutan aja, ngebiasain diri atau oh iya belum bisa nih, masih begitu kita coba dikit nyurangnya langsung ke ubun-ubun gitu. Coba sekali dua kali, nggak apa-apa, kapok nggak? Mereka ngeliat udah kapok gitu, tapi nggak apa-apa, nanti cobain lagi. Next lama-lama badan itu bisa menerima, tapi perlahan-lahan.
0: Menyesuaikan
1: poinnya
0: gitu ya.
1: Biar diajakin terus bang, gitu. Jadi diundang terus kan lumayan.
0: Biar diundang gitu, terus, biar jalan-jalan terus gitu ya.
1: Termasuk yang makanan mentah bla bla bla begitu.
0: Iya, kan? iya.
1: Itu coba aja, oh belum bisa dikit. Ayo coba aja ujungin dikit, pakai sendok dikit. Oh belum bisa nih sebenarnya. Tapi biar dia tetap semangat ngajakin lagi, enggak apa-apa ya.
0: Cuma iya, sih,
1: masih bener. Bersyukur pengalaman yang udah-udah tadinya kaget banget, pelan-pelan bisa gitu. Walaupun itu semua enggak makanan, enggak tempat tujuan wisata gini, kadang-kadang pas mau kita sendiri ngulang lagi, ada enggak sanggupnya, Bang. Bukan pada tadi badan tapi sama budgetnya. Ternyata enakan kalau diajakin, begitu pakai budget sendiri ngumpulin usaha setahun belum tentu bisa keburu ke sono gitu.
0: Iya,
1: kan? Makanan
0: bener-bener.
1: Ini
0: iya,
1: kalau makanan Ayah bilang gini bang, kadang-kadang ini kalau Ayah sendiri nanti udah juga demen tapi nggak ada, belum ada yang ngajakin lagi, buat dong versi UMKM yang timbang 5.000 perak di pinggir jalan gitu. Nah kata-kata mereka adalah, ya bang, kalau abang mau nyoba gitu, abang yang satu, tapi yang lain pangsa pasar di jalanannya kagak ada. Ya kita gak mungkin bikin dong gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Nah, jadi buat aja biar ngebiasain bahwa itu adalah mungkin versi premiumnya, adanya di tempat-tempat khusus, tapi kenapa enggak yang versi
0: UMKM-nya ya, pinggir jalannya gitu.
1: Yang umumnya itu ada di pinggir jalan, jadi kita lidah kita biar terbiasa gitu kan. Tapi
0: benar.
1: Beberapa aja lihat gak bisa karena memang pasarnya berbeda begitu.
0: Tapi Mas Bayu, biasanya kalau ikut yang bareng-bareng, ibaratnya kita sebut aja misal ikut travel lah, travelnya lagi ada event gratis nih buat semua orang gitu. Tapi kan kita mesti ikut apapun agenda yang udah disiapin ya. Kadang kita kan juga pengen bebas tuh di tempat tujuan, pengen main kesana sendiri, pengen kesana sendiri, itu kan gak bisa.
1: Menarik, karena Ya, menarik Bang. Mm-hmm. Kalau itu sampai kejadian karena Ayah pernah pengalaman kayak gitu, Ayah ikutin dulu agendanya. Oke, agendanya 3 hari. Mm-hmm. Nah, nanti kalau misalnya Ayah ada tujuan tertentu, Ayah udah kode ini gini-gini, setelah mereka bubar pulang, mm-hmm. Ayah ninggal di kota itu nggak apa-apa.
0: Oke, okay, berarti...
1: sendiri tentunya. Oh, ini aneh yang ini dulu. Karena kalau Ayah bisa sih ngekat-ngekat program itu, cuman Ayah berasa diri satu, kagak enak sama yang lain. Kedua,
0: betul,
1: orang program gratisannya kenapa kita ngekat-ngekat, mm-hmm. gitu kan. Biarin aja dulu ikutin. Oh, ternyata mm-hmm. ada yang... titik spot ini nggak dilewatin nih sama IO acaranya,
0: nggak dieksplor gitu ya.
1: Mm-hmm. Ada kan banyak istilah, ada hidden gemnya yang
0: betul,
1: kita nggak sempet ini, dia kelewatan aja, padahal ini menarik. Nggak apa-apa, mm-hmm. Ayah tandain tuh checklist dulu gitu-gitu, udah pamit pulang. Ini acara udah kelar nih, nggak ada tambahan, udah nggak mm-hmm. ada yang free, udah nggak ada, ya udah Ayah pakai budget yang seada-adanya di kantong, mm-hmm. itu tadi yang nggak belum gitu. Kalau pertanyaan Bang Noel gitu, pernah beberapa kali itu kejadian kayak gitu.
0: Oh, pernah kayak gitu juga ya. Berarti emang lebih kayak ya menghargai sebagai travelnya juga. Iyalah, acaranya udah selesai.
1: Karena kita diajakin mm-hmm. acara itu tadi,
0: masa betul, betul.
1: Kita dekat sendiri.
0: Benar.
1: Bahkan kita berbayar pun kalau itu kayaknya enggak nyaman, kan ada peserta lain.
0: Benar, dan kan? Ada biasanya dari ya. Dari travel juga tidak boleh ya mengadegandakan sendiri.
1: Jamin juga
0: okay,
1: enggak nyaman. Jadi kalau ibaratnya sambil ke lokasi tertentu cuman icip-icip atau dibawa aja udah, karena waktunya ya ayo dikejar lagi sama krunya yang lain untuk segera jalan gitu, kan jadi enggak nyaman. Nah, kalau kita udah ayo sendiri kan enak tuh, mau nanya-nanya dulu sama abang yang dagangnya, ibu yang dagangnya,
0: warga lokal gitu ya,
1: warga lokal setempat, itu kan nanti bisa buat konten kita buat sodorin, siapa tahu media ada yang mau ngangkat.
0: Oh, okay.
1: Biar ngegantiin biaya budget ayah sendiri tadi.
0: Sekali jadi mendayung 2-3 pulau terlampaui, nah, gitu ya.
1: Padahal gak ngajak nih, ide aja tapi
0: bisa. Iya benar-benar. Oke deh, berarti kalau Bang Bayu tipikal yang oke deh, digratisin,
1: kita ikut aja. Siapa yang mau ikut aja dulu.
0: Oke deh.
1: Siap. Mau suka nggak suka atau bertolak 180 derajat nggak masalah.
0: Nggak masalah ya.
1: Ikut ya kan. Ajakin dulu. Kan nanti Ayah bisa milih justru karena udah ngikut tuh bisa tahu. Oh, Ayah memang nggak cocok yang kayak gini. Udah pernah Ayah coba. Bukan kalah sebelum bertempur. Ayah udah ikutan bertempur. Cuman Ayah nggak cocok.
0: Kurang cocok gitu ya. Ayah
1: bagian bagian yang di penyiapan dapur kalau ini temanya bertempur ya. Atau bagian perawatan ke Palang Merahan misalnya, rupanya Ayah dikasih AK-7 juga nggak jalan gitu, malah Ayah lihat-lihat doang, nggak mau ditembakin ke musuh ya kan.
0: Oke deh siap. Tapi emang Mas Bayu nganu ya, lebih seneng gitu ya buat jalan-jalan, explore tempat gitu ya.
1: Sebenarnya nggak terlalu, Ayah introvert ya, nggak terlalu hobi yang begitu.
0: Tapi
1: kan ini temanya ini, masa aja jangan nggak mau.
0: Iya benar-benar. Ya
1: kan? Tapi ada satu case tertentu Ayah nggak akan lebarin. Kondisi tertentu yang memang Ayah bukan ada 3 sektor kali ya, memang bukan Ayah banget. Itu hanya Ayah 2 pertanyaannya. Bukan nolak, tapi boleh nggak di split jadi case aja. Tapi kalau nggak bisa, Ayah bukan nolak, tapi Ayah kasih rujukan untuk teman Ayah yang hobi.
0: Okay.
1: Karena memang Ayah udah jelasin, karena Ayah bukan bidang sama sekali, dan juga gak bisa. Kalau cuma jalan-jalan tadi masih bisa ya, tapi kalau ada 3 hal yang lain itu yang di manusia umum bisa, tapi Ayah tidak, Ayah enggak. Nah, gak apa-apa, Ayah tetap menghormati yang memberi dan bukan nolak. Tetap Ayah kasih 2 opsi dan insya Allah itu gak bikin sakit hati. Si pertanyaan nakalnya satu, dia sebenarnya nyoba sama Ayah yang urusan begituan, kan Ayah bukan bidangnya.
0: Benar. Iya, kalau kita
1: salah aja dia kasih. Kadang-kadang undian
0: undian berhadiah lah ya.
1: Kan dia gak tahu siapa yang siapa aja, celup-celup kenanya ke Ayah.
0: Nah, iya,
1: ngomong ke panitia begitu sih.
0: Ya, berarti dikasih kesempatan ke orang lain yang memang lebih fit atau lebih cocok di ya, tempat cocok tersebut. Betul.
1: Kalau Ayah pasti Ayah nggak ambil, tapi kan Ayah nggak bilang nolak yang namanya udah dikasih.
0: Iya benar.
1: Tapi Ayah ada kadang-kadang 1-2 ada yang berhasil, tetap dia mau ngasih ke sini dari penghargaan achievement gitu, nggak apa-apa. Tapi Ayah potong separuh, potong seperempat, potong 3 perempat, nggak apa-apa dalam bentuk tidak. Jadi fisik dalam bentuk cash gitu.
0: Oke. Mentahnya aja kalau boleh bilang gitu ya.
1: Iya. Betul, ngomong mentahnya sampai lupa. Okay. Ayah lagi enggak keingetan mangga sih, karena mangga udah mengkel kan mentah gitu kan ya. Atau Iya. Tanya aja, Pak.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak, Mas Bayu, buat sharingnya.
1: Sama-sama, Pak Aris. Dilanjut sampai sini ya.
0: Siap, dah.
1: Terima kasih banyak, ya,
0: Pak. Oke.
1: Buat Abang Pak semua. Selamat sore semua.
0: Selamat sore, Bang Bayu. Oke deh. Iya, itu tadi dia. Mas Bayu di Cibubur. Dan emang ada ya tipikal orang yang memang lebih seneng ngikut aja dah. Dikasih gratisan, gak mau nolak juga. Tapi lihat-lihat si konduk juga nih, apakah memang yang ditawarkan tuh sesuai dengan passion kita, sesuai dengan apa yang cocok-cocokan lah ya. Dan kalau emang di luar itu ya udah kasih kesempatan ke orang lain kalau bisa. Kalau nggak bisa ya bener tadi mentahnya aja. Lebih bermanfaat gitu ya. Oke deh, buat Bang Haris boleh. Oh, di HP udah ada tapi di komputer belum ada nih notif masuknya Bang Haris. Coba dimatiin dulu Bang Haris, boleh. Kita jemput bola dari sini deh ya. Oke deh. Bang Haris di Kali Anyar. Mana tadi hilang kan? Bentar Bang Haris, kita cari dulu. Mana nih WhatsApp-nya kok enggak ada? Kok hilang ya? Oke Bang Haris, bentar kita mungkin jeda satu lagu dulu kali ya. Ini WhatsApp. Oh, ini nih. Ada nih, bentar, kita buka dulu WhatsApp-nya, terus kita telepon ke Bang Haris. Tapi emang ya namanya liburan juga cocok-cocokan. Kalau kita emang nggak cocok dan juga nggak apa namanya nggak srek gitu ya sama liburannya, ya mau dikata apa, kita juga nggak bisa maksain gitu ya. Bener tadi kata Mas Bayu, kalau bisa ya sesuai passionnya aja biar kita juga nyaman gitu. Nggak terhalang apa namanya nggak terhalang ini ya nggak terhalang oleh situasi gitu ya. Oke deh. Oh, WhatsAppnya kenapa ini tidak mah. Oke, kita telepon lagi Bang Haris. Nah, ini lagi telepon ke Bang Haris nih, semoga bisa nyambung kali ini. Bang Haris, diangkat Bang Haris. Oke, sudah terhubung nih sama Bang Haris. Udah ngantri dari tadi. Halo, Assalamualaikum Bang Haris, apa kabar?
2: Assalamualaikum Bang Noel.
0: Iya.
2: Selamat siang Bang Noel. Sehat selalu ya Bang ya.
0: Amin, sehat selalu, Alhamdulillah. Bang Haris sehat ya?
2: Amin.
0: Iya, oke deh. Bang Haris, kita lagi ngomongin soal liburan nih. Kalau tadi Mas Bayu katanya lebih milih ngikut aja kalau emang dikasih gratisan dan udah ada jadwalnya. Bang Bayu atau Mas Bayu itu lebih seneng ngikut aja, nggak usah ribet mikir gitu ya. Tapi kalau Bang Haris sendiri gimana nih?
2: Halo Bang, ini di suara HP nggak kedengaran suara Abang nih Bang? Di ayah ngedengerin suara di radio.
0: Oke, kalau sekarang?
2: Belum masuk Bang suaranya Bang.
0: Belum masuk juga?
2: Iya.
0: Ini kadang-kadang nih suka. Udah ya? Udah masuk. Oke, siap. Nah, itu tadi. Kira-kira kalau Bang Haris mau dikasih liburan gratisan, mau kemana Bang Haris kira-kira?
2: Alhamdulillah banget Bang. Kalau ayah sih, istilah katanya kan ada orang yang mau ngasih liburan. Ke mana aja gitu ya kan. Ya terutama ya untuk berdua sama istri ayah gitu Bang.
0: Jadi kalau misalnya gratisnya belum ada agendanya, benar-benar cuma dikasih mentahnya doang nih. Misal dikasih 10 juta deh buat Bang Haris, terserah mau liburan kemana. Bang Haris lebih milih liburan kemana? Ada gak satu tempat yang dari dulu dari dulu tuh pengen banget datang ke sana gitu?
2: Justru alhamdulillah juga itu Bang, kita dipercaya sama orang yang setiap kata yang udah mau ngasih kita gratisan gitu Bang ya. Jadi kalau aja sih tujuannya ya yang tadi Bang Noel bilang, ke mana tuh Gunung Dieng itu Bang.
0: Oh, ke Dieng. Oke. Okay. Yeah. Alasannya jadi kenapa tuh?
2: Penasaran sama yang kan ada tuh di TikTok apa sih yang apa yang salju embun.
0: Oh iya. Heeh. Yang bunga es gitu ya, yang pokoknya suhunya tuh bisa sampai di bawah nol, jadi dingin banget gitu.
2: Dingin banget gitu kan, kayak beku gitu kan, embun aja di es banget kan itu.
0: Iya benar-benar, bahkan rumputnya juga bentuk es kristal gitu ya. Tapi kalau Bang Haris sendiri biasanya udah berjemur gitu, di Dieng kuat apa kagak nih nanti? Biasanya kan berjemur tuh.
2: Apa pakai jaket tebal gitu, Bang.
0: Pakai jaket tebal ya. Iya sih. Soalnya dulu pernah tuh Ayah juga waktu masih sekolah ya SMA gitu sama teman-teman ngetrip ke Dieng, ngecamp bener-bener kita dari Semarang tuh udah persiapan jaket dan sebagainya tetap masih kedinginan, Bang Haris. Emang sedingin itu di Dieng.
2: Kalau bangsa ke Candi Borobudur Ayah udah pernah tuh, Bang. Nah, ke Dieng ini belum pernah gitu, Bang.
0: Ke Diengnya belum pernah ya. Candi Borobudur juga bagus tuh sebenarnya. Cuman emang masuknya lumayan ya, Bang Haris ya.
2: Iya.
0: Iya, oke. Okay. Berarti emang kalau di
2: sana justru kalau ada orang yang mau ngasih gratisan ya, alhamdulillah banget.
0: Alhamdulillah banget ya, tapi ini berandai-andai ya, bukan Ayah mau kayak ngasih harapan gitu ya.
2: Benar.
0: Oke, deh, berarti emang kepengenannya ke Dieng itu ya, pengen ngerasain gimana sih ada ngelihat apa namanya bunga es gitu ya.
2: Iya.
0: Oke deh, siap. Terima kasih Bang Haris buat ceritanya. Mau salam-salam buat siapa nih?
2: Salam untuk Bang Noel, tetap sehat selalu Bang E.
0: Amin, terima kasih.
2: Bang Bayu, sehat selalu Bang Bayu. Juga untuk Pak Haji Kong Dani, sehat selalu.
0: Amin.
2: Bang Hasan yang di Jasinga, Kakung Jo serta Uti.
0: Kakung Jo masih ngantri nih katanya nih.
2: Sebentar Kakung Jo ya. Ayo salam-salam dulu nih buat
0: Mukimin
2: dan Pak Yati. Dan juga untuk Bu Umi, Bang Ali Topan, Bu Dindin, Cik Guria, dan untuk semuanya deh Bang.
0: Yang semuanya aja ya. Oke deh, siap.
2: Sehat selalu
0: dan amin. Semangat. Amin, oke deh, siap. Terima kasih Bang Hari, sehat selalu.
2: Sama-sama Bang Noel, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Haris dan juga Mas Bayu di Cibubur. Jadi emang kalau kita dapat kesempatan ya, mungkin kesempatannya langka gitu ya, jarang orang tiba-tiba ngasih gratisan gitu ya. Ngasih gratisan buat terserah deh mau liburan kemana aja. Mau dipakai buat liburan ke apa namanya, ke daerah timur, mau liburan ke daerah Bali, ke apa namanya, ke Dieng tadi contohnya, bebas. Nah, kalau Abang Po kira-kira ada keinginan kemana nih? Nah, ini salah satunya yang Ayah penasaran juga nih, kira-kira masih ada gak sih tempat yang masih dipenginin sama Kakung Jo nih, kira-kira ya, apakah sudah dikunjungi semua tempat di seluruh Indonesia atau masih ada yang masih pengen dikunjungin? Halo, Assalamualaikum, selamat siang Kakung Jo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang.
0: Iya.
3: Cuaca ya. Menginformasikan cuaca di sini panas banget ini, Bang.
0: Panas banget ya. Sama di sini juga panas gerah.
3: Iya, di sini tingkat tinggi enggak cerah, enggak gerah lagi, Bang. Panas.
0: Panas ya.
3: Cuaca ini cerah banget cuacanya ini.
0: Oke. Nah, kira-kira kalau cuaca di Kalimantan panas kayak gitu, kira-kira Kakung Jo sendiri pengen liburannya kemana nih? Apakah ke tempat-tempat yang dingin atau masih tetap kepengen tempat yang panas aja nih? Ke pantai misalnya.
3: Betulnya ya, kalau ke pantai nggak dingin, Bang. Pantai justru malah panas.
0: Iya, panas.
3: Iya, malah panas. Jangan dibilang dekat air itu dingin, justru malah panas. Kalau bisa mereka puncak, Bang. Ke puncak itu malah justru dingin, ke tempat-tempat yang ke ujung-ujung lah ya, Bang. Yang tempat perkampungan-perkampungan yang jauh dari polusi itu kan.
0: Benar.
3: Itu jauh dari polusi, sunyi, senyap, jauh dari keramaian, betul-betul hening lah, Bang ya. Di situ kita bisa healing, betul-betul healing itu loh.
0: Iya, tapi nah, Kakung Jo ada tempat spesifik gak mau berkunjung kemana gitu?
3: Gak spesifik, dulu ada sih, Bang ya, keinginan mau berkunjung ke Jawa sana, ke tempat kelahiran orang tua ya, tapi gak keturutan sih.
0: Di mana itu Kakung Jo?
3: Di daerah Cilacap sana, Bang, di daerah Bijakan sana.
0: Oh, Cilacap, oke.
3: Tempat ke tempat mertua, tempat mertua juga di Karanganyar sana, di daerah Kemuning sana.
0: Oh.
3: Tapi nggak keturutan oleh karena apa, keduluan orang tua udah nggak ada semua.
0: Oke.
3: Orang tua nggak ada, jadi ya ketunda, insyaallah hanya ketunda, insyaallah. Dan waktu ada kesempatan, ada Bang kesempatan dari finansial maupun umur ya kan. Kita kan nggak tahu sih, Bang ya, kadang-kadang Allah nggak ngasih kesempatan. Apa ngasih kesempatan, kadang-kadang kita sakit dan finansial ada, kan nggak bisa tuh, Bang.
0: Iya.
3: Kalau finansial apa memungkinkan kan. Kadang-kadang kita sehat, ongkosnya nggak ada.
0: Iya.
3: Tapi kalau ngebahas tema gratis, ya lah, sekarang tergantung gratisnya yang gimana gitu. Kadang-kadang nggak sesuai sama kita gitu, keinginan kita kan begitu.
0: Mm-mm. Misalnya dikasihnya kayak contohnya kayak Bang Haris tadi deh, dikasih mentahnya aja, dikasih duit berapa gitu buat terserah deh liburan kemana aja. Nah, cita-citanya Kakung tuh pengen berlibur kemana?
3: Ya kita selesaikan dulu budgetnya, Bang, hasil berapa? Mm-hmm. 10 juta apa 1 juta apa 1 miliar kan begitu.
0: Misal unlimited deh, ntar budget yang menyesuaikan tempatnya dari Kakung Jo. Misal Kakung Jo pengen ke daerah Papua, ke daerah NTT dan sebagainya, yang jauh-jauh nanti budgetnya menyesuaikan. Di mana Kakung Jo kira-kira?
3: Raja Ampat, Bang.
0: Oh benar sih, Raja Ampat ya, destinasi wisata impian banyak orang kalau itu.
3: Walaupun ada Bali kan, terlebih suka Kerajaan Empat, itu angan-angan doang ya. Kita kan boleh berandai-andai kan, boleh.
0: Betul, temanya siang ini juga kita berandai-andai gitu ya. Bukan aja mau ngasih harapan buat Abang Po biar nanti ada gratisan gitu. Enggak, kita berandai-andai aja.
3: Cuma kan gak menutup kemungkinan, Bang.
0: Betul.
3: Dan adik kata hari ini pun Bang Noel kasih PHP, kita kan gak ada kemudian hari kan begitu. Mungkin ada orang lain, pihak lain yang menyampaikan cerita dari tema ini, kita gak tahu.
0: Betul gitu, ya, namanya rezeki gak ada yang tahu ya, Kakung ya. Suatu saat ada tiba-tiba kita dapat rezeki apa, walaupun bukan bentuknya gratisan, tapi bentuknya dari hasil kerja keras kita juga bisa itu disebut sebagai rezeki juga gitu ya.
3: Betul. Jadi ya, jadi namanya rezeki itu kita jangan kita pandang dari sisi satu arah, satu sisi misal dari finansial, jangan.

0: kita kan ibaratnya kan ada apa ya, ada bukan pepatah ya, semacam pengingatan ya, manfaatkan masa muda kita setelah kita melakukan, maksudnya apa, untuk menjemput masa tua nanti gitu loh. Jadi
1: benar,
0: saat kita muda bersusah payah ngumpulin nabung segala macamnya kan, intinya kan nanti untuk masa tua nanti itu cara yang tabungan kan, untuk sanggup kita ibaratnya kan begitu.
1: Betul.
0: Jadi kita tinggal menikmati. Itu harapan. Jadi itu dengan harap. Tapi semua itu harapan bang, kadang-kadang semua bisa terjadi 180 derajat bang.
1: Betul itu dia.
0: Sehat kan begitu.
1: Kayak kata tapi orang-orang ya, roda itu berputar gitu ya.
0: Iya bang, tapi kadang-kadang kalau kena roda yang gembes.
1: tapi roda yang gembes juga bisa berputar Mas Ian, walaupun agak meleat-meleat gitu ya.
0: Tapi kan memaksakan
1: bang. Oh betul.
0: Kita di bawah ini tambah sakit rasanya bang. Gitu, kalau banyak gembes kita di bawah seperti apa buat coba bang.
1: Iya itu dia. Ya,
0: cerita aja, cerita kosong aja.
1: Kita mau, iya.
0: Jadi gak tegang-tegang aman gitu loh bagi.
1: Ya namanya kan weekend ya Kakung ya, kita santai ngobrol aja.
0: Iya betul.
1: Oke.
0: Kita ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan.
1: Betul itu dia. Makanya ayo ngajak buat berandai-andai gitu ya, biar kita pikirannya gak kosong.
0: Tapi gini bang, keandai-andai yang kegedean itu berat menghayal. Nanti kalau jatuh sakit bang.
1: Iya ya, terlalu banyak berharap dalam angan-angan nanti juga kalau gak keturutan sakit gitu ya.
0: Nah, ibarat pepatah mahal kan begini, lebih enak makan singkong apa singkong rebus tapi nyata daripada makan keju dalam hayalan.
1: Nah itu dia.
0: Jadi maunya makan singkong rasa keju kan nggak mungkin.
1: Iya.
0: Hidup itu realita. Yuk kita jalin bareng-bareng sama-sama.
1: Benar.
0: Kita tatap bersama kan gitu. Jadi hadapi dengan sesuai dengan kenyataan aja lah ya.
1: Betul,
0: betul. Kalau kita mampu kenapa enggak kan begitu. Kalau kita enggak bisa yuk kita berusaha semaksimal mungkin kan begitu.
1: Nah itu dia ya,
0: berusaha diiringi dengan doa. Yang ketiganya ya kita pasrah kepada Tuhan kan begitu.
1: Nah itu
0: nanti
1: dia
0: apa, nanti apa yang menentukan kok bang. Jadi apa yang terjadi nanti itu yang terbaik buat kita kan.
1: Setuju,
0: begitu.
1: Setuju, sepakat emang.
0: Kadang-kadang kita kan ngotot, wah Tuhan ini gak adil, aku dibuat begini gak sesuai kenyataan.
1: Ya gak ada, ntar dibanting Tuhan malah kena nanti ya. Nah itu dia. Oke deh Sia, terima kasih banyak Kakung Jo buat ceritanya siang ini. Mau salam-salam buat siapa nih, single-singgolannya nih?
0: Salamnya tadi buat Bang Bayu masuk pertama tadi ya, tadi sempat tabrakan juga tuh. Terus masuk lagi tabrakan berbangga lagi tuh. Namanya kita kan usaha.
1: Iya benar, usaha belum keturutan ya, nanti keturutan juga ya ujung-ujungnya.
0: Jadi gini bang, kalau namanya keinginan itu gak keturutan, iba ada sesuatu yang ganjel gitu loh. Makanya kan aku tadi usaha, tetap usaha, makanya jadi agak ngeledek sama kamu.
1: Iya.
0: Terus buat Bu Yati, Pak Bu Gimin juga ya.
1: Iya.
0: Terus Pak Sri Gita Wangkari, kemudian Bang Ali Topan, Bu Dindin juga. Terus buat Bu Ani, sehat Bu Ani.
1: Amin.
0: Dan lain-lain bang, dan lain-lain kita berbagi. Oh Aki Yadi.
1: Aki Yadi.
0: Beliau ini begini bang, persoalan kemarin keadilan aja yang beliau ngomong apa coba. Kalau saya gue kan nggak ada kan.
1: Iya benar.
0: Beliau ini termasuk pendengarnya begitu antusias gitu loh bang dengan perubahan yang menjaga itu. Yang lain kan emang kalau yang lain nggak begitu bang, jadi kadang-kadang EGP emang gue pikirin begitu. Maksudnya nggak peduli kan gitu. Akhirnya bukan begitu, beliau ini termasuk orang yang terus memperhati lah ya.
1: Antusias benar.
0: Betul antusias gitu, empati betul empati gitu. Jadi kalau beliau disegel itu merasa punya hutang budi, ingin nyenggol kan.
1: Nah
0: begitu.
1: Itu berarti tandanya Aki Adi abis ini kudu naik gitu ya Kakung ya.
0: Betul, ayo
1: Aki Adi naik. Tidak, nah itu ditungguin senggolannya tuh Aki Adi ya sama Kakung Jo.
0: Iya. Jangan dirin doang itu loh.
1: Nah itu dia
0: ya, pandang juga. Kemudian Betang Bilema Depok, Putih Jam Batan Besi, kemudian TNP juga ayo bang ya.
1: Oke.
0: Okay. Juga yang lain.
1: Oke. Okay.
0: Saja bang Nabil Senggol. Iya, buat Bang Noel, makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Kakung Jo dan Uti ya. Dan itu dia tadi ya Bang Po ya. Beberapa Bang Po yang udah naik, ada Mas Bayu, ada Bang Haris dan juga Kakung Jo yang udah berbagi ceritanya. Kira-kira mau kemana sih, apa tempat impiannya buat berlibur gitu ya, kalau dikasih kesempatan buat liburan.

gratis tanpa limit gitu ibaratnya. Berandai-andai aja tapi ya. Nah, kira-kira kalau Abang Po gimana? Langsung aja ditelepon di 0812 1124928 atau di 0213504510.

0: udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Buli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tui kim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Fuli lihat-lihat nih ya, kayak baju jaware ya, Cing?
1: Yeah, emang bener, Fuli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia, tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Fuli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Fuli. Emang mau lo dipanggil Abang-abang?
0: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Fuli, makin ribet dah.

0: Jakarta. Kabar berita jam 14.
1: Abang Pok Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemprov DKI segera mengendalikan kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran yang dipicu berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi akibat cuaca dan ancaman kekeringan. Pram sapaan akrabnya ya mengatakan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID segera mengecek penyebab kenaikan harga sekaligus menyiapkan langkah penanganan. Pramono juga menegaskan meski terjadi kenaikan harga sejumlah komoditas, kondisi inflasi di Jakarta masih tetap terkendali. Bahkan hingga Juni 2026, DKI Jakarta mencatat inflasi terendah di antara seluruh provinsi di Pulau Jawa.

Beralih ke berita yang lain, kawasan ekonomi khusus atau KEK Kura-Kura Bali berhasil menggaet hampir 5.000 pengunjung dalam 2 hari gelaran Bali Flower Festival atau BFF 2026. Yuliana di Denpasar Jumat kemarin mengatakan jumlah kunjungan di tahun ketiga ini naik sekitar 38% dari ekspektasi penyelenggara, menunjukkan antusias pecinta bunga begitu besar di Pulau Dewata. Festival bunga terbesar ini menjadi mendatangkan ratusan jenis bunga termasuk yang langka di pasaran. Tujuannya untuk menjadi ruang kolaborasi penggiat seni dan UMKM rangkai bunga. Dengan mengangkat tema Grow Authentically, festival ini selain memamerkan bunga juga merangkaikan beragam agenda pendukung seperti seminar, sesi bisnis panel hingga lokakarya yang setiap kelas diikuti ratusan pecinta bunga. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Payah lo, yang ada di pikiran lo perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
2: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Bang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: nasi dicocol tomat. Emang apa sih? Sombong.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya Rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya Barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi di Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas bang Madit Musyawara, pimpinan dari sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
3: Pro 4 FM.

0: Promat FM, suara budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya kita masih ngebahas soal liburan. Kira-kira kalau Bang Po sendiri nih dikasih kesempatan buat liburan gratis kemanapun di Indonesia ya, Abang Po pilih kemana nih? Apakah ada tempat destinasi tujuan wisata yang jadi apa namanya, jadi cita-cita atau jadi keinginan terbesarnya Abang Po? Nah itu dia. Langsung aja di 0812-1124928 atau di 0213504510. Dan sudah terhubung nih di line telepon kita. Ada siapa nih siang ini? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam, Bang Noel.
0: Iya, Bu Umi. Kemarin kemana, Bu Umi? Tiba-tiba menghilang.
1: Lah, gak tahu ini HP-nya mati. Pas saya pencet, belum masih hidup kok tahu-tahu mati.
0: Oh,
1: gitu.
0: Kirain pulsanya habis, Bu Umi.
1: Bukan, saya kan pasang paket itu seminggu-seminggu, Bang Arif.
0: Oh, gitu ya.
1: Hari Senin. Dulu sama Bang Arif juga gitu, pas telepon tahu-tahu mati. Kayak ada timernya gitu.
0: Oh, kayak tiba-tiba mati sendiri gitu ya, ada waktunya ya, gitu
1: nanti,
0: ya.
1: Nanti, iya, nanti terus harus dipencet lagi.
0: Iya.
1: Mati lagi buat ngomong. Bukannya Bu Yati, itu istri Pak Mukimena, Bumi, terus...
0: Iya, kirain kemana gitu kan, tiba-tiba ada paket datang gitu ya.
1: Iya, saya kaget tuh, kok gak nyambung. Bang Noel di Majael, saya setel di radio, masih siaran.
0: Mungkin HP-nya ngambek kali ya.
1: Ya ini HP jadul.
0: HP jadul. Enggak apa-apa, yang penting masih bisa buat komunikasi gitu, Bu Umi ya.
1: Saya itu yang penting kan buat telepon aja.
0: Iya, itu dia.
1: Saya enggak ngeliat, jadi enggak bisa pakai yang sekarang. Ya kan mata juga udah ya kena penyakit itu, Bang Noel.
0: Iya. Iya, tapi tetap kudu semangat ya, Bu Umi ya, biar bisa ya, tetap happy gitu ya.
1: Semangatnya karena ada Promat, saya punya teman-teman di Minang Makassar, jadi senang bisa ketemu teman-teman banyak gitu, Bang Noel.
0: Itu dia.
1: Rasanya ya Allah, enggak ada teman sepi kayak gini, tetangga. Tetangga kan namanya bosan.
0: Iya, tiap hari ketemu gitu ya.
1: Ya.
0: Oke deh, tapi biar gak bosen nih, kita berandai-andai aja nih Bu Umi. Kira-kira ya, kalau Bu Umi ada kesempatan nih dikasih sama orang gitu ya, liburan gratis, terserah deh Bu Umi mau kemana pun yang Bu Umi pengen gitu ya. Entah itu angan-angan ya, dari zaman dulu atau mungkin baru-baru ini juga lagi kepengen mau kemana gitu. Nah kalau Bu Umi pengennya kemana?
1: Zaman dulu, zaman saya umur 10 tahun tuh ke Bandungan, Bang Noel.
0: Oh, deket banget dari Semarang ke Bandungan.
1: Seneng. Saya di sana kan, waktu saya umur 10 tahun itu kelas 4 SD kan, Bapak pernah punya villa di sana, namanya Lukas. Jadi ditanemin wortel, kentang, kapri, buncis, labu hijau gitu. Jadi kalau liburan sekolah tuh ya kadang-kadang pernah diajak ke Jakarta sama Bapak seminggu di sini. Terus ntar kalau nggak ke Jakarta ganti ke Bandungan gitu, nginep seminggu di sana. Nanti villa sendiri, antar saya nyabut wortel, kentang, panen kapri, labu siam. Jadi senang gitu rasanya, belum yang itu pinggir tempat pagar-pagar itu kan ditanami mawar. Bikin mawar juga.
0: Apalagi Bandungan zaman dulu masih dingin banget ya, Bumi ya.
1: Masih. Ini 2 minggu yang lalu ada festival bunga di sana, wah ramai banget. Cakep, tapi nggak bisa pulang.
0: Nggak bisa pulang.
1: Terus,
0: ya.
1: Tahun kemarin juga ada itu, dengar berita aja ada festival kuliner pawon desa.
0: Ya
1: masakannya, tapi disebutin ada sate, sate kok pawon desa.
0: Ya mungkin barangkali ya, jadi di sana ada sate yang dengan masaknya khusus mungkin ya, jadi seolah-olah kayak di pawon gitu.
1: Mungkin ini sate itu kan rumah makan, bukan pawon.
0: Iya.
1: mungkin kan sekarang musim sate kelinci gitu kali, Bang Noel.
0: Oh iya, sate kelinci kan emang khasnya Bandungan gitu ya. Banyak banget tuh di sana sate kelinci, sate ayam gitu.
1: ya nggak disebutin kelinci apa cuma sate bang. Sate kok pawon diso. Aduh pas nggak pulang.
0: Tapi villanya sekarang masih ada nggak tuh Bu Umi?
1: Udah dijual.
0: Oh udah dijual. Oh jadi, sayang jadi banget ya Bu Umi ya.
1: Saya itu bikinnya tahun 65 lah terus ya karena bapak udah nggak kerja lagi akhirnya itu villa dijual.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: Kalau kesana cuman itu aja main di pasar terus yang ada kolam renang itu di situ beli ubi ya pak apa gitu Bang Noel.
0: Iya.
1: Tapi saya suka kangen senang zaman kecil ya Allah kangen kepengen kesana lagi.
0: Iya apalagi kenangan masa kecil dulu ada di villa ada berkebun juga gitu ya bikin kangen banget ya Bu Umi ya.
1: Iya nanam itu ngambilin sayur-sayuran seneng banget gitu
0: Nah itu dia.
1: Sayurannya komplit bisa dimasak sop masak labu siam itu pakai santan ya ingat zaman dulu senang semua sekarang udah tua sendirian.
0: Iya.
1: Kalau dulu ada orang tua kayaknya enak terus.
0: Iya kalau dulu masa kecil kan kita pasti mau kemana aja juga dibayarin orang tua mau kemana aja juga ada temennya dan sebagainya ya.
1: Iya kita tinggal
0: bener.
1: Terus bapak yang gitu
0: betul bang. Itu dia ya jadi Bu Umi sederhana aja ya nggak usah jauh-jauh nggak usah sampai keluar Jawa cukup di Bandungan deket gitu ya. Kalau buat abang Po yang nggak tahu Bandungan ini ibaratnya kalau di Jakarta tuh ke puncaknya lah jadi tempat perbukitan pegunungan gitu tempat wisatanya banyak ada bunga-bunganya juga ya mirip-mirip puncak gitu ya.
1: Bapak dulu juga punya sapi perah juga satu jadi ntar kalau pulang bawa susu itu sekaleng susu yang gede itu dibawa pulang ke Semarang. Sekarang sapi juga udah mati udah puluhan tahun.
0: Ya udah puluhan tahun Bu Umi.
1: Tapi memang kan terus bapak juga gak ada jadi udah habis.
0: Iya. Ya nanti kapan-kapan deh semoga Bu Umi bisa balik lagi ke Bandungan walaupun cuman ke pasar beli lihat-lihat gitu ya udah seneng ya Bu Umi ya.
1: Iya. Nah itu saya pernah juga ke Candi Gedong Songo kan dekat juga itu sana
0: betul.
1: Pernah ke sana sekali itu sama anak juga sekarang.
0: Oke.
1: Cuman rasanya pingin balik lagi.
0: Ya semoga bisa tercapai deh kapan-kapan ya Bu Umi. Biar semoga Bu Umi juga sehat selalu biar bisa kuat sampai ke Bandungan gitu.
1: Oke. Terima kasih Bang Noel.
0: Amin deh.
1: Semoga Bang Noel sehat selalu ya Bang Noel.
0: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bu Umi. Gak usah muluk-muluk sampai ke luar Jawa, keluar pulau gitu ya. Cukup ke Bandungan aja deket tuh. Paling sejam dari Semarang ya. Tapi ya namanya tiap orang beda-beda ya. Ada pengen ke tempat wisata tuh karena memang ada kenangan tersendiri. Ada yang pengen ke tempat wisata karena ngelihat di sosial media kok kayaknya bagus banget gitu ya. Dan kalau yang satu ini gimana nih? Ada Ibu Riatin di Bandulan Malang. Kira-kira apakah pengen ke Bromo atau kemana nih? Halo, assalamualaikum Ibu Riatin.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Bang siapa ayo?
2: Minta lagu boleh?
0: Loh, kok minta lagu? Nanti minta lagunya di jam 3 dangdutnya.
2: Oh, nanti jam berapa?
0: Iya, jam 3.
2: Oh, jam 3. Sekarang ngomongnya apa dong?
0: Ngomongin liburan. Sekalian deh ya, kira-kira kalau Ibu Riatin sendiri ada orang ngasih kesempatan nih Ibu Riatin, sana liburan deh, terserah mau kemana, dikasih budget gak terbatas deh, mau kemana kira-kira Ibu Riatin.
2: Oh, kalau liburan ini saya senengannya ke alun-alun. Alun-alun Malang sekarang kan kemarin itu kan diperbaiki.
0: Oh, direnovasi jadi lebih bagus gitu.
2: Iya, jadi lebih bagus, saya seneng ke jalan-jalan di alun-alun. Ya, mending lihat air mancur,
0: Kalau ke Bromo udah pernah belum? Itu kan deket juga tuh dari Malang tuh.
2: Kemana?
0: Ke Bromo, kemana? Bromo.
2: Oh, ke Bromo, takut saya.
0: Oh, takut ya?
2: Kalau nggak ada teman-teman sing ngerti jalan-jalan nanti kesasar.
0: Iya, benar-benar. Apalagi kan di Bromo kan lautan apa? Lautan pasir ya. Itu kan juga medannya khusus tuh, gak semua kendaraan boleh masuk gitu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Nanti kalau lagu nanti saya dengarkan, saya minta lagu.
0: Siap. Nanti sama Abang Jojo telepon lagi deh nanti ya, karena kita gantian jaga warung tuh. Nanti. Iya, nanti sama Abang Jojo ya di jam 3 dangdutnya.
2: Gak boleh sekarang, dangdutnya sekarang gak boleh minta lagu.
0: Belum masuk ini, nanti di jam 3 ya. Oke okay deh, siap. Terima kasih banyak, Bu Riatin.
2: Iya, makasih. Amin. Semuanya ya.
0: Iya.
2: Jakarta dan pendengar Jakarta sehat panjang panjang.
0: Amin, amin. Amin. Oke deh, sehat selalu Bu Riatin. Itu dia tadi Bu Riatin di Bandulan Malang gitu ya. Katanya kalau mau ke Bromo takut gitu ya. Tapi emang sih ya Bang Po, yang namanya liburan ke apa namanya, ke tempat-tempat yang memang ada perlu persiapan khusus, ya kita harus planning, harus dipersiapkan gitu ya, nggak bisa sembarangan. Jadi daripada sampai sana ntar bingung, apalagi sampai kesasar gitu ya. Jangan sampai deh ya Bang Po ya. Nah ini di WhatsApp kumat lagi nih. Tiap Pak Mukimin sama Bu Yati mau masuk, pasti muncul hilang, mau diangkat hilang. Pak Mukimin sama Bu Yati, nanti deh ya kita bakal jemput bola deh buat Pak Mukimin dan Bu Yati, karena ini nggak tahu nih WA-nya lagi error apa gimana nih, saling apa namanya, saling sundul-sundulan. Ternyata sundulan sama Ibu Linda nih. Sama aja nih, Ibu Linda juga hilang muncul, kita lagu dulu aja deh ya, dan jangan kemana-mana, tetap di Prom 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
1: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayo juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
3: Pro 4 FM.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po yang tadi udah mau naik ya, ada Pak Mukimin dan Uni Linda, boleh banget nih masuk lagi nih karena tadi ada sundul-sundulan. Jadi kita mau angkat gak bisa tadi ya WhatsApp-nya. Dan langsung aja deh buat Pak Mukimin. Nah, ini dia. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Mukimin, Bu Yati.
1: Selamat siang Pak Noel.
0: Iya, gimana kabarnya siang ini?
1: Alhamdulillah sehat Bang Noel. Hawanya panas nih Bang Noel.
0: Sama banget di sini. Tadi di Kalimantan juga katanya Kakung Jo panas banget tadi. Emang rata di Indonesia iya, lagi panas gitu ya.
1: Iya, saya juga tadi pagi itu jam 9 sampai siang itu ngobrol sama Kakung Jo.
2: Tadi Bang Noel.
0: Oke. Jadi emang alhamdulillah sehat Pak Mukimin, Bu Yati. Iya. Kita lagi ngobrolin soal liburan nih Pak Mukimin, Bu Yati. Kira-kira kalau Pak Mukimin sama Bu Yati nih, ada orang tiba-tiba ngasih liburan gratis gitu ya, ngasih duit misalkan, terserah dia mau liburan kemana. Kira-kira kalau Pak Mukimin sama Bu Yati mau liburan kemana tuh?
2: Oh, kalau saya ada yang ngasih
1: gratisan
2: uang itu ya mendingan ke Jakarta.
1: Ke Jakarta kan temui Bang Noel.
0: Boleh.
2: Wawan atau siapa di Jakarta?
1: Tipe 4
0: oh,
1: gitu.
0: Oh iya ya. Benar-benar. Jadi emang liburannya ke Jakarta, ke RRI Jakarta gitu ya, ketemu sama teman-teman gitu ya.
2: Wah, senang sekali itu.
0: Gak usah muluk-muluk ke tempat wisata kemana gitu, wisatanya ke RRI. Iya,
2: Biasa ke wisata ke Pulau 4 aja.
0: Ya semoga kapan-kapan gak usah gratis deh. Semoga rezekinya lancar, nanti suatu saat bisa ke Jakarta sendiri gitu ya Pak Mukimin sama Bu Yati ya. Amin.
2: Senang sekali itu.
0: Kita juga pokoknya
2: kan di kuliner gitu ya bisa juga.
0: Oke.
1: Misalnya di Jakarta itu saya penasaran sama roti buaya apa?
0: Roti buaya. Tapi roti buaya bukannya di mana-mana juga ada, Bu. Tapi harus pesan sih biasanya.
2: Di mana itu? Apa panjang apa besarnya?
0: Iya, biasanya tergantung request tuh roti buaya mau ukuran berapa, mau terus isiannya apa dan sebagainya, itu harus request dulu biasanya. Kalau tempat roti atau toko roti udah nyetok roti buaya duluan, ntar lakunya lama basi dong.
1: Iya, kudu kalau ada request gitu ya Bang.
0: Betul, iya biasanya begitu. Cuman nggak tahu ya kalau di Jakarta ada yang emang sengaja nyetok roti buaya gitu ya, belum tahu juga nih kita nih.
1: Iya, kita sama-sama serumpun loh Bang.
0: Iya.
2: Penasaran roti buaya ini gimana? Apa panjang apa besar?
0: Ya bentuknya buaya gitu. Cuman ya itulah seperti buaya bener. Itu
2: namanya
0: dia.
2: Buaya kayak.
0: Sesuai nama lah ya.
2: Sesuai nama.
0: Jadi gitu ya, berarti kalau liburan ada orang ngasih duit gitu langsung ke Jakarta aja, ke Perempat gitu ya berarti ya.
1: Iya, ke Perempat saja. Sudah
2: senang sekali.
0: Senang sekali ya. Oke deh Mas, ya Allah.
2: Kasih uangnya sana, pergi kemana ini kasih uang. Berapa nih itu kan itu
1: ke Jakarta
0: itu dia.
2: Iya.
0: Sekalian main-main ke tempat wisatanya Jakarta kali ya, nanti rame-rame gitu ya.
2: Ya kalau sampai di Jakarta entah kemana, yang penting di Jakarta dulu.
1: Ke Perempat dulu
0: ya itu ya prioritas ya.
2: Wisata kemana, yang penting sampai Jakarta dulu.
0: Nah itu
1: mau
0: dia.
1: Mau ke Monas apa kemana?
2: Ancol apa kemana? Itu kan tinggal nanti kalau udah di Jakarta
0: menyesuaikan gitu ya pengennya kemana. Yang penting mampir dulu di Perempat gitu ya, nongkrong dulu di Perempat. Oke deh.
1: Banyak teman di Jakarta juga Bang Noel.
0: Oh punya teman juga di Jakarta, bisa main-main juga gitu ya.
2: Iya, bisa mampir ke rumah teman.
1: Ke Ciledug atau ke Tebet.
2: Di Tebet.
0: Oke. Nah berarti emang Jakarta setelah dari Perempat langsung tuh nyamperin ke teman-teman yang dulu udah lama gak ketemu gitu mungkin ya.
2: Iya.
1: Iya udah lama gak ketemu gitu.
0: Nah
1: ya.
0: Itu dia. Oke deh. Jadi gitu ya Pak Mukimin dan Bu Yati ya. Emang ke Jakarta ke Perempat dulu, baru dah habis itu mau kemana bebas, jalan-jalan yang penting ya.
1: Iya yang penting jalan-jalan.
0: Oke gitu deh ya. Siap Pak Mukimin, Bu Yati, terima kasih banyak buat ceritanya. Salam-salam buat siapa nih?
1: buat Bu Umi,
2: Umi Linda,
1: Uni Linda Kakung Jo,
2: Jo sama Uti,
1: yeah. Pak Butami,
0: Butami,
2: Butami.
1: Anu Pak Haji Hamsar,
0: Haji Hamsar,
2: Haji Hamsar,
1: Bang Haris,
2: Haris Kalianyar,
1: dan semua,
2: semuanya,
0: semuanya aja ya.
1: Noel, semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih banyak Bu Yati, Pak Mukimin. Semoga sehat selalu juga buat Pak Mukimin dan Bu Yati. Gitu.
1: Iya, kapan pulang ke Semarang, Bang Noel?
0: Aduh, belum tahu lagi nih kapan pulangnya. Jadwalnya padat terus.
1: Iya.
0: Itu dia, nanti deh kapan-kapan ya kalau ada waktunya.
1: Kesempatan gitu ya, Bang Noel.
2: Ada waktu.
0: Betul.
1: Untuk cuti.
0: Betul, cuti. Itu dia. Oke deh, terima kasih banyak Bu Yati dan Pak Mukimin ya. Sehat selalu dan tetap semangat pokoknya buat Pak Mukimin dan Bu Yati.
1: Amin.
0: Oke, itu dia tadi Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta ya Bang Po ya. Dan kita bacain dulu nih WhatsApp yang udah masuk dari tadi belum dibaca ini. Kita kan kudu adil ya, kayak tema kemarin, harus adil sama semua orang. Jadi yang dari telepon, dari WhatsApp kita bacain, kita angkat gitu ya. Ada Bang Richard Untung di Jogja. Selamat siang dari Perompat Jakarta. Uhuy, senangnya ngimpi apa aku semalam? Kalau saya dapat kesempatan liburan gratis di Indonesia, saya pengen liburan ke Banda Neira dan Raja Ampat. Walaupun gak gratis alias harus nabung, Banda Neira dan Raja Ampat tetap jadi impian liburan kesana suatu hari nanti. Iya sih ya, Banda Neira dan juga Raja Ampat nih jadi salah satu destinasi favorit lah ya, terutama buat anak-anak muda ya, anak-anak milenial, Gen Z gitu. Kalau ngelihat di sosmed, Banda Neira dan Raja Ampat nih bener-bener cakep bener dah ya, kayak di luar negeri gitu. Oke deh, terima kasih Bang Richard Untung di Jogja. Terus berikutnya ada juga nih Po Asih di Cawang. Assalamualaikum Bang Noel, salam sehat. Saya kalau disuruh milih liburan gratis, maunya ke puncak. Saya dulu pernah ke sana, enak, udaranya segar, airnya dingin. Walaupun itu dalam keadaan panas, matahari terik. Kalau di Jakarta kan banyak debu dan polusi. Kalau

0: Pengennya sih Aye ke Jogja dan Bali, Bang, yang belum kesampaian sekarang. Kapan ya ada yang gratis? Ada yang ngasih gratisannya? Selamat tugas sampai tuntas ya Bang Noel, dan sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih juga buat Boy Ismawati di Tegal Parang ya. Semoga kapan-kapan deh ya bisa terwujud ke Jogja dan Balinya. Oke, itu dia tadi WhatsApp yang udah masuk. Dan ini jadi penelpon terakhir nih. Ada Unilinda di Kedoya. Halo, assalamualaikum Unilinda. Iya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya siang ini?
1: Kabar
0: sehat Unilinda. Unilinda sehat ya?
1: Sehat, tapi panas nih.
0: Panas, sama juga semua tadi yang udah naik tuh pada bilang panas semua. Ada yang di Surakarta, Kalimantan, di Jakarta juga, apalagi gitu ya. Emang lagi panas. Unilinda, kita lagi ngomongin soal apa, liburan nih. Kira-kira kalau Unilinda dikasih kesempatan buat liburan gratis, Unilinda mau kemana?
1: Maunya sih kalau liburan gratis sih maunya ke Bali ya.
0: Ke Bali ya. Kenapa harus ke Bali? Kan katanya Bali tuh panas banget itu.
1: Iya panas sih, tapi pariwisatanya kayaknya enak-enak gitu.
0: Oh iya, banyak pantai, pegunungan enak juga ada ya.
1: Pantainya kayaknya sedap banget.
0: Iya, tapi kalau Unilinda, pantai sama gunung lebih pilih mana?
1: Gunung.
0: Oh, lebih seneng gunung ya. Kenapa tuh? Lebih dingin atau lebih cakep aja gitu?
1: Gunung sejuk.
0: Sejuk berarti ya. Tapi ke Bali emang belum pernah sama sekali ya?
1: Iya.
0: Oke, berarti cita-citanya ke Bali gitu ya. Ya, semoga aja doain deh nanti suatu saat ada rezeki bisa ke Bali gitu ya bareng keluarga.
1: Amin.
0: Oke deh, siap. Terima kasih Unilinda buat sharingnya. Dan mau salam-salam buat siapa nih?
1: Kirim semuanya aja deh.
0: Semuanya aja.
1: Udah mepet.
0: Tahu aja nih udah mepet. Oke deh. Terima kasih banyak Unilinda. Semoga sehat selalu ya.
1: Sehat selalu ya.
0: Iya. Oke deh.
1: Mana?
0: Oi, gimana tuh?
1: Minta nomor WhatsApp boleh nggak?
0: Nomor WhatsApp nanti kita chat deh di WhatsApp ya.
1: Oke,
0: siap. Terima kasih Unilinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penelpon terakhir kita di Jakarta Punya Cerita siang ini. Dan emang kalau ngomongin liburan ya Bang Pok ya, kemanapun itu, kalau emang udah ada rezekinya dan emang udah setelah dihitung-hitung, ditimbang-timbang, ini tidak mengganggu finansial, baik itu dari segi kebutuhan, dari segi keinginan yang lain, dan emang ada dananya buat liburan, liburan deh Abang Pok ya, biar kagak stres gitu ya tiap hari kerja nyari duit gitu. Soalnya buat apa juga kita nyari duit, ibaratnya tadi kalau Kak Kong Jo bilang banting tulang, tapi kalau kita gak nikmatin dari hasil kerja keras kita juga ngapain gitu ya. Niatnya pengen buat masa tua, tapi kadang juga begitu udah tua nanti fisiknya yang berkurang, duitnya ada tapi kesehatannya yang berkurang, jadi gak bisa kemana-mana, sama aja gitu ya. Jadi kalau saran aja sih, kalau emang udah ada budgetnya, udah ada, pokoknya udah duit sisih lah ya, yang udah kita plotin buat emang buat refreshing, ya liburan aja biar kagak stres Abang Pok. Oke deh Abang Pok ya, ayo ucapin terima kasih banyak nih buat Abang Pok yang udah bergabung dari jam 10 pagi sampai di jam 3 sore ini. Kalau gitu ayo juga mau minta maaf kalau ada salah-salah kata atau salah kalimat gitu ya, buat Abang Pok mohon dimaafin gitu. Kalau gitu sampai jumpa besok di jam yang sama ya Abang Pok ya, dari jam 10 sampai jam 3 di Jakarta Punya Cerita. Kalau gitu ayo Bang Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abang Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan penanganan penumpukan sampah.
1: Pas jam gangsal ulas. Wancinipun pawarto enggal.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala car so cabu, korek api so simpan, aman semua.
4: Peribet lesai.
3: Maksudnya?
4: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau subaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
3: Say, patuh rempe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le for orang toh.
4: So itu le kang.
3: Deng, itu colokan harus selalu jacek deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
4: Tunggu dang, kalau bagi itu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
3: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami, tentunya masih tetap bersama Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara. Di kesempatan hari ini, Sabtu 18 Juli 2026, kita jumpa dalam program request lagu dangdut goyang senggol. Makin digoyang makin asyik, barengan sama saya, Bude Medan. Sore hari ini saya gak sendirian,
1: ada Zomirun di sini. Gitu lu kayak penyanyi dangdut ya Bude ya.
0: Emang kita kan
1: dangdut. Dangdut gitu, dangdut suara gendang.
0: Rasa ingin berdendang gitu ya.
1: Terajana, hey.
0: Luar biasa hari ini, cerah banget.
1: Cerah banget, kita mau menghampiri malam minggu teman produ.
0: Jangan merusak ya.
1: Itu tetangga sebelah. Kita kan satu rumah.
0: Ini kan perompak. Tapi begitu cintanya kamu ya.
1: Iya.
0: Enggak,
1: autopilot. Dia takut sudah tidak ada yang namanya ini. Tidak ada rem gitu ya.
0: Ingat gak waktu presentasi di Bank Indonesia?
1: Hampir ngomong itu. Aku sumpah, kemarin juga. Tau gak sih Bude, kemarin kan aku ini kan lagi kampanye di Singosari.
0: Oh iya?
1: MA, Alma Arif. Kan ngomongnya teman-teman ya, karena seumuran. Tiba-tiba keceplosan itu. Aku diguyur.
0: Ini menunjukkan bahwa
1: cinta kita, ya, kita ke rumah kita sendiri.
0: Jadi dibawa gitu kemana-mana ya.
1: Gue yang senggol Niki Nopo, lagu-lagunya Bude
0: dangdut dong.
1: Dangdut klasik yang hits.
0: Boleh klasik,
1: boleh dangdut remix. Heboh gitu ya.
0: Boleh remix juga, boleh koplo.
1: Ya penting dangdut gitu ya.
0: Tapi buat kamu sendiri sebetulnya dari tiga jenis genre ya. Genrenya genre dangdut tapi mungkin ada koplo, ada remix, ada apa namanya? Ada
1: R&B,
0: klasik gitu. Ya. Ada klasik gitu.
1: Klasik gitu ya.
0: Atau rockdut gitu.
1: Rock
0: kalau kamu sendiri suka yang mana?
1: Klasik, Bude.
0: Aku juga gitu sih.
1: Enggak tahu ya, Bude.
0: Bukan, itu menunjukkan usia.
1: Aku lagi senom loh Bude, sampai lu jadi ngono.
0: Oh iya iya iya iya. Tapi memang klasik itu kalau menurut aku enggak ada matinya.
1: Enggak ada matinya. Kita sedih bisa ikut sedih meskipun lagunya rada-rada ada kendangnya. Tapi kalau lagu remix itu sebenarnya suka banget. Cuman kayak kalau lagi sedih diremikin kan jadi goyang gitu ya.
0: Tapi itulah indahnya dangdut. Uniknya dangdut di situ.
1: Iya, di cengkoknya juga.
0: Uniknya dangdut itu meskipun irama maksud aku ya, ada beberapa irama, ada irama koplo dan lain sebagainya itu. Tapi bagi aku sih suka klasik gitu.
1: Klasik itu enggak ada matinya gitu.
0: Betul. Tapi kalau dangdut itu uniknya di mana? Meskipun lirik lagunya itu sedih gitu ya. Kita refleks loh.
1: Iya. Goyang ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang, ke atas dan ke bawah.
0: Unik kan? Menikmati kesedihan, patah hati tapi sambil goyang-goyang gitu.
1: Dimanapun sambil gini gitu ya. Ada bayanganmu dimanapun.
0: Aduh itu lagu lama loh ya. Ini ada Basuranto nih, selamat sore, selamat bertugas buat Budi Mei dan Abang Samirun.
1: Iya, selamat sore Pak Suranto.
0: Bisa aja ganti-ganti nama.
1: Iya, ya aku ucapin terima kasih Pak Suranto juga selalu memberikan pesan positif ke kita ya. Ini pesan kemarin kita bawa ke Bank Indonesia loh Pak Suranto.
0: Bahkan nama Pak Suranto kemarin itu dibawa ke Bank Indonesia.
1: Iya, dalam ajang lomba duta.
0: Ini gak ada iklannya loh, gak apa-apa
1: ada.
0: Gak apa-apa deh.
1: Kan Bank Indonesia bukan perbankan.
0: Betul,
1: lembaga milik negara.
0: Betul, ya satu inilah, satu atap dengan RRI.
1: Iya, milik negara gitu ya.
0: Betul, tapi Pak Suranto namanya kemarin sempat dibawa kita kenalkan. Waktu presentasi di Bank Indonesia begitu ya. Bahwa salah satu pendengar setia kita adalah Pak Suranto.
1: Yang selalu memberikan pesan-pesan positif kepada kita.
0: Semangat gitu. Juga untuk
1: semangat
0: penyiarnya.
1: Juga.
0: Iya kan.
1: Goyang senggol, goyang senggol. Tapi Bude kalau dari zaman dulu Mbak Bude muda, tua, muda lagi sekarang.
0: Muda dong.
1: Romana dise, muda, tua, muda lagi sekarang gitu.
0: Pertanyaan apa sih?
1: Lagu yang benar-benar enggak akan pernah Bude enggak akan pernah Bude lupakan.
0: Oh iya, ada satu
1: yang enggak pernah Bude kayak pokoknya enggak bosan ngono-ngono Bude.
0: Ini lagu ada kenangannya soalnya. Apa waktu itu? Pertama kali aku kenal sama papanya anak-anak.
1: Oh.
0: Dia kan musisi.
1: Oh.
0: Dia gitaris.
1: Iya, ya. Apa lagunya Bude?
0: Terlena.
1: Oh.
0: Tahu kan?
1: Iya.
0: Masih teringat di telingaku.
1: Asik.
0: musik ya. Gimana nah, kalau itu jadi lagu pembuka?
1: Boleh, boleh.
0: Tapi mengenang masa lalu.
1: Gak apa-apa, mengenang masa lalu ini hanya kisahnya bukan ceritanya kembali. Oh, Azek iya, gitu ya. Tapi Bunda memang ya, aku gak tahu ya, Gan. Aku selalu terpesona dengan orang yang mempunyai musikalitas yang tinggi. Mm-hmm. Kayak mempunyai charming sendiri ya, Bunda ya.
0: Emang?
1: Charming iki opo ya? Koyo
0: menarik
1: gitu ya. Mempesona.
0: Berwibawa, karismatik gitu.
1: Iya, meskipun selengean abis nyanyi, tapi lek wis nyanyi suarane uapi koyo koyo wong bener.
0: Padahal
1: gak bener. Gak bener ya. Oleh ngakan ya bawa, dia bawa panggung kok. Wah, wah.
0: Tapi gitu. Memang ya musisi itu punya apa ya,
1: karismatik tersendiri. Iya
0: betul. Ya itulah yang membuat aku dulu jatuh cinta
1: kepada seseorang itu ya.
0: Ya pada mantan suamiku lah.
1: Iya kan kepada seseorang. Masa kedua orang. Bahaya.
0: Oh mantan pacarku. Mantan pacarku.
1: Pacar gitu. Apa suami sih kena.
0: Oh iya oh suami.
1: Nanti perspektif orang lain. Kok anak bapak anak-anak tapi mantan pacar. Wah.
0: Lah kan mantan pacar jadi suami.
1: Oh iya, terus sekarang jadi mantan suami.
0: Tapi menurut banget musiknya itu Pak Suranto sampai ketawa ngakak-ngakak sampai tepuk tangan.
1: Oh iya, tepuk tangan.
0: Tapi kalau kita berdua itu memang gokil ya.
1: Iya.
0: Kenapa kalau kita berdua tuh selalu gokil ya?
1: Ya enggak tahu.
0: Enggak tahu. Selalu aja ada ya.
1: Padahal saya dorong mangan gitu ya.
0: Tapi energi kita
1: enggak habis. Energi kita enggak pernah habis gitu
0: oh,
1: ya.
0: Iya. Makasih loh, temenin aku 1 jam loh ya, enggak
1: apa-apa
0: ya. Sampai jam 5 enggak apa-apa.
1: Bayarannya aja lah. Lah gue itu kan paling soge sak dunia, nomor loro.
0: Aduh, senang banget ya kita sore hari ini. Ya udah, oh itu loh Trims ya udah membacakan WA saya. Terima kasih sudah memperkenalkan saya kepada Bank Indonesia.
1: Ya sama-sama Pak Sarta, kita juga terima kasih. Karena gini loh, pendengar kita tuh kan positif-positif, membawakan pesan positif juga.
0: Betul banget. Dan ini insya Allah minta doanya juga ya.
1: Iya, bahkan ya Pak Suranto. Nanti insya Allah kita membawakan pendengar-pendengar juga seperti Pak Suranto. Betul. Karena Pak Suranto tuh apa ya, pendengar yang spesial banget dari zaman dulu ya Bude. Bahkan dari Bude masih di Pro 2 ya.
0: Iya betul. Dulu waktu yang babat alas Pro 2.
1: Iya, sampai bawa aret enggak saya?
0: Iya, bawa alas. Ya udah yuk, kita flashback.
1: Ya,
0: Oke ya.
1: Derlina.
0: Derlina ya.
1: Derlina. Oke.

0: Kok jadi gak enak suaraku?
1: Iya. Kok jadi gak enak iki suaraku juga?
0: Iya, kenapa ya kayak feedback gitu ya?
2: Iya, kayak feedback gitu ya. Oke. Okay.
0: Kalau sekarang enggak?
2: Enggak, udah aman.
0: Karena volume speakerku aku kenceng.
2: Emang lagu ini Bude artinya tuh dalam banget gitu ya. Percuma saja kau berlayar tapi enggak tahu arah gitu. Betul. Bude. Itu dalam sebuah hubungan gitu. Percuma kamu punya pasangan tapi kamu tidak bisa membawakannya gitu kan.
0: Kayaknya kayak bertepuk sebelah tangan
2: sih.
0: Ada lagu popnya itu.
2: Bertepuk sebelah tak butang tak cicik.
0: Enggak
2: mungkin.
0: Enak ya.
2: Iya, kita putar di sini. Berto itu judulnya apa?
0: Apa ya judulnya?
2: Saya cari dulu ya. Lagu dangdut bertepuk sebelah tangan ya. Itu alternatifnya. Lagu dangdut betapa indahnya bertepuk sebelah tangan.
0: Sore hari ini kita juga live di TikTok dong.
2: Iya, di RRI Malang Official.
0: Kok Malang Official? RRI Malang.
2: RRI Malang iya, Malang Official. Oh, TikTok bukan YouTube ya,
0: Kamu kok ngapa gue sore hari ini?
2: Ini cari oh lagunya Fetty Vera, Bude.
0: Oh, judulnya apa?
2: Bentar ya. Tak dengerin dulu.
0: Oke.
2: Kok gak ada judulnya?
0: Ada dong.
2: Bertepuk sebelah tangan tetanggaku jadi request. Oh iya, judulnya bertepuk sebelah tangan.
0: Ya, judulnya bertepuk sebelah tangan. Oke, nanti kita carikan ya. Ini juga ada pendengar kita yang sudah ini Bu Riatin sudah kita putarkan Jatuh Bangun. Ada
2: sudah.
0: Faris nih request lagu dangdut goyang senggol
2: asyik ya.
0: Selamat sore Mbak Meme dan juga Mas Samirun dari Faris di Batu, pengen dengerin lagunya The Virgin yang gila dangdut. Tapi kayaknya belum masuk.
2: Itu masih baru banget ya.
0: Tapi dia minta alternatif ya, ada Aisyu Teru. Nanti sudah kita siapkan.
2: Sudah siapkan ya.
0: Salamnya buat Mas Bagas, Mas Taufik, Mbak Tejo, Mas Ari, Mas Arga, Mas Ruli, Pak Suranto, Agung Ismoyo, Bu Sri Purnomo, Bunda Riatin, buat Mbak Meme dan Mas Samironia, terima kasih banyak.
2: Kita juga terima kasih ya. Ditunggu ya Mas.
0: Oke. Sore juga yang ada di TikTok, jangan lupa dong tetap layar. Sore hari ini kita berjumpa dalam program request lagu dangdut. So yang pengen request lagu favorit boleh ya Fakir?
2: Iya, langsung aja lagu dangdut. Dangdut dari Sabang sampai Merauke, pokoknya dangdut semuanya ya.
0: Seru
2: pokoknya. Dari tahun berapapun kalau masih kalau ada di komputer kita, ini langsung kita putarkan gitu ya.
0: Ada lagu paling luama itu apa menurut kamu?
2: Aku kira gak paham, Budi gak tahu.
0: Tapi kamu punya gak sih lagu kenangan gitu?
2: Gak ada. Oh, aku ini lagu yang putik yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi. Itu apa sih judulnya itu?
0: Enggak tahu.
2: Nah, Rama Irama itu ya.
0: Ketik liriknya terus ini cari di Google.
2: Baru saja ku regu manis madu cinta. Terus lagunya Derita juga Bude.
0: Wah, enak-enak ya.
2: Sudah lama
0: wow,
2: itu lagunya Rama Irama.
0: Lagu-lagu lama.
2: Iya, pokoknya lagu-lagu lama, gak pop, gak dangdut itu pasti bagus-bagus. Ya? Kalau lagu pop aku suka ini Tanda Biru.
0: Oh.
2: Tak sengaja.
0: Oh, berarti kamu udah tua ya?
2: Iya enggak. Itu gara-gara bapakku dulu sering menyetel lagu-lagu itu, Bude. Terus lagu-lagunya si apa namanya? Di sini di batas kota ini Tommy Jepesa. Ya maka playlist kita adalah playlist yang paling tua di antara teman-teman toko sebelah gitu ya.
0: Tapi seru. Memang kita harus bangga ya. Dangdut is the music of my country.
2: Yes. Dangdut suara gendang.
0: Ngerasa
2: ingin berdendang.
0: Tapi aku senang banget kalau ngomongin dangdut ada lagunya Rita Sugarto.
2: Yang mana tuh Bude?
0: Halo.
2: Azik.
0: Yang gitu ya.
2: Ada lagi Bunda Rita yang bagus.
0: Ya,
2: kalau ada.
0: jadi kok kayak kita mau nyanyi ya?
2: Enggak, itu bagus liriknya coba Bunda. Kalau ada. Oh bukan, itu ini Bunda Inul, Mawar Putih itu Bunda Inul. Yang dua kursi gimana sih lagunya? Kalau ada makanan di meja, makannya yang ku makan.
0: Ini ada Pak MK nih.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak MK.
0: Lagunya siapa? Camelia Malik.
2: Oh, yang mana?
0: Yang mana ya lagu Camelia Malik?
2: Iya, banyak ya.
0: Banyak, soalnya enak-enak. Pak MK ini Fakih dia itu semangat.
2: Kenapa semangat
0: Karena beliau ini juga lagi diberikan ujian gitu, sakit setiap enggak tahu setiap setiap apa gitu selalu cuci darah ke RSUD. Jadi kalau dengerin kita di Perempat itu dalam program apapun beliau semangat.
2: Semangat iya. Kita kan selalu memberikan semangat kepada semuanya gitu ya.
0: Oke deh kalau gitu. Tapi ngomong-ngomong masalah dangdut, menurut kamu dangdut itu gimana?
2: Dangdut sampai di era di era sekarang aku melihatnya dangdut semakin ini ya Bude ya, semakin diterima oleh seluruh kalangan masyarakat, apalagi adanya beberapa kompetisi-kompetisi dangdut di acara TV nasional gitu ya. Itu juga membuka pikiran bahwasanya dangdut itu konotasinya berbeda dengan 10 atau 15 tahun yang lalu atau 20 yang tahun lalu. Orang tuh melihatnya 20 tahun yang lalu Bude, dangdut itu adalah suatu musik yang tidak senonoh gitu ya, dengan pakaian yang benar-benar kayak seksi, sangat benar-benar kayak anggapannya tidak ada artinya. Tapi sekarang tuh berbeda gitu kan, dengan adanya generasi-generasi muda. Bahkan ya kalau kita lihat di teman-teman yang ada lagi berlaga di nasional gitu ya, lomba dangdut, itu masih kecil-kecil, masih SMP-SMP Bude.
0: Benar banget. Iya. Itu dia sudah terbangun loh,
2: terbangun iya itu, udah ya, kayak empuk gitu ya. Wah,
0: itu kalau diasah terus keren, bisa keren, jadi Diva Dangdut,
2: bisa jadi Diva Dangdut,
0: Ratu Dangdut,
2: Ratu Dangdut,
0: Diva Pop.
2: Iya tapi memang ini ya Bude, ibarat kata kalau dulu kita melihat orang atau penyanyi dangdut itu ada orang-orang yang udah dewasa, sekarang udah enggak, anak kecil udah mulai banyak yang suka juga.
0: Suka juga ya.
2: Iya.
0: Artinya dangdut itu terus berkembang dan makin banyak dicintai gitu ya.
2: Dan paling aku suka adalah apa ya, kayak penilaian orang ke dangdut udah enggak jelek lagi.
0: Ini ada juga nih.
2: Ada siapa Bude?
0: Apa namanya, siapa ini namanya?
2: Ayo siapa?
0: Pokoknya Wong. Assalamualaikum tante katanya. Bude aja.
2: Bude, moro-moro tante ya.
0: Bumi neraka itu punya siapa Bude?
2: Wis tante jalannya bumi neraka. Gak ono bumi surga iki.
0: Jangan yang gitu dong ya.
2: Iya, enggak apa-apa ya. Assalamualaikum Bude, Kamelia. Oh iya yang tadi itu ya.
0: Tapi Pak ini MK. Ada yang aku cari, bumi makin panas. Iya. Tapi memang betul.
2: Oh, aku tahu lagunya. Na-na-na-na. Semakin panas. Iya enggak sih lagunya? Na-na-na-na.
0: Iya.
2: Na-na-na-na. Itu lagunya siapa sih? Kehidupanku.
0: Iya. Bumi pun turut menangis, bumi makin panas.
2: Kayaknya bumi makin panas itu ya, iya, bukan bumi neraka ya. Yang benar yang mana coba?
0: Tapi memang benar loh ya, bumi kita tuh kayaknya
2: semakin panas. Tapi makanya, pagi-pagi mendidih lu deh.
0: Pagi-pagi mendidih, kalau siang itu sudah terik sekali.
2: Yuk, iki Bude, iki informasi penting.
0: Betul,
2: iki penting,
0: ini
2: iki penting.
0: Isu ini isu nasional.
2: Jarene apa jenenge? Jarene BMKG. Kemarin kan di tokoku ono uang BMKG. Nah, kalau kayak gini katanya tidak disarankan untuk bakar-bakar sampah.
0: Yes.
2: Karena apa ya, polusinya kalau pagi itu mengendap di tanah.
0: Jadi partikel-partikelnya
2: itu iya. Katanya terus kalau musim-musim kayak gini itu gak cocok kalau kita berolahraga di pagi hari. Iya kata BMKG kayak gitu kemarin. Karena ininya ini. Iya, karena katanya apa ya jenenge iku ya, pokoknya mengendap lah ininya, apa suhu-suhunya. Jadi enggak masih belum terinilah ya.
0: Enggak terurai
2: gitu. Belum ya, terurai gitu udaranya.
0: Sekarang kita terima telepon dari Jember nih.
2: Jember. Oke. Pak Rendra. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bermakafir Pak Rendra.
0: Kamu goyang senggol lalu.
2: Iya, lolnya panjang ya.
0: Makin digoyang makin asik ya.
2: Asik.
0: Nah, Pak Rendra kan dari Jember juga, ngomong bahasa Madura. Sama-sama.
2: Ketipon apa kabar Pak Rendra?
3: Oh, kabar lagi, say.
2: Aduh, say. Kalau saya sama ya, udah kayak Malang ya. Kalau aja say, gitu ya.
0: Coba lagi.
2: Anu, kenapa nih kare sore, Pak Rendra?
3: Lagi santai
2: nih. Lagi santai.
0: Bisa ya
2: sama dia.
3: Kok ngomong ini ya?
2: Hah?
3: Asli Jember kok ngomong ini ya?
2: Oh, saya asli mana-mana saja, Pak.
0: Oh, iya.
2: Ya. Kalau Jember itu punya nada sendiri, Bude.
0: Ya, gimana?
2: Gini, aku mah tadi ke rumah muru turuan kamu mah gitu lah Jember, Bude. Gitu ya. Bener enggak, Pak Rendra?
3: Kenapa mas?
2: Kayak gitu kan, ada matnya.
3: Betul, tidak salah.
2: Iya, sarulan Bibi. Saya dari Madura Pak. Madura. Iya.
3: Halah. Ya pantesan kok hawa-hawanya gak gitu.
2: Apa itu? Anu kebanyakan sari bumi kayak batuk minum es terlalu banyak kayak Pak Rendra ini.
0: Oke.
3: Aku jadi ingat sesuatu kalau sama siaran dari sini ini.
2: Hah? Oh, siapa? Ayo. Ayo. Muru-muru kok ingat sesuatu siapa, Pak?
3: Ya, adalah kenakan. Saya nggak bisa menyebutkan di sini, Mas.
2: Oh, aku tahu. Kenapa? Mantannya koyo wong Madura.
0: Oh.
2: Iya. Teringat masa lalu.
0: Oke deh.
2: Iya, saya selalu peka. Kalau Bu Deme pekat, nggak peka.
0: Pekat, Pak. Hitam. Soalnya pekat makin jadi pekat ya.
2: Iya.
3: Uang kita sama-sama muda ya, gak apa ya kebuat.
0: Oke, paham deh sekarang. Ya udah kalau gitu sore hari ini pengen dengerin lagu apa nih, Pak?
2: Pak Rendra.
3: Aku minta lagunya apa ya, kok lali Bu Dewi?
2: Ayo, ayo. Iso kok lali, ayo Pak Rendra.
3: Miliknya tadi yang minta siapa tadi? Jatuh Bangun ya.
2: Ya sudah. Itu, ya? Sudah diputarkan.
3: Sudah terputar. Mm-hmm. Yang Kamil, yang Malik, apa yang mau diputar entar lagi nih?
0: Ada Rindu Berat.
3: Tuh.
0: Cocok
2: berat. Mak langsung berat ini. Mak banyak rekeran katon.
3: Ya iya. Anu wis, aku minta lagunya Peti Vera wis.
0: Oh. Oke. Okay. Judulnya?
3: Judulnya Musim Cinta.
2: Gimana itu lagunya? Coba depannya gimana?
3: Tahun yang bersama bernyanyi.
2: Pulsanin teh pulsan ini.
0: Enggak dong.
2: Enggak. Pakai data kalau pulsa sekarang lewat telepon.
3: Enggak ada ya.
0: Ada, tapi ada Musim Cinta tapi versinya Lilis Karlina sama Tommy. Tommy Ali.
3: Aduh, Musim Cinta. Anu.
2: Apa?
3: Gantinya.
0: Apa?
2: Apa yo?
3: Itu ganti baju. Ganti aja enggak?
0: Hah?
3: Ganti baju.
2: Ganti baju. Jangan di sini Pak Rendra ganti baju, enggak boleh.
0: Ada
2: Peti Vera. Ya lagi itu tak kira mau ganti baju di sini.
0: Jangan.
3: Ya nanti kalau ganti baju di sini kan
2: bahaya. Doa remah bahe.
0: Oke, sudah siap. Salamnya buat siapa?
3: Ya wes tadi buat Bunda Riatin, ya selamat dengerin aja. Terus ada juga Lek Faris. Selamat kuyos.
2: Makram.
0: Sama siapa?
3: Guys, buat semuanya aja wes.
2: Oh, 1, 2, 3 semuanya.
3: Oke. Jadi berempat yang masih dengarkan Goyang Senggol, selamat sore dan salam ceples Kendange.
2: Ceples Kendange.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih Mas Rendra.
3: Biar seru, biar semangat gitu loh yang mau live di TikTok di
2: akhir
0: tahun ini. Yes, betul banget.
2: Kita lagi live juga di sini.
0: Makasih.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin.
0: Oke, terima kasih.
2: Ya, itu tadi. Semenong lek ono wong ngedungani ngene ya, Budhe. Sehat selalu, waktu duit.
0: Itu yang kita harapkan dari
2: gitu
0: setiap
2: ya.
0: Pendengar.
2: Doa itu keluar dari lisan mereka seakan-akan tulus gitu ya, Budhe.
0: Bukan seakan-akan.
2: Dan memang ya. Akan seakan.
0: Tapi ada Bupati Mani. Waalaikumsalam semuanya, sehat salam buat semuanya. Pesen lagu.
2: Oh tuh, Kak Isa udah pesen.
0: Iya. Emang pesen lagu lagi uang. Emang ada ya judul
2: coba,
0: lagu?
2: Coba. Uang.
0: Uang ya.
2: Okay. Duit.
0: Uang dan pacar adanya. Kalau uang aja kok enggak.
2: Enggak ada gitu ya. Lagunya siapa, Ibu? Bupati Ma.
0: Iya, nanti dicoba diketik lagi ya.
2: Coba diketik lagi, okay, di-typing deh, lagi. Kira-kira gitu. Tuh lagunya siapa? Uang ataukah memang uang moro-moro ono belakangnya lali ya, ke send. Enggak kekirim nih kok ya.
0: Ya udah, tapi tadi ada yang request surat terakhir.
2: Oh iya, kita puterin dulu ya, Bu deh ya.
0: 5 ya. Yuk, jangan kemana-mana, tetap digoyang
2: senggol.
0: Makin digoyang, makin asyik.

0: orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
1: Ih, sok tahu.
0: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuroh, MSc, beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
2: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, terus kita itu ketika ngomong save the Earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek, bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

saya Bu Deme sampai jam 17 sore nanti ya. Jangan lupa yang sudah request lagu di tap-tap layarnya, yo. Bu Fatima, sudah saya siapkan ya yang request ganti baju dan juga ini zaman uang, ditunggu saja.

lagi di Goyang Makin Asik. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Widi, semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah dan barokah. Begitu katanya, amin. Terima kasih doanya Ibu. Gubuk bambu sudah saya siapkan. Salamnya buat semuanya saja.

Bu Fatima, ini memang zamannya uang, semuanya butuh uang ya. Terima kasih Pak Suranto yang sudah menginformasikan untuk kawasan Sulfat saat ini gerimis kata beliau ya. Jaga kondisi ya, ini banyak yang kena radang ya, saudara pendengar.

Si Putra Gilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya ya, salam sehat selalu Kak Gemba Mireng Pro 4 dari Malang. Lagunya secangkir apa? Secangkir kopi.

Jakarta Sugiarto, dua kursi ditunggu ya. Hasya Londri, terima kasih, selamat sore. Fajar Nada, maaf agak monitor yuk. Pancaran bagus ke Malang Selatan, terima kasih.

Tebang sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda, para pemirsa RRI Malang yang sore hari ini juga stay tune ya di TikTok kita. Dan juga saya mengucapkan selamat sore Hen Sui, kirim salam buat Yuli Jalan Brawijaya Gasinan, Sumber Pasir Pakis, Kabupaten Malang. Salam hangat dari Aket katanya begitu ya. Oke, terima kasih Bu Fatima gayang temenan ya, sambil jahit tipis-tipis katanya ya. Oke, Bu Tin gimana, sudah siap? Putra Gilang, ini kok yang saya cari secangkir kopi adanya dari Kancil Suyitno ya. Kalau yang dari mana? Dari tadi John Iskandar belum ada ya. Jadi gak apa-apa ya, kita langsung putarkan buat Putra Gilang.

Music. Waalaikumsalam. Ini dia secangkir kopi, kayaknya enak banget ya kalau kita nikmati sore hari ini, apalagi pas weekend begitu ya. Request dari Putra Gilang, terima kasih banyak. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16.34 waktu Indonesia Barat. Pastinya masih ada kurang lebih 20 menit ke depan barengan sama saya ya. Oke, saya Ayai Belo. Oke.

Oke, satu tebak dari Nur Halimah, takkan lagi ya. Ini lagu spesial saya khususkan untuk orang-orang yang tidak bisa move on. Masih bersama saya dalam program request lagu dangdut goyang senggololololol. Makin digoyang makin asyik hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Yudi, saya siaran nanti Teh Jowangi juga bersama saya sampai jam 20 malam. Nanti insya Allah kita live TikTok juga ya. Bang Ella, saya selalu ya Bude. Terima kasih Pak Nur Santo. Nur, sore perempat, selamat sore. Wasik, joget terus tanpa kendor katanya.

Oke, takkan lagi aku mencintai dirimu kasih, begitu katanya sih ya. Ini orang gak bisa move on ya. Ya sudahlah, kalau memang gak bisa diteruskan mau gimana lagi. Ya sudah, cari yang lain. Tidak semudah itu, Bude. Iya, betul ya. Nanti saya mau bawain satu lagu deh. Lagu apa, Bude? Ini saya akan coba bawakan satu buah lagu. Judulnya ini, apa namanya? Judulnya sebuah nama, begitu ya. Oke, Putra Gilang, terima kasih banyak, nyak ya. Yang mana ya enaknya ya? Oke, kita coba dulu ya. Ini lagu enak banget, saya persembahkan untuk semuanya di menit ke-43 ya. Karena sudah ada yang request lagu. Oke, nyanyi bareng sama saya, Bu Deme, sebuah nama, yuk. Tapi gak ada efeknya.

keren sekali memang ya. Pak MK terima kasih banyak, semangat selalu ya. Mirip Camelia Malik ya. Sayang banget ini tidak bisa disetting echo, jadi sedikit cemplang gak apa-apa ya.

Oke, terima kasih. Itu satu persembahan dari saya ya. Gimana? Apakah mau saya nyanyi lagi? Oh, gitu ya. Boleh. Saya masih punya satu lagu yang akan saya persembahkan untuk Anda. Apa Bude? Ya inilah, pokoknya kita nikmatin aja. Dan sekaligus saya juga akan mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini dalam program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang makin asyik. Oleh-oleh spesial, oke, enak Bude katanya. Meskipun gak pakai echo gak apa-apa ya. Ini kalau pakai echo saya jamin suara saya gak kalah sama penyanyinya. Oke.

seperti AI begitu ya. Tapi ini dari ciptaannya Ageng dan penyanyinya itu No Name gitu ya. Ada judul lagunya Terhasut. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk para pendengar setia Pro 4 RRI Malang dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak untuk kesetiaan Anda bersama saya. Nanti insya Allah dalam program Tejo Wangi saya akan live lagi ya, jam 6 sore sampai jam 20 ya. Berarti jam 18 sampai jam 20 kita ketemu dalam program Request Tejo Wangi ya, yaitu Tembang Jawa dan Banyuwangian. Jadi persiapkan lagu-lagu favorit Anda. Insya Allah nanti kalau ada pasti saya putarkan, oke? Baiklah, kalau begitu langsung saja ini dia Terhasut untuk kita nikmati bersama. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Sampai jumpa.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Hah? Di Indonesia ada teroris. Bahaya nih, aku sebar ah.
1: Wah, di Indonesia ada teroris. Bagaimana nih? Saya harus sabar ya?
2: Waduh, kumaha iya kayak teroris di Indonesia. Wah, gawat iya. Kudu orang sebarin iya ke grup teh.
3: Waduh, ada apa lagi nih? Teroris. Waduh. Bahaya nih, harus aku sebar lah iya.
0: Sebar.
2: Sebar deh.
0: Sebarin.
4: Sebar.
0: Sebar ah, sebar.
2: Main sebar-sebar aja. Ini nih biang masalahnya. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan berita. Ingat, menyebar berita hoaks dapat terjerat pasal 28 tentang Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadilah pengguna media yang cerdas. Kita lawan berita hoaks.
5: Pas jam pitulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
6: Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Sabtu 18 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, untuk memperkuat koordinasi dan sinergi lintas instansi guna mencegah dan menindak kegiatan usaha jasa keuangan ilegal yang meresahkan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Malang bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI, Daerah Pasuruan dan Probolinggo menyelenggarakan Focus Group Discussion atau FGD. FGD tersebut dilaksanakan di Hotel Ascens Premier pada Jumat 18 Juli 2026 dan dihadiri Kepala OJK Malang Farid Veletehan oleh Kepala Dinas Anggota Satgas PASTI Daerah Pasuruan dan Probolinggo, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang, Kepala Lembaga Pemasyarakatan 2B Pasuruan dan Probolinggo, serta jajaran kepolisian di wilayah Pasuruan dan Probolinggo serta undangan lainnya. Dalam sambutannya, Kepala OJK Malang Farid Veletehan menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan dukungan seluruh instansi yang tergabung dalam Satgas PASTI Daerah. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam melindungi masyarakat dari praktik keuangan ilegal. Dalam kesempatan tersebut, FGD juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Hukum 1, Departemen Hukum OJK yang membawakan materi bertajuk Mekanisme Pembukaan Rahasia Bank, dan materi ini menjadi bekal penting bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam memahami prosedur dan landasan hukum pembukaan rahasia bank sebagai salah satu instrumen pendukung program penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan keuangan ilegal. Melalui forum ini diharapkan tercipta pemahaman yang selaras antar instansi mengenai peran dan kewenangan masing-masing, sekaligus memperkuat efektivitas penanganan kasus keuangan ilegal secara terintegrasi. OJK mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan legalitas dan kewajaran suatu penawaran produk atau kegiatan usaha jasa keuangan sebelum memutuskan untuk bergabung atau berinvestasi. Masyarakat dapat mengecek legalitas entitas jasa keuangan melalui kontak OJK 157 atau WhatsApp di 081-157-157. Dalam hal menemukan indikasi aktivitas keuangan ilegal, masyarakat diimbau untuk segera melapor ke sipasti.ojk.go.id serta melaporkan penipuan transaksi keuangan ke iasc.ojk.go.id. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Maya bertugas mengucapkan terima kasih, selamat sore dan selamat berakhir pekan.
5: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 18. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

رحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Tak lupa salawat berpingkisan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang ahli birokrasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat jasa beliaulah kita dapat keluar dari zaman jahiliyah penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Atau kata orang di desa saya, kita menyebutnya dengan from darkness to the lightness. Sahabatku dan pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah, perkenankan saya Kaila Nabilah membawakan tausiah yang berjudul Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri lebih dari 17.000 pulau yang kaya akan suku dan budaya. Keragaman suku bangsa dan budaya merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya. Dilihat dari aspek sosial budaya, Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat, istiadat, agama, dan bahasa yang berbeda-beda, sehingga mengandung potensi konflik yang besar. Meski begitu, kita harus tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan bangsa, seperti yang ada dalam semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, namun tetap satu jua. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 13, sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.
1: Shadaqallahu al-Azim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya di antara kamu yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti.
2: Para pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah, Rasulullah telah mencontohkan melalui piagam Madinah bahwa beliau mampu membentuk persatuan dan kesatuan bangsa di antara beraneka ragam ras, agama maupun golongan. Dengan keberhasilan beliau meniadakan konflik antara satu golongan dengan golongan yang lainnya. Padahal sebelum itu Yahudi dan Nasrani, sebelum Nabi hijrah, identik dengan dua kelompok yang sering berseteru. Seperti juga yang tertulis dalam tarikh At-Tabari, karya Imam At-Tabari, disebutkan bahwa ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau banyak mengajarkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini tercermin ketika Rasulullah membangun kota Madinah. Contoh lain keteladanan Rasulullah dalam menjaga persatuan dan kesatuan adalah ketika suatu hari datang jenazah Yahudi lewat di depan Nabi, lalu beliau berdiri, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, itu adalah jenazah Yahudi." Kemudian Nabi menjawab, "Bukankah dia juga seorang manusia?" Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang moderat, sangat menghargai semua orang, walaupun berbeda suku, agama, ras, maupun golongan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan, ketika Rasulullah wafat, baju perangnya masih digadaikan kepada orang Yahudi demi memberi nafkah keluarganya. Padahal beliau bisa saja meminjam kepada para sahabat. Ini tidak berarti bahwa para sahabat kikir maupun pelit. Namun beliau hanya ingin memberikan contoh kepada umatnya bahwa beliau menerima hadiah dari seseorang di luar Islam selama mereka tidak berbuat jahat dan makar dalam keadaan damai maupun perang. Masya Allah, sungguh dalam diri Nabi Muhammad terdapat suri tauladan yang baik.
0: Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
1: Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Lantas pertanyaannya begini, bagaimana cara kita sebagai pelajar untuk ikut berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa seperti yang diajarkan Rasul? Paling tidak ada tiga hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, di lingkungan sekolah, yang bisa kita lakukan adalah dengan mengedepankan rasa kasih sayang, toleransi, dan musyawarah. Selain itu, kita harus menghargai pendapat teman. Misalnya, jika ada teman yang bertanya kepada bapak ataupun ibu guru, tidak boleh disela, apalagi diejek. Yang kedua, di lingkungan rumah adalah dengan tidak membeda-bedakan teman. Karena kita harus sadar bahwa teman main tentu tidak semua sama. Ada yang berasal dari keluarga kaya, sederhana, atau kurang mampu. Ada pula yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lainnya. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat adalah dengan bergotong royong ataupun memberikan bantuan kepada yang sedang tertimpa musibah. Dengan begitu akan tercipta sebuah rasa, bukan rasa manis ataupun asin, melainkan rasa kebersamaan, sehingga mengurangi perpecahan di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.
2: Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 105 yang artinya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang tercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Na'udzubillahi min dzalik.
1: Sahabatku yang dirahmati Allah, perbedaan yang ada bukanlah sebuah kendala, melainkan kekayaan bangsa yang perlu kita jaga agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga menghasilkan kondisi bangsa dan negara yang aman dan tentram. Hal itu dapat tercermin dari sikap warga negaranya yang berbudi pekerti luhur, menjaga moral dan etika, serta cinta terhadap tanah air Indonesia. Terlebih pada masa pasca pandemi saat ini, kita harus bersatu, bahu membahu, agar Indonesia bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Sebagai akhir dari tausiah ini, marilah kita bermunajat kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Semoga dengan semangat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sesuai yang dicontohkan Nabi Muhammad, Allah menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bilahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alami.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Makanan tanpa penyedap rasa atau monosodium glutamat seringkali kurang lengkap. Namun, tahukah Anda jika MSG bisa membahayakan kesehatan Anda? Berikut alasan bahaya konsumsi MSG bagi kesehatan. Yang pertama, pusing. Pusing merupakan dampak buruk yang paling umum dari MSG. Selain itu, pusing berpotensi menjadi migrain yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan lain yang berulang. 2. Gugup. Konsumsi MSG juga bisa meningkatkan rasa gugup, mati rasa, kesemutan, atau sensasi terbakar di wajah dan juga leher. Orang yang banyak mengkonsumsi MSG lebih sering mengantuk dan tubuhnya lemah. Selain itu, MSG juga meningkatkan resiko penyakit neurodegeneratif seperti Parkinson, Alzheimer, dan sklerosis. 3. Jantung. Konsumsi MSG juga bisa memacu detak jantung lebih cepat. Selain itu, rasa nyeri di bagian dada juga tak terkalahkan. 4. Bahaya untuk wanita dan anak-anak. MSG juga bisa mempengaruhi kesuburan wanita. Selain itu, juga tidak cocok untuk anak-anak karena bisa meningkatkan resiko terhadap gangguan organ tubuh. Masalah lain dari bahaya MSG yaitu tekanan darah, gangguan lambung, tiroid, diabetes tipe 2, obesitas, dan asma. Selain itu, MSG juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon, autis, alergi, hingga kerusakan retina.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Satus Gangsal Komatiko, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Sabtu 18 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, MI Bypass Malang terus memperkuat kolaborasi antara sekolah dan wali santri melalui penyelenggaraan seminar parenting yang akan dilaksanakan secara rutin setiap 3 bulan sekali. Kegiatan tersebut bertujuan mengoptimalkan komunikasi dan kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua dalam mendampingi perkembangan peserta didik. Kepala Sekolah MI Bypass Malang, Mama Muta Makin SPD IGR mengatakan bahwa sinergi antara sekolah dan wali santri selama ini telah terjalin dengan baik. Namun melalui inisiatif komite sekolah, kolaborasi tersebut akan semakin dimaksimalkan agar seluruh program pendidikan dapat berjalan lebih efektif. Sebagai bentuk penguatan komunikasi, MI Bypass Malang juga meluncurkan buku saku siswa yang dapat digunakan orang tua untuk memantau aktivitas belajar anak setiap hari. Menurut Mama, buku saku tersebut berisi catatan perkembangan pembelajaran termasuk materi yang dipelajari dan hafalan yang telah dicapai siswa. Inovasi ini menjadi salah satu media untuk mempererat keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan. Baik, sudah mendengar demikian tadi pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarto enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih pawarto enggal ing pas jam 19. Surup Suryo perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, males banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
4: Gimana sih? Kok malah males?
3: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
4: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
3: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
4: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
3: Iya juga ya. Yaudah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
4: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah, kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, wilujeng tanlu parakata sutrisno budaya. Pamirang setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Terus pun tiba warta saya sehat setia nggih. Pepanggian kalian kula budheme wonten di Corote Cowangi Jan Kres Pual ngaten ngantos mangke jam kali doso para katang pamireng. Semoga mangke ingkang padha nyawiji kalian kula. Kula turu pinarak wonten 08 1 3 6 0 0 3 utawi wonten 03 1 0 0 1. Oke, budhe aturaken wilujeng dalu lan sugeng pepanggian.

0: 103,3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Matur sembahun sangat kagem panjenengan sedaya. Para kadang pamirang ingkang tasik ngawiji kalian kula nggih wonten Budi Atin disapa dulu aja. Assalamualaikum. Radionya volumenya dikecilkan.
1: Biar dikecilkan, Nak. Radio ini tak cilikin sithik.
0: Nggih, monggo.
1: Nggih, bedheme. Mangke kula sekaranipun anu orang muni sithik. Teh Jawangi Jan Grespol.
0: Oke. Monggo.
1: Bedheme. Nggih. Sehat-sehat keluarga panjenengan.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat. Nggih, panjenengan sehat-sehat keluarga sembandulan raya lho.
0: Alhamdulillah.
1: Mangke sekaranipun sayang dua.
0: Oke, sampun saya siapkan. Wonten.
1: Ya, wonten. Nggih. Sayang dua kula paringaken dhateng. Wonten kalau wau Pak Endra ya. Pak Endra matur suwun segalanipun. Jember Pak Endro. Wonten Pak Ismoyo, wonten Farid, wonten Pak Eko Rembun, Mama Dika, Mama Yuja, Mama Trian, ada Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Sri Utami, Bu Pandan, wonten Bu Titik Wagir, wonten sedoyo mawon nggih sing sampe ngamirengaken nggih.
0: Oke, siap.
1: Ingi sedoyo mawon ingkang sing luar negeri Sumatera Kalimantan sedoyo nggih. Sehat-sehat tanggamu kata sikine temanku semuanya. Jaga kesehatan ya. Okay. Minum air putih 8 gelas sehari. Jangan minum es ya. Betul.
0: Betul. Saya setuju.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu. Nggih, para kata pamirang ngugi budhe badhe informasi akan kagem panjenengan. Pun supaya niki wonten live reaction Piala Dunia. Dados kagem sedaya pecinta sepak bola di di Malang Raya maksud saya ya. Tadi RRI Malang ini mengajak panjenengan semua merasakan atmosfer Piala Dunia, final Piala Dunia lewat acara live reaction Spanyol versus Argentina. Dados monggo datang langsung ke auditorium RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58 pada Senin dini hari 20 Juli 2026. Ya, iki kudu tak gawe status pisan iki aku pas moco iki ya. Oke, sekali lagi para pecinta bola di Malang Raya, jangan lupa untuk menyaksikan reaction Piala Dunia ya. Jadi RRI Malang mengajak Anda semua merasakan atmosfer final Piala Dunia lewat acara live reaction Spanyol versus Argentina. Yuk datang langsung ke auditorium RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58 pada Senin dini hari atau 20 Juli 2026. Open gate dimulai pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, kick off pada pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Bukan sekedar nobar, tetapi kita bakal seru-seruan bareng dan merayakan setiap gol bersama Spot Caster Mario dan juga Taufik ya. Jadi dipandu oleh Sport Caster kita Mario dan Taufik. Jadi silakan ajak teman Anda, keluarga Anda, komunitas sepak bola atau tetangga yang sama-sama hobi bola untuk datang ke auditorium RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Siapa kira-kira yang bakal angkat trofi menurut Anda, Spanyol atau Argentina? Batuk ya. Jawabannya kita bakal saksikan bersama di RRI Malang. Acara ini didukung oleh RRI Malang dan juga BSI Bank Syariah Indonesia. Datang ya, auditoriumnya luas banget, seru banget ya. Besok bakalan ada yang jual kopi juga. Saya jual kopi besok yuk.

Okay, terima kasih semuanya. Game Matur Sembah Nuwun. Ya, yeah, okay. Budi punya informasi untuk Anda, Prokat Tanpa Mireng, iki kan pas ya. Informasi apa Budi? Iki lho, aku kok penasaran banget. Iki aku duwe dulur ya. Dulurku iki duwe omah joglo. Wapi ono jenis pokoknya keren banget. Jadi pengen aku ya, tapi koyo yo larang ya, enggak ya mangono. Nah kali ini Bude itu bakal melihat ya, menginformasikan mekatan perokatan pamireng ini apa sih, ada empat perbedaan joglo. Soalnya joglo itu ternyata duduk di Jawa tok, tapi juga ono joglo Betawi. Nah kira-kira bedanya joglo Betawi karo joglo Jawa itu seperti apa ya? Nah perokatan pamireng ini Bude kutip dari Instagram ya, dari Kabar Jawa Official. Ternyata banyak yang mengira bahwa semua rumah joglo itu jari ini podo, ngono. Padahal joglo Betawi kalian joglo Jawa niku nggak ada kuota perbedaan mekaten perokatan pamireng. Mulai saking arah rumah, terus bentuk bangunanipun, ukiran, ngantos tradisi nopo nggih, pas bangune mekaten. Terus monggo sesarengan panjenengan stay tune wonten 101.3 mangke Bude aturaken informasi kagem panjenengan sedaya. Terus napa niki engkang enggal nggih, nomor setunggal inggih menika tata letak rumai. Lekne joglo Betawi terus nggih boten terikat arah mata angin. Terus umume niku ngadep dalan lan gadah halaman luas. Nah, lebih mengutamakan fungsi serta menyesuaikan kebutuhan pemiliknya. Mekaten perokat tang pamireng. Terus napa lek joglo Jawa? Letak rumahnya itu seperti apa? Biasane lek joglo Jawa iki jerene ngadepe nangge lor karo ngadep ngidul. Dados niki gadah makna filosofis para kadang pamireng ingkang selaras kalian alam. Dados arah griyanipun menika ugi mempertimbangkan aktivitas masyarakat agrari seperti memanfaatkan sinar matahari. Mekaten para kadang pamireng. Oke, mangke Bude balik malih saking struktur bangunannya seperti apa, tapi Bude Riaten niki ngirimi kulo tirose ngersakaken sesekaran sayang dua. Terus Bude enggak ada guyon waton, sumangga sugeng midhangetaken.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duan, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
3: Saudara, asam karbonat atau H2CO3 adalah senyawa kimia yang sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita, berfungsi untuk mengatur kadar keasaman darah. Pada normalnya, darah memiliki batasan kadar keasaman, yaitu pH 7,35 sampai 7,45. Jika kadar keasaman ini lebih tinggi dari pH normal, tubuh dapat berada dalam kondisi asidosis. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya untuk tubuh, yang dapat menyebabkan gangguan jantung, yang selanjutnya ditandai dengan nafas menjadi lebih cepat, sesak, dan pusing karena tubuh berusaha menyeimbangkan kadar pH darah. Apabila seseorang bernafas atau meniupkan nafasnya, maka akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini pada dasarnya tidak boleh bersentuhan dengan air. Karenanya, jika bersentuhan dengan air akan membentuk senyawa asam karbonat yang berbahaya bagi tubuh. Itulah alasan kenapa meniup makanan yang masih panas berbahaya untuk kesehatan.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

struktur bangunannya terus bundi, lainnya joglo Betawi, niki tirose ndamel sistem rangka kuda-kuda. Dados dana lebih sederhana, lan berfokus kalian fungsinipun, kamar mandi, terus sumur, kalian dapur, umumipun, niku wonten bagian wingking, mekaten para kadang pamireng. Lainnya joglo Jawa, niki nggak ada susunan ruang engkang lengkap nggih, kados pendopo, terus pringitan, dalem, gandok, dapur, lan gadri mengatakan ini para kadang pamireng. Terus setiap ruang meniko gak ada fungsi kalian makna piyambak mengatakan ini wonten kehidupan masyarakat Jawa mengatakan para kadang pamireng. Gengkang nomor 3 napa budhe mangke mangke kula aturaken kagem panjenengan sakniki kita bakal menikmati rumiyin iki sesekaran ingkang kula aturaken kagem panjenengan sedaya.

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Sabtu 18 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Wali Kota Batu Nur Rohman bersama Kepala Kejaksaan Negeri Batu Arya Wicaksana menyaksikan pelaksanaan sidang terpadu perwalian anak di Gedung Binas Bakti Praja Kota Batu. Layanan yang digelar serentak se-Jawa Timur itu bertujuan mempermudah masyarakat mengurus perwalian anak sekaligus administrasi kependudukan. Sidang terpadu merupakan inovasi pelayanan yang diinisiasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat memperoleh penetapan hukum dan mengurus dokumen kependudukan dalam satu rangkaian pelayanan. Nur Rohman mengapresiasi sinergi Pengadilan Agama Kota Malang, Kejaksaan Negeri Kota Batu, Pemerintah Kota Batu, Dispenduk Capil, dan Dinas Sosial yang menghadirkan layanan hukum lebih cepat dan terintegrasi. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Baik, sudah mendengar demikian tadi Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budeme yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu-itu?
4: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
3: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
4: Repot amat sih, Bu.
3: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
4: Emang apa?
3: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
5: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
3: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.
6: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
7: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
6: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
7: Makcik Joyah tak tahu ke?
6: Tahu apa?
7: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
6: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
8: Bijaklah dalam penggunaan kantong.

0: Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teuing.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
6: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Atas kasal kematiko pro sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Terima kasih. Matur semanuan kagem setuaya para katang pamireng nandi mau yo. Matur semanuan kagem setuaya engkang tasih nyawiji kalian kula budhe nggih. Terima kasih nandi mang materi kilang. Oke, para kata Pak Mirang, mboten kerasa menika sampun jam pinten iki? Jam 19 langkung 17. Nggih, terima kasih matur semanuwun kagem sedaya. Niki sesekaran ingkang kula aturaken kagem panjenengan ugi giyayeng saestu terus ditambah informasi kalau mau mengenai joglo. Heeh, joglo apa Budhe? Joglo Jawa karo joglo Betawi. Ha, perbedaannya sudah saya sampaikan tadi ya, dari baik dari struktur bangunan, terus juga bagaimana makna dan filosofisnya itu juga mempunyai perbedaan nggih di masing-masing rumah joglo.

Oke, para ketua pamireng lek nek kala mau sampun kula informasikan tentang tata letak rumahipun, sak lajengipun ugi struktur bangunan. Nah, ingkang nomor 3 sak menika niki wonten ragam hiasipun ugi berbeda mekaten nggih. Dados setiap ukiran niki juga ternyata punya makna filosofi piyambak-piyambak mekaten. Ini joglo Betawi, wonten matahari mekaten nggih, sumber kehidupan, terus juga wonten ukiran bunga niku mencerminkan filosofi tentang keramah-tamahan, kemudian ada tombak perlindungan kalian gigi palang lan kegagahan mekaten. Lek ne joglo Jawa terus pundi budhe. Nah, ini joglo Jawa niki ukiran bunga sak menika lek ne menurut filosofi Jawa ini melambangkan kesuburan, terus gebyok nggih engkang bermotif daun mekaten niki dados simbol keselarasan kalian alam mekaten para kadang pamireng. Ingkang nomor sekawan inggih menika tradisi ndherekaken griya joglo. Lek niki joglo Betawi niki wonten berbagai ritual nggih kados niki saat enggal nggih pertama kali meletakkan batu bata niki kalian garam. Nah, kemudian menaruh uang di pondasi, kemudian selamatan bubur merah putih lan begadang sebelum rumah selesai. Tetos syukuran rumah napa nggih griya enggal mekaten nggih. Lek niki joglo Jawa terus pundi. Nah, niki ugi sami selamatan doa bersama, terus jalankan puasa sebelum napa nggih saderenge pembangunan. Mantun ngoten nentuaken dinten ingkang sae niki berdasarkan penanggalan Jawa biasane nggih. Lan prosesi manatah molo sak menika dilaksanakaken kalian aturan adat ingkang ketat para kadang pamireng. Para kadang pamireng, Mas Yota niki sama-sama disebut joglo nggih. Keduanya niki lahir saking budaya ingkang berbeda. Joglo Betawi lebih menonjolkan fungsi lan keterbukaan terhadap pengaruh luar, lek niki joglo Jawa niki lebih menekankan filosofi tentang harmoni kalian alam serta nilai-nilai spiritual ingkang diwariskan turun-temurun mekaten nggih. Nggih, Indonesia emang kaya, kaya akan budaya. Saking rumah ingkang sami-sami naminipun joglo mekaten nggih, tapi enggak ada sejarah, filosofi lan tradisi ingkang benten mekaten para kadang pamireng. Mugi-mugi napa ingkang sampun kula aturaken informasi saking budhe me niki menambah pengetahuan kita dan menambah kebanggaan kita dan juga tentunya mengenalkan kagem generasi kita sedoyo nggih. Semanuwun, tasik kata sesekaran ingkang kula aturaken kagem panjenengan sedoyo.

Halo Skarsel Kematika, Prombatera di Malang, Suara Budaya Nusantara. Budi gak ada informasi kagem panjenengan perokatang pamireng kagem pencinta sepak bola wonten Malang Raya. RRI Malang mengajak Anda merasakan atmosfer final Piala Dunia lewat acara live reaction Spanyol versus Argentina. Semoga datang ke auditorium RRI Malang, Jalan Cari Panggung nomor 58 pada Senin dini hari tanggal 20 Juli 2026. Jadi open gate mulai pukul 00.00 waktu Indonesia Barat dan kick off pada pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Bukan sekedar nobar, tapi kita bakal seru-seruan bareng lan merayakan setiap gol bersama sportcaster Mario dan Taufik. Dan silahkan ajak teman, keluarga, komunitas bola atau tetangga yang sama-sama hobi bola untuk datang ke auditorium RRI Malang di Jalan Cari Panggung 58 ya. Terus siapa kira-kira yang bakal angkat trofi, Spanyol atau Argentina? Jawabannya kita bakal saksikan bersama di RRI Malang. Dan acara ini didukung oleh RRI Malang dan BSI Bank Syariah Indonesia. Tidak usah khawatir besok kopi dan juga kelaparan, karena besok ada yang jual kopi dan juga jualan mie instan. Sopo? Bude mana tataran kopi? Tadi ayo dang dijak abeh bolo-bolo nih ngopi ya bengemi nongge RRI. Auditoriumnya luas, gak usah khawatir, dijamin sip pokoknya ya. Oke, kalau gitu matur semanuan. Ini sekalian Bude pamit undur diri nggih. Matur semanuan kagem panjenengan sedaya. Tetap stay tune mangke wonten Cacak Kulo Cak Pentol nggih. Semanuan, salam sehat bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Nyai, punten, saya mau pinjam uang.
1: Apa? Pinjam uang? Enak aja, tidak bisa.
0: Tolonglah Nyai, anak saya teh sedang sakit. Saya butuh pisan uang untuk membeli obat.
1: Heh, kamu teh, di pikirannya teh uang, uang terus. Kerja tuh sana yang betul supaya bisa panen yang banyak. Awas ya, kalau sampai sawah dan kebunku gagal panen, kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus mengganti tanam-tanamanku.
0: Iya Nyai, tapi untuk hari ini saya mohon sekali bantuannya dari Nyai. Anak saya butuh obat, tolong atuh Nyai.
1: Heh, orang miskin, aku punya uang teh bukan untuk dikasih-kasihkan seenaknya ke orang lain.
0: Tapi Nyai, saya betul-betul membutuhkan uang untuk beli obat anak-anak saya. Tolonglah Nyai, tolong saya.
1: Baiklah, kali ini aku pinjamkan. Tapi ingat, kamu harus mengembalikan secepatnya. Pinjam berapa?
0: 100 ribu Nyai.
1: Besar sekali. Emangnya kamu sanggup mengembalikannya?
0: Nanti kalau Nyai membayar upah saya akan bayarkan Nyai.
1: Upahmu pun kecil, tidak mungkin bisa buat bayar hutang.
0: Nanti saya cicil Nyai.
1: Naon? Dicicil? Enak pisan. Sudah dikasih pinjam malah nyicil lagi bayarnya. Dasar orang miskin, tidak tahu diri.
0: Tapi Nyai, kalau tidak dicicil, saya tidak bisa bayar langsung Nyai.
1: Kalau memang tidak bisa, ya sudah tuh, tidak usah minjem.
0: Eh, jangan Nyai, tolonglah saya. Saya teh butuh pisan uang itu teh.
1: Terus, mau bayar dari mana, hah?
0: Nyai, tolonglah saya, tolonglah Nyai.
1: Hah, baiklah kalau begitu. Tapi kamu harus bayar dengan bunganya jadi 200 ribu, ya?
0: Nyai, baiklah.
1: Nih, uangnya. Cepat pergi sana.
0: Hatur nuhun Nyai, terima kasih Nyai, terima kasih banyak.

0: Perhatian semuanya, Nyai datang. Harap semuanya tunduk.
1: Nyai datang, tunduk.
2: Yayan?
1: Iya, Nyai.
2: Bagaimana sawahku? Apakah semuanya bagus?
1: Iya, Nyai, bagus.
2: Terus, etate kapan dipanen?
1: Sekitar seminggu lagi, Nyai.
2: Seminggu lagi? Meni lama pisan, atuh. Padinya kan sudah menguning semua.
1: Iya, Nyai. Tapi menurut perhitungan, baru bisa dipanen seminggu lagi, Nyai.
2: Kamu tuh, kasih pupuk yang banyak, atuh. Supaya cepat panennya.
1: Sudah, Nyai. Tapi memang kalau seminggu lagi, pas 3 bulan panen.

0: Perhatian semuanya. Nyindir datang. Semuanya tunduk.
1: Ujang. Bagaimana tanaman di kebunku? Apakah sudah siap panen?
2: Seminggu lagi, Nyai.
1: Kok seminggu lagi? Lama sekali. Buah dan sayurannya kelihatannya sudah pada matang. Kalau seminggu lagi bisa pada busuk atuh.
2: Teu acan asak atuh, Nyai. KBG masih kene ngorak-ngorak. Acan saatna untuk dipanen, ai Nyai.
1: Makanya dikasih pupuk yang banyak supaya cepat dipanen.
2: Lamun loba teuing dibere pupukna, engke hasilnya malah teu alus, Nyai. Tanaman oke engke rusak.
1: Awas ya, jangan sampai tanamanku ada yang rusak satupun. Kalau sampai ada yang rusak, kamu harus ganti meskipun itu hanya satu buah.
2: Aduh?
1: Kenapa?
2: Iya, Nyai.

0: Sudah seminggu, si Yayat kok belum bayar utang juga? Kemana dia? Aku harusnya datang ke rumahnya. Sarja?
1: Ya, Nyai. Ada apa?
0: Siapkan delman. Aku mau ke rumah si Yayat.
1: Baik, Nyai.

0: Oh, Nyai Endit.
1: Mangga masuk, Nyai.
2: Tidak usah. Aku tidak sudi masuk rumahmu yang jelek ini. Mana utangnya? Sudah seminggu kamu belum bayar ya?
1: Aduh, punten pisan, Nyai.
0: Aduh, kesan boga ecis.
2: Enak sekali kamu bilang belum punya uang. Aku tidak mau tahu. Pokoknya hari ini juga kamu harus bayar.
1: Tapi, Nyai, saya harus bayar pakai apa? Saya betul-betul tidak punya uang.
2: Ya, bayar pakai uang atuh. Masa mau pakai sampah?
1: Tetapi, Nyai, Nyai juga belum membayar upah saya. Jadi saya belum punya uang.
2: Baiklah kalau begitu. Tapi kali ini upahmu tidak akan aku bayarkan. Karena kamu terlambat membayar. Minggu depan, kamu harus membayar bunganya 2 kali lipat.
1: Tapi, Nyai,
2: tidak ada tapi-tapian.

0: Nyai, gawat Nyai.
1: Apanya yang gawat, Sarja?
0: Itu Nyai, panen kita gagal semua.
1: Apa? Kenapa bisa gagal? Bagaimana dengan sawahku? Bagaimana dengan tanaman sayuran dan buah-buahanku?
0: Ya Nyai, semuanya tidak bisa dipanen Nyai.
1: Tidak! Sarja, ayo! Ayo cepetan

0: Ampun Nyai, sawahnya gagal panen.
1: Kenapa bisa begini?
0: Iya Nyai, musim paceklik.
1: Ah, tidak. Ujang, bagaimana tanamanku?
2: Ampun Nyai, tanaman juga semua gagal panen. Jadi, tidak ada cair.

0: Nyai, saya mau minta tolong karena pacar pelit, saya tidak punya beras.
1: Iya Nyai, saya juga minta tolong. Saya juga butuh beras. Dari tadi pagi anak istri saya belum pada makan. Kelaparan Nyai.
2: Tidak bisa. Aku tidak mau memberikan apapun yang aku miliki kepada siapapun. Enak saja. Kamu kan tahu sendiri kalau tahun ini semua gagal panen.
1: Tapi kan Nyai punya simpanan beras banyak sekali di lubung. Tidak akan habis sampai 7 turunan Nyai.
0: Betul Nyai. Betul Nyai. Beras sebanyak itu kalau diberikan kepada kami berdua, sedikit saja tidak akan habis Nyai.
2: Tidak bisa. Aku tidak mau memberikan apapun yang aku miliki kepada siapapun.
1: Tolonglah Nyai, sedikit saja. Anak istri saya kelaparan.
0: Iya Nyai, anak saya juga kelaparan. Anak saya sedang menangis kelaparan.
2: Eh, Yayat, Ujang, kamu tuh tidak nyadar ya Pak? Kamu tuh masih punya hutang. Bukannya bayar hutang, malah mau minjem beras. Mana hutangnya? Bayar dulu tuh.
1: Ampun Nyai, Pan Nyai tahu sendiri kalau sekarang sedang paceklik. Nyai juga tidak memberi upah. Bagaimana saya membayar hutang Nyai?
0: Iya Nyai, sing kasihan atau sama kami.
2: Aku tidak akan menolong kalian. Sebaiknya kalian pulang sana.
1: Duh Gusti, si Nyai menik itu teganya.

0: Karena kemarau panjang, orang-orang teh sedang pada kesusahan. Untung saya mah banyak hartanya, banyak stok makanan. Jadi tidak sampai kelaparan. Ah, saya mau ngundang orang-orang supaya mereka tahu kalau saya mah tidak seperti mereka. Meskipun kemarau panjang, saya mah tidak kesusahan. Sarja!
1: Kulon, Nyai.
0: Ondang warga kesini.
1: Hah? Nyai mau ngundang warga?
0: Iya, emangnya kenapa? Kamu tidak percaya?
1: Tapi untuk apa Nyai ngundang warga? Setahu saya masih umur-umur, Nyai tidak pernah ngundang warga. Apalagi untuk acara makan-makan. Ih, terapisan.
0: Eh, Sarja, sekarang teh lagi paceklik. Orang-orang teh sedang pada kelaparan. Tah, saya teh mau ngasih tahu mereka. Meskipun sedang paceklik, tapi saya mah tidak kelaparan. Dah, saya mah punya stok makanan banyak. Eh, Sarja, kenapa diam aja? Sudah, cepat sana kasih tahu warga. Diundangku saya gitu.
1: Iya, Nyai.

0: Kang, eta si Nyai Endit bajunya meni bagus pisan, perhiasanan juga meni renceng banyak pisan. Tuh lihat gelangnya, kiri kanan meni sampai sikut, kalungnya juga meni sebesar pelek beca. Terus itu antenya meni sebesar roda, gak berat gitu ya makainya.
1: Ya namanya juga juragan, tuan tanah.
0: Eci juga mau atuh Kang punya perhiasan. Eci mau boro-boro pakai perhiasan sebanyak itu. Satu saja tidak punya, ini sedih.
1: Ya doakan saja Kang punya rezeki.
0: Mau punya rezeki dari mana? Hutang ke Nyai Endit juga tidak kebayar. Jadi aja upahnya diambil.
1: Rezeki mah dari mana aja tuh Ci. Doakan saja dah Allah mah tidak tidur.
0: Iya tuh.
2: Punten.
0: Kang, eta saha? Ayah anu pupuntenan? Kasih tahu Nyai Endit atuh Kang.
1: Siga pengemis itu mah.
0: Iya mungkin mau minta makan.
1: Ya sok atuh kasih tahu Nyai Endit.
3: Heh, kamu mau apa kesini? Aku mah tidak ngundang kamu.
2: Tolong beri saya makanan Nyai. Saya kelaparan dari tadi. Saya belum makan Nyai.
3: Heh, enak saja. Emangnya aku menyediakan makanan ini tidak pakai duit? Pergi sana, ganggu saja.
2: Saya akan pergi, tapi beri dulu saya makanan sedikit saja, Nyai.
3: Tidak ada makan buat kakek tua. Pergi sana, pergi, pergi. Saya tidak suka melihat kamu pakaian kotor, copan camping.
2: Betapa agungnya wanita.
3: Eh, Aki, kamu tadi ngancepkan apa? Eh, apa ini kok ada air? Ala-ala gening airnya makin banyak kan tuh.
0: Eh Kang, nah banjir. Pan gak hujan.
4: Kang Yayat, apa ini teh? Nah buat banjir.
1: Sidik saya juga tidak tahu.
0: Banjir di mana ya teh? Alah banjirnya makin besar. Kang, hayu ah orang pulang. Takut Ecih mah.
1: Hayu.
3: Eh, mau pada kemana tuh? Jangan pada pergi, tolongin aku. Sarja tolong selamatkan barang-barangku Sarja.
5: Aduh Nyai, sebaiknya kita pergi. Banjirnya semakin besar Nyai.
3: Gak mau ah. Aku tidak mau meninggalkan harta kekayaanku yang banyak ini.
5: Sudah Nyai, jangan mengingatkan harta. Selamatkan diri kita saja Nyai. Banjirnya sudah tinggi. Kalau tidak segera pergi, kita bisa tenggelam Nyai.
3: Tidak mau. Masa aku mau meninggalkan hartaku begitu saja?
5: Ah si Nyai mah rese.
3: Sarja, jangan tinggalin aku. Bagaimana sawah dan kebunku atuh?

kesaktian kakek yang menyamar sebagai pengemis menghancurkan keangkuhan Nyai Endit. Nyai Endit beserta harta kekayaannya dan sawah ladangnya dibanjiri air yang keluar dari tongkat si kakek sakti yang ditancapkan di depan rumahnya, sehingga menjadi sebuah danau yang dikenal dengan Danau Situ Bagendit.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Loh, Mas Jun ta iki, Mang. Waduh.
1: Heeh.
0: Piye ta Mas sampean iki kok suwi banget iki? Ya wis terlambat banyak lho iki.
1: Nah yo rak yo wong iki nganggo alangan bareng.
0: Jam berapa?
1: Niku memberi privat menyanyi ora mek kowe tok.
0: Lho la iya.
1: Sak donya.
0: Justru aku ki ngerti.
1: Iki lho tak gawake duang.
0: Duluan emang kertas kosong gak apa?
1: Catetan.
0: Oh, catetan.
1: Nut balok.
0: Balak balak yang nut apa ra?
1: Nut. Malah nut gosong barang.
0: Nut balok.
1: Ya.
0: Iya.
1: Wih kasih dong isa tak gue?
0: Oh neng wakah aku sama nanya ini kita jenengi orang disiplin. Yeah. Jam berapa? Apa? Aku kan gilirannya kan nek ngelesi aku jam 10.
1: Wah ya sesuk tak les jam 9.
0: Tak les jam 9.
1: Ngeles wah.
0: Lho kok kan ngeles
1: mati? Bal-balan di les.
0: Ini
1: saya ngel, gawianmu saya ngel. Bapak sudah naik dari penyanyi, ya lah? Guru ini siapa?
0: Mas Jine. Iya ya mas, gak diwiti papi ya?
1: Aku sih, aku harus kondokar kue. Iki catatan wulangan tak kayak kue. Aku saiki harus pamit di sini.
0: Teko gak sih, ngene wis teko wis terlambat. Iya. Saiki malah pamit pisan. Terus
1: kui,
0: aku omanane apa?
1: Kuwi ana itunge.
0: Ora itunge piye?
1: Tegese iki engko dilongi bayarku ya ora apa-apa ngono. Ya.
0: Lah kowe iki njur arep ngopo?
1: Iki ana perlu, aku nek ana tamu saka Inggris. Ngono. Kita kandhani sik. Ana tamu saka Inggris, mula lek mulang tak ulur. Engko jam setengah rolas aku rene. Pas mangan. Ya.
0: Wah, aku iki ya urek tenan kok tak rasake. Biyen piye ta? Ora, biyen kan wis janji.
1: Ayo. Nah, gek pisan iki to. Iki kok ana tamu
0: sing. Eh, pisan iki apa? Dek Selasa kae yo. Ah, kok.
1: Lah ya mung karo Selasa kuwi.
0: Ha, kae sing Selasa anu minggu sebelumnya.
1: Kae layat. Kowe radang.
0: Ayo iki sing Selasa. Kan aku kan apa seminggu rapeng telu.
1: Kowe iki ketelitenen tak pulang.
0: Lah mesti gitu kan?
1: Lho lai, iya kan? Yang bener aja emangnya lu. Lu murid ngapain? Kalau enggak pakai bahasa Indonesia kagak enak kita.
0: Ngomong tuh yang bener. Kita apa?
1: Mula sok kene nang Jakarta aja muni kita lah kita wong Jawa. Kita.
0: Nah aku ya ora iso ngomong kita.
1: Gua gue.
0: Kita.
1: Ada ade.
0: Mata.
1: Mata. Apa nih?
0: Gula.
1: Legi.
0: Gula legi.
1: Iki catetan wae, ya. Iki ana tamu.
0: Ah, aku wis pegak.
1: Wis iki ana tamu saka Inggris urusan menyanyi kuwi.
0: Inggris?
1: Heeh, nggawa drum. Saya ora kowe. Kowe Inggris are nemone aku bagian tiup. Nah, aku wis nggawa semprong.
0: Bagian tiup kok dadi hubungane semprong lho.
1: Lah iya ta tiup kuwi lho sing tetet. Ngono kae lho.
0: Ngono. Ora Mas ning ngene lho.
1: Iki juga menambah untuk pengalamanmu.
0: Iya, tapi begini mas.
1: Iya dek.
0: Aku ya, Mas Jun. Pokoknya mulai sekarang aku minta perhatianmu.
1: Oke deh.
0: Besok lagi mesti harus diperhitungkan. Kalau ternyata Mas Jun kan sudah janji sama saya.
1: Oke deh.
0: Kalau hari-hari ini kan sudah di booking.
1: Sudah booking.
0: Iya kan?
1: Yang booking di sini.
0: Iya.
1: Tapi karena ada keperluan, ini tamu di Inggris ini pun juga membutuhkan.
0: Iya, tapi kan bisa disesuaikan, Mas.
1: Iya, kita kan ingin. Ntar gua sesuaiin. Hah? Kita tamu ini loro tenan, seko Inggris karo Australia. Kira kosong meneh iki sing seko iki lho, RRT iki lagune rekoco banget aku.
0: Piye?
1: Wah, ini rata pelajari wangel ini.
0: Iya.
1: Ayo, kok ini aku tak anu sih, kek.
0: Maaf, mau nanti dulu kan? Ah, nanti dulu, pokoknya saya anu minta ini perhatian khusus tenang.
1: Lagi aku ini interlokal, eh. Di interlokal ini kan nemoni tamu saya.
0: Ya, interlokal ini sekarang di...
1: Telekomunikasi. Interlokal kok sekarang ngendi gitu.
0: Orang, ngomong, gak mukain dalamnya orang dua telepon kok.
1: Nyewa.
0: Apa saya ini masih narik, masih pasang?
1: Ora, aku masih pasang ke entas.
0: Kapan?
1: Wingi.
0: Masih pasang tenang?
1: Pasang telepon agak siji.
0: Telepon ala agak siji.
1: Nyicil.
0: Oh, mah aku mah sekarang aku sudah ngerti kok pokoknya Mas Juni saiki karo aku mengabaikan ya ra. Sekarang mesti aku tahu mesti menai privat neng liyane ya ra. Aku dikalahke
1: saiki. Nek kowe ndelok catetan iki kok gumun nek tak tinggal.
0: Gumun piye, mah?
1: Lebih mudah, lebih penak. Lebih ilmu mempelajari, lebih memperdalam.
0: Ya mungkin nek memang baca aja kemampuan saya untuk baca ya ora kaya kono. Aku lebih baik lho weh iso ngerti yen terus diparingi keterangan.
1: Betul, ning gen cangkemmu iki apa anu iki? Apa suarane iki? Weh, ah. Lah ya ora apa-apa tak karo guyon kaya iki.
0: Ya ning aku mah yang diu.
1: Ya wis aku pamit,
0: Mek. Mah mengko dhisik.
1: Seberapa jam, Mek?
0: Mari tak Australia seberapa jam, ramungkin.
1: Menemoni tak?
0: Alah, ramungkin, ramungkin mas, jam karet mesti wes.
1: Mulur.
0: Ayo baik.
1: Ya, ya, dua jam lah, dua jam. Jam satu saya sini, ya. One o'clock. Yes.
0: Kabarak lagi apa?
1: Lo mau the jazz?
0: Mau the jazz ya?
1: Mbak iya, mana lo?
0: Ah,
1: nama
0: orang
1: pinter
0: kau mau
1: the jazz? Mau the jazz, iya, gini mau the jazz mana? Ya, oke. I come go.
0: I come to mana?
1: To iki tamu Australia iki lho. Ya. Go to the to meet my tam. My tamu. Yes. Lai yes ngono wae. Wes aku rene ta ya. Rancang. Iki nyanyang, jorene.
0: Nah, masih gak kenal.

0: iki piye iki lek ngunekke piye iki?
1: Disebul.
0: Iki jarene muni nganggo not balok ngono.
1: Not balok. Swara ki rak warna-warna to.
0: Lah ya aku lek menggunakan swara sing urung iso.
1: Swara hidung. Swara dada. Swara perut. Medun-medun swara apa?
0: Saiki kan ya ngono-ngono diberi contoh ta.
1: Yeah.
0: Kalau suara hidung itu yang bagaimana?
1: Rada sengo itu.
0: Ya contohnya bagaimana?
1: Mie mie mie. Nak nak minae le. Wei sana. Nah, ini orang hidung.
0: Abang nyanyi kak. Ngono ki jerane.
1: Iki suara-suara setan, kowe ra gak pirang dina, nek tertak langsung tak terus ke langsung kontan ngono ra iso iki. Mendreng ya.
0: Iya sekarang tadi kan suara hidung. Suara hidung itu kalau ditekan ke bawah kan tekan tenggorokan.
1: Tekan tenggorokan.
0: Suara tenggorokan itu yang mana?
1: Ayo dilek.
0: Bang suara tenggorokan kok dilek?
1: Suara sih karo hubungannya napas.
0: Nah sekarang Benis ditekan Sopo lagi ke bawah itu baru masuk suara dada.
1: Dada.
0: Mana dada?
1: Dada mentrak itu.
0: Lawang memberi pelajarannya.
1: Iki ning iso karo mlebu secara tidak langsung, tapi pelajaran itu masuk bila mana dengan intermeso.
0: Jangan nganggo intermeso, nah, tidak iya sampai tujuan.
1: Lho lah ya ning rak iki njuk nyanda. Iki agek tas tega entuk jujuk wae nek kat wae ya aku baik tenang sik wedangku ndi.
0: Ya maka dhisik ka wedang.
1: Nah, aku ya lucu, aku pripane ning kene ya mek wungkusan.
0: Ragenah. Lah bang jarene kowe iki njaluk anu kake lotak.
1: Iya, pesen pramono ya kowe.
0: Terus anu tau njukan po? Tin.
2: Dalam.
0: Kowe iki ora ngerti apa piye ana dayah kok malah mu.
2: Njukan iku menapa, Den?
0: Kuwi tak tarik.
1: Ben umben. Njukan kok apa ya sih?
2: Asrep menapa bentar?
1: Nah, asrep kok arep tak umbeni kemul.
0: Atur lah umbeni kemul. Ya menghindar kowe
1: Mas. Ayo kelawaten.
0: Iki ki tari, nari rewangku iki Mas Jun badhe ngunjuk menapa?
1: Es jeruk ana.
2: Wonten
1: saken. Ora ana jeruke ya es kaya cokak.
0: Ana cokak entek.
1: Hah?
0: Cokak entek.
1: Ayo.
0: Aneh-aneh.
1: Wis saiki tak wiwiti.
0: Iya.
1: Lagu apa sing tak jaluk? Wis kowe memperdalam apa? Keroncong? Suara solo?
0: Apa
1: klaten?
0: Aku golekna suara gombel.
1: Solo bass.
0: Wah, solo bass.
1: Ayo, solo bass. Kowe piul. Dadi piul belum kowe?
0: Kopi ya.
1: Iki tekanane senar kuwi kudu tok padalke karo kayu sing tememplek nang driji.
0: Angel, wong saiki ki aku sing jenengi instrumen ki kan belum mempelajari.
1: Oh iya.
0: Sing penting kan awake kudu membedakan itu kan musik-musik lho.
1: Oh, do re mi fa sol. Nah, langsung masuk penjara.
0: Kae lho Mas.
1: Do re mi fa sol sel. Lho.
0: Kok sol sel? Kok tekan sel barang?
1: Ya sol iki nek miring sel. Do di ro ri re ri mi. Mimi. Fa fi.
0: Fa fi apa fa fi? Jare lemune sepira?
1: Ayo wis wis coba pelajaranku coba saiki tak takon aku.
0: Kok pelajaran ditakoni piye?
1: Tak takon.
0: Ngene
2: mboten ngagem daran, Den.
0: Lah ya nganggo iki kok nek ora dicaci klethek-klethek ngopo?
1: Intip. Intip. Intip.
0: Lah kok iki piye, Den? Lah ya kok kaya ora ngerti sratenane adate kena tindak rene ra bangsa klethek-klethek.
1: Nggih.
0: Nggih. Wes. Kok iki kok ana wis gak ditunjuk sek kuwi?
1: Iya. Legep.
0: Piye? Ketae piye?
1: Enak.
0: Si dari apa tak lima jeruk apa tak?
1: Iki nek wedang enak nih leng goreng beleng.
0: Oh goreng beleng gitu ya.
1: Atas banget tuh.
0: Eh Mas, aku dek bingi kaya nak ono ano to ono.
1: Kau tak delok nih panggung nggak bisa?
0: Hah?
1: Aku tak delok sih panggung gue leng nyanyi sampai.
0: Nah iya kan, baru nyanyi kan musik jazz oke. Okay?
1: Jazz.
0: Kaya.
1: Jazz kali ya.
0: Musik jazz kali.
1: bas. Apik suaramu apik dhewe dadi nanggonan kuwi suara kowe diateke suara bas ya apik diateke suara cilik. Dadi kowe manut nganu lho gelombang anu nggon ning nggon kor.
0: Oh gelombang apa?
1: Wis iki lagu-lagu ya ra. Ya ra.
0: Ning iki ade engko nganu wae sing rock wae ya.
1: Hah?
0: Sing rock wae.
1: Oh rock apik. Warna-warna. Rock apa blues? Porok tanpa blues. Semrawang malah ni.
0: Ah, ditakoni kok lho kari ana kok musik rock ngono.
1: Ana
0: anjir rock tanpa blues.
1: Sing gosol barang iki ana.
0: Nang gosol.
1: Ana sepatumu rusak ora.
0: Iki ki mau nyanyi kok dadi sepatu.
1: Durin. Durin.
0: Do, done semono kurang cedek ora?
1: Nek tenden do, Dok.
0: Ya
1: gue ya tekan itu sama Dona wes podong ini kan tidak ditari. Nah,
0: mungkin nanti kalau kita mau mengambil nada tinggi yeah. Kurang dua.
1: Do do do do do.
0: Bukan nganu instrumennya kita di nak kau panen nganu.
1: Tindang, tindang, kendang, kendang. Itu nyanyian panganan ya. Suara basar gedang gedang gedang.
0: Rak bas kan aku ini orang gedang.
1: Apa?
0: Adem. Bas kaya aku nak kerungu keroncongnya.
1: Gitu.
0: Ini adem, adem.
1: Apa tuh? Kok orang bahasan kepejet gak nur kok jekut, jekut. Anak
0: kaya anak yang ngimbangi kaya.
1: Iya.
0: Kemuli, kemuli.
1: Ayo. Iya, iya, tekan gunung. Iki saya kaya awak dewe naik ngerembuk dek. Wes, gue ya lagu ini ya.
0: Iya.
1: Oh lagu ini apa-apa tak ulang ke.
0: Saya ingin anu wae nanti untuk bahan perbandingan toh. Mm-hmm. Awak dhewe harus bisa mempelajari anu sekol darah liane.
1: Iya.
0: Ini saya ingin sekol kene sik wae dalam negeri ae.
1: Iya.
0: Lagu gitu itu lho sing bangsa lagi sing lagi populer-populer iki lho.
1: Oh, lagu iki sing karo ndredeg angel tenan. Lah saiki sing bangsa lagu-lagu kuno metu
0: kadang. Kira sing bangsa serius ae.
1: Heeh. Di waktu.
0: Kok di waktu.
1: Senja kala manja lama iya.
0: Suaranya kok bisa anjlok mana?
1: Wah karang cangkemku om ya. Ini yang anu malah nginceng aku terus ya.
0: Orang lho nyuara kan penak
1: ngono lho nanti. Nek lagu India aku apik wangun. Anggir aku nyanyi yang duer ya tadi udele kita. Iya mekihe nahi nahi ini. Oh, udah kita anak India, udah kita, ya tak belajar ke.
0: Wes piye? Ora apa-apa aku ya seneng kok.
1: Nyanyian sing apa kuwi model.
0: Ya kuwi mau sing India mau piye se?
1: Mimi mimi. Iki lagu anak India iki ngono. Mimi mimi. Lah mimi ta anak iki.
0: Iya kan piye?
1: Lho iki nek lagu anak karo ibune iki udah mimi mimi mimi mimi. Ah ibune nyo nyo. Ini dia selagi rada anu. Selagi rada sendal pancing. Mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi.
0: Aku main kuwi terus.
1: Iki engko nek perkataane sesuk awake dhewe lunga nang India tadi.
0: Ajar piye liyane?
1: Liyane ana ne.
0: India meneh ya kena.
1: Heeh, RRT.
0: RRT ya iso. Wah elok.
1: Kuwi kuwi ne yo. Eh. Kuwi rine yo.
0: Wis piye ta?
1: Kowe rene ya.
0: Kowe rene ya.
1: Wah, jua suwi suwi. Jangan jangan lama-lama kuwi. Jua suwi suwi. La kowe lingguan.
0: Ya piye, kurang ngerti karo.
1: Kuwi lagu-lagu, lagu-lagu ning karo linggo.
0: Lagu-lagu karo linggo ya.
1: Kue lingguan. Doteni guan.
0: Yeah. Doteni guan.
1: Ngenteni suguan ngono kan.
0: Oh. Piye-piye? Dadine oleh lingguan ngenteni suguan. Ayo nek lingguan iki apik nek ana ana lho. Sing nek linggo iki siki anu sikile iki ora tekan ngisor kae.
1: Apa?
0: Lingguan iki sikile ora tekan ngisor.
1: Oh, kuwi basane Tionghoa ya ana.
0: Ana.
1: La kai wong wong lingguan. Ongkang ongkang ongkang ongkang golek icuilan roti
0: Wah, awake iki ya wis ra genep kok. Bos aku iki mung bos tak gathok-gathokke
1: kok. Ah iya, iki ning nak slai ra kene kaya.
0: Ning ya rapek kok ngono
1: kuwi. Ya, men. Lho kok iso nyanyi meneh ya.
0: Neng ora kok Mas Jun. Apike ya nek maringi iki.
1: Ya nek India kene-kene. Lho, kowe kudu gandeng aku ngene iki nek India ya ta.
0: Ah ya wis ya gane karo diajari ta.
1: Heeh ya. Gedang
0: di lho. Iki musike kok musik.
1: Asik siki lho, Ba.
0: Siki rapi ya.
1: Ah, wani gempal kabeh jobine.
0: Karo nyanyi ta, Bang. Sing penting ki nyanyi kok malah.
1: Iki India wis, yo wis. Ki aku arep tak kei pelajaran lagu sak donya.
0: Ya. Ya apik kan ngono ta. Kudune ya semua itu bisa dikuasai ngono. Perne sekali tempo ada yang anaknya pertunjukan lho.
1: Seko daerah ndi-ndi
0: sa. Nah, ngono aja ming seluruh
1: Indonesia. Coba-coba saiki kowe coba.
0: Tapi ya aku rung
1: sing suaramu sing lagu pop.
0: Lah sing ngendi kan lagune pop sing ngendi Mas?
1: Pelajarane wingi lali.
0: Sing ngendi? Ya diwenehi ta aku catetane ndi ta wong digowo kono
1: kok. Iki nyanyi
3: lali. Sabar.
0: Napa?
3: Pratatanan. Lah wong ajar nyanyi kok ndak demok
0: iki janggut. Mau anu India.
3: Oh, nek India ki njur nganggo.
0: India ki ya.
3: Nah, nganggo janggut, nganggo kekep, nganggo ketok utele barang.
1: Kowe wong kowe ora maju kowe.
3: Lho kok ora maju? Nah. Aku ora seneng kebudayane dhewe dikembangkan kok malah India dikembangkan nang
0: kene. Dikembangkan iki
1: wae. Padha dangdut India seneng apa-apa seneng. Lah kowe lagu aku metu ora-ora karo Kemulan.
3: Ya ora kok mesti kudu Kemulan. Ini ra wong gamelan isih luwih apik timbangane dangdut udelan.
1: Ini sudah hak privat Junaidi memberikan privat kepada Marsita untuk kan pelajaran menyanyi.
3: Tapi ini rumah saya.
1: Loh, saya sudah tahu.
3: Loh, kenapa melanggar kesusilaan?
1: Jangan waton mengaku. Loh, kok jangan?
0: Ini rumah saya.
1: Ini rumahnya Bapak Saudara.
3: Oh, iya.
1: Lah, rak gitu.
3: Iya.
1: Jadi jangan mengaku dong.
3: Loh, jangan kemaki loh. Ini di tempat kami, keluarga besar.
0: Mbak aja emosi toh.
1: Loh, yang emosi Wario nono. Saya memberikan di sini datang diminta untuk memberikan privat nyanyi. Saudara datang terus menggeh-menggeh karo nesu-nesu apa lara napas apa?
3: Ora urung sapa sing marahi ra Mbak
0: Marna. Ora menggeh-menggeh itu menahan karena dia itu mau marah Mas Jun.
1: Lanjut aku ning menehi pelajaran iki piye nek pancen kudu tak rangkul kudu tak ngene dance.
3: Urung tahu tekan India we kok ngomong-ngomongke tekan India ming perlu arep nyekel model.
1: Delok bias, cop.
3: Mbak Mar.
0: Piye?
3: Ada pisin to, Mbak?
0: Lho ngapa?
1: Kok sedhi pulang ora izin kok iki izin lho.
3: Ngene jenenge wong ngawur. Wong ngawur nek kok ngono kuwi.
0: Mbak. Ora ngawur ini semuanya sudah dengan perhitungan.
3: Tadi kuwi to hasilnya le ming kumpul-kumpulan ming arep kaya ngono kuwi to?
0: Ora ngono. Ha iki sifatnya iki sing dalam pelajaran kok.
3: Boyo ora nggo singgol-singgolan, ora nggo main kok.
1: Ini termasuk lesson.
3: Apa?
1: Lesson.
3: Kuwi tegese apa?
0: Termasuk apa?
1: Pelajaran lesson.
3: Ora cetha, ora iso cetha apa?
1: Ora.
3: Anumu kuwi mbok dibenake sik bener lho omong.
1: Ya gejrasen kuwi to omong.
3: Ora nesu kuwi.
1: Lha kowe iki ngeleke ning adimu kuwi jane ana bakat, saya memberikan jalan kemajuan. Ning mungkin Mas Warion salah pinaham.
3: Kuwi omongan cara ngendi?
1: Ya, jadi saya memberikan tenan-tenan dan saya privat. Lim bayar ya monggo sak kersane. Kono malah nesu-nesu ngono
3: iki. Tidak percaya saya. Jelas ini mesti ada maksud tertentu.
0: Yun, kowe kira sembrono lho. Aku ki wong tuwa.
3: Lho jalan wis tuwa.
0: Lah aku kan biaya kan ya ora iso sampe naik dhewe.
3: Lho kowe ditiru e karo adik-adikmu karo aku karo Dik Abdul
0: e. Aku ki ngapa? Saya tidak apa-apa.
3: Kok ngapa kok dadak bawang-bangar barang do bawa-bawake?
0: Ha nek ngerti kok ngono rasa ditiru.
3: Lho kok malah rasa ditiru malah.
1: Kowe iki adine apa kakange?
0: Adine.
1: Lah kakang adine kok ngandani.
3: Lah ya wong kuwi rak ya hakku to iki Mbak Yuku to.
1: Lah hakku aku ya muridku e.
3: Lho nek kowe nek ning dibayar.
1: Lho nek dibayar kowe rak ya ming adi.
3: Lho ning nek untuk rumah ini saya lebih berkuasa daripada Junaidi.
1: Saya lebih berkuasa untuk memberi pelajaran.
3: Loh, iya, tapi saya juga berhak untuk melarang.
1: Otomatis saya juga berhak untuk memberikan apa ya?
0: Kowe iki tenangane nang kowe. Iki ya ora Yon, kowe iki ora gebangeten to. Ora kok sithik-sithik nesu, sithik-sithik nesu. Kowe kok melu-melu bapak, ora ngerti dodok selae ming waton arep nesu. Aku ki wong tuwa, aku mah nek tak perlakukan kaya ngono.
3: Loh, sing memperlakukan nek Mas Jun, itu aku.
1: Ning kowe teko ki darahmu kaya untuk umbul.
3: Tegese piye?
1: Munggah.
3: Nesu.
1: Iya, tapi kan saya menjaga nama baik bapak. Iki bapakku loh.
0: Hah? Lah ya wis ngerti po ya bapakku bareng.
1: Iya,
3: ngene. Sadirana nyampluk wedangku.
1: Aku ngerti iki ngomah kene iki terbagi dua. Front.
0: Ayo cewek kene ngono. Ana wong cewek kok ngono wedang ada peri lho,
3: Pak. Kesampluk aku sing rugi e.
1: Wedange ta sapa? Guru ming saru ming mikir bangsa ngombe madang. Lah suarane kurang jelas anak nyelak kok mulangi njuk piye? Memalukan angger-angger ming disuguh ngono ming ming wukusan. Nyatane ya. Nyatane ya agak pisan e. Dua front sekarang. Frontmu itu karo Abdul. Dah saya tahu.
0: Apa kok jadi
1: bedakan? Saya tetap mendukung bapak. Rumah ini rumah kesusila.
0: Jadi apa-apa aku melanggar kesusilaan?
1: Tidak boleh. Saya tidak terima itu, Mayun. Saudara terlalu itu kalau mengatakan gitu, Yun.
3: Lu kok terlalunya?
1: Susila siapa? Mau saya ini duduk saja di kursi, tidak pernah sila, kok.
3: Ben aku rana su. Ben aku, saya tetap pada pendirian.
1: Oke.
3: Oh, kok oke?
1: Njur
3: ngapa? Pokoknya begini, ben. Jun.
1: Arna di, mari sida kae.
0: Apa aku rana yang dindi, kok?
1: Kok kleset-kleset?
3: Oh iya, Ben, no.
0: Loh. Rana yang ini loh, ya, maksud saya.
1: Cita saya...
0: Rame-rame ki aku isin karo tanggo. Terus terang.
3: Nek isin ki aja tumindak kaya ngono ta, tanggo saiki dah gawe ning ngincen.
0: Ah, kowe ki terlalu kuno. Ambak kowe ki cah saiki urip abad sekarang ning pikiranmu tuh oh jauh tertinggal.
1: Jauh.
3: Ta itu orang-orang ngincen kalau Junaidi mulang di sini.
1: Berarti rumah ki rumahmu kurang rapet. Nganti kena dinjen.
0: Ayo. Apa iki aja tekan omah bareng.
1: Yo dinjen iki aku ngapa ta karo kowe ki ngopo lah saya niat to ndak ada niat apa-apa kok. Padahal karo kowe nuduh saya hubungan dengan Mbak Marsida lho.
3: Saya sudah tadi kan sudah.
0: Ning pancene awake dhewe kan ada hubungan to Mas.
1: Ada hubungan tapi hanya dalam segi pelajaran.
3: Ning nek iki mon nak tadi to anu.
0: Lho, dikapake ah.
1: Lho ki mau ah nganggo do bawa bake.
3: Piye? Mari makan sebentar.
1: Oh iya,
3: Mas. Lho.
0: Makan sebentar piye to?
1: Anak-anak nek iso nganggo sendok plastik.
3: Apa Mas?
1: Ya
3: wis, wis. Sekarang 3 lawan 1, tidak takut.
1: Lho ndak, iki ora prakerengan. Kok sedulur ngejak berkelahi iki apa sebab?
3: Sing arep berkelahi sapa? Sing marahi sapa? 2 lawan 1.
1: Ya jelas toh.
0: Pokoke saiki ngisi-isin ki, wis tenan, wis. Bayi banget iki.
1: Piye? Dudu ndi?
3: Sik.
1: Aku rame-rame iki modelku ilang.
3: Wis lunga durung.
0: Mas Jun, mau mau ki ora tak gapo.
1: Ning duitku tiba iki.
3: Lunga durung.
1: Gawa duwe to ora.
0: Hah? Dite pira?
1: Pira-pira gelem.
3: Wei, lho ming wong kaya ngono iki kok kon mulang apa murid e ra saya rusak.
1: Lho kok kaya ngono piye to?
3: Lho ya wis didelok to wong TKW kaya ngono kok.
1: Hah?
3: Wong kok kaya ngono. Sudah sikapnya aja sudah memalukan sekali. Kok tidak deke guru lho.
1: Yang serius ya ada, yang keguyon ya ada, yang diskusi yang diplomat ya ada saya.
3: Ane ming ora to njomongane wong.
1: Jangan gampang meremehkan orang lain.
3: Nah, gitu, Dul. Ini kenyak.
1: Oke.
3: Mas Jun,
1: nah,
3: ini diundang.
1: Nah,
3: karo Mbak Mar, pripat nyanyi,
1: memberikan pelajaran.
3: Memberikan pelajaran.
1: Tahu enggak?
3: Tahu enggak?
0: Iki kowe iki kok malu-malu
3: bae. Malu kok saiki sing ngeneni aku iki sapa to?
1: Rombongan ngono
3: kok. Sekarang saya tanya, siapa yang berkuasa di rumah ini?
1: Lah, ingat enggak?
3: Ingat, nah syukur. Tahu enggak siapa yang berkuasa?
1: Bapak.
3: Bapak.
1: Lah iya.
3: Lah iya. Kalau bapak tidak bisa menyetujui sikapmu sekalian, mau apa sekarang?
0: Loh, ning ngono. Mas Yon, ya jangan memaksakan kehendakmu kepada orang lain. Hargailah ngono pendapat orang lain.
3: Saya hargai.
0: Lah ning kok nyatane?
3: Saya hanya menjaga nama kebaikan keluarga besar kita.
0: Lah nek nyatane ora ana apa-apa, hanya asal.
3: Sing kandha sapa wong cacah do nginjen angger-angger do ngrasani.
0: Nginjen cah ora ana apa-apa, dinjen gue gawean.
1: Loh, saya iki rekening bayarku sik urung dibayar. Terus aku ora mulang ya ora apa-apa ning pelunasan ngono.
0: Lah ning kok sik Mas Jun ya harus
1: disarikan
0: aku
1: ki ora iso. Ora iso dituduh ora iso aku.
3: Mas Jun.
1: Ora iso aku, Dul.
3: Piye? Oh, aku ora aku ki. Wis ngene, ora usah Mas Donadi. Nek Mas Jun saiki rumangsa kelo lan ketaton lan ora seneng, alung luwih becik kowe bunuh diri wae.
1: Ora ora urus ta. Wis, kuwi nggih rumangsa. Wis aku ngerti, kowe mesti duwe maksud tertentu. Ben aku cepet mati. Jadi kowe ayo arep ngapa?
4: Nek mati kok aku wae tering apa?
3: Areng apa kowe?
4: Ayo ngragati kowe.
3: Sing kandha sapa kok kowe gak gelem ragat? Apa sing arep ngragati?
5: Sekarang urusan ini antara lagu pengen dari urusan kematian dadinya kita malah repot.
4: Eh sekarang
5: jadi ngadili niatmu piye? Aku nang kene piye aku terus gelem ora gelem kok Yun.
4: Saya tahan, Mas Junedi.
3: Loh. Yang menahan biar polisi, jangan kamu, Dul.
4: Saya ditahan tetap di rumah ini.
3: Loh kok saya ditahan? Kepiye to nek omong mbok sik bener to?
4: Mempertahankan Junedi tetap di rumah ini
5: untuk memberikan pelajaran
4: agama. Mas Yun pergi.
3: Loh,
4: loh kok
3: pergi?
0: Kowe iki nekat adol.
4: Lek war ngedol.
3: Wis iki ndak aku piye wis ngono wae, terangin ndak aku piye?
4: Ya pasti.
3: Metu.
0: Adol, Majun.
3: Ora.
0: Metu.
3: Lho yang harus keluar itu Junedi kok. Kok saya harus keluar lho.
5: Perlu jangan di dalam rumah keluar.
3: Lho iki tempat kekurangan aja.
5: Aku kene-kene sumuk tenan.

0: berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: sinden. Apa cangkeme? Gamelane meng siji. Gambaran terus di gendong.
1: Dengan mawon ta, Den? Sampai niku mboten dang diparingi meng
0: karang agak tak sawang ya. Cocok nak gatur.
1: Malih nopo, Den? Malih nopo? Nimas Ratu.
0: Ratu sopo? Wi, ya tak gendong gendere kuwi nang ndi?
1: Nang geng atan.
0: Kok iso mangap karo nabuh ki mang?
1: Apun kulino, Den. Iki damelan kula saben dinten.
0: Garani sing dhewe omah. Tundang Den. Ha iki omahku.
1: Oh,
0: ngene iki omahku.
1: Ning kok mboten maring-maring iket wau.
0: Sing sok ngresiki ya aku.
1: Angke kagungane kok nggih diresiki piyambak ngoten.
0: Dak aku tak resiki dhewe.
1: Lanjen apa sing kon ngresiki tiyang sak.
0: Becah ngendi nak?
1: Kula. Namung anu kok Rika.
0: Ngono.
1: Enggak rikane kalau cedak slarong.
0: Oh, iya iya iya. Suaramu apik tenan kowe iki. Muni emo tak inceng saka cendhela sing ora patek ketok iki wong aku ya. Aku ya ora patek weruh.
1: Oh, nggih ta, Den.
0: Suaramu apik. Nek barang sedina entuk pira?
1: Ya mboten mesti niku, Den.
0: Nek tak utange.
1: Sampeyan niku wong
0: coba mbakku dituturi.
1: Ngen pundi?
0: Wi, ganteng, Bang.
1: Nggih.
0: Ratu. Apa kuwi mau?
1: Nangge dicacake riyen ngaten, Den.
0: Aku dicocoki gamelan. Ayo rantas ra ini.
1: Rangges wantene niku kok nggih.
0: Terus coba sepira?

0: 5100.
1: Nyaten man sampean sing nyenggaki napa kula sik nembang mboten sanggih gamelan apa pripun?
0: Heeh, tanggu gamelan sik, gamelane nganggur.
1: 500 kali nyamat. Pon ya disegaki.
0: Senggane piye
1: iki? Mboten ngerti sampean pripun sak kersane.
0: Iki tembang apa to?
1: Jarene pangkur.
0: Coba senggane piye aku tak anu
1: kene. Kanggo ciu sak gelase. Ngateni ka lho.
0: Ciu sak gelase. Arep diombe.
1: Sapa melu apa
0: nembung melu ciu sak gelase nembung melu salawase.
1: Aku kok niku kok dadi miner.
0: Lah aku karang rungi sak kok.
1: Ciu sak gelase.
0: Aku sesuk tak jom barang ta arep.
1: Lah jenengan banget dikana aja ngajar. Ciu sak gelase ya Mas ngoten.
0: Iya.

0: Ente.
1: Wong lameng wong barang kok dieloni to,
0: Dek? Iya, men.
1: Mak, niku ciu sak gelas, ciu sak enam gambar manuk, wonten malih?
0: Ana.
1: Ciu pripun?
0: Ciu sak botol.
1: Oh, nggih.
0: Simbah turu. Kita kondalan.
1: Jadi ngani kok gak kanjur Simbah turu kak kita kondalan.
0: Mbak Suki nak turu neng ngelincak pinggir dalan kaya tenir. Apa kong nwe tak urus?
1: Gak batin kok. Mbak Sani ki nganu malam malah denek lo nyalan jadi ngani ku malah nganu sama cacain apa-apa pinter. Mbak lo diajari lo gue paitan deh barang. Gak diajarinya.
0: Sesuk esuk kowe rene tak nei Broto Wali.
1: Kok Broto Wali?
0: Lu paitan. Lah,
1: kula niku
0: wis nyethek banget.
1: Kok anjur jamu mboten kula.
0: Modal to?
1: Nggih.
0: Aja wedi aku tak colongke. Aku iki batur iki duwe kas.
1: Mboten niku karep kula niku kepinteran pamane nyanyi ngoten niku. Kula kepengin nyanyi
0: iso. Arep tak nggo barang ora ning nyinden nyanyi barang. Ya engko kowe setor aku ngono ta.
1: Setor. Napa sampean dadi juragan kula?
0: Nah ya kowe ngandane aku rak ya mene persentasenya to yang penting.
1: Kok nggih dan diajari nyanyi kaya sing teng ganti TV nika lho, Den.
0: Wah.
1: Kula sok melu ndelok. Heeh. Mula nek barang nika sok mampir ndelok ganti TV umum nika lho, Den.
0: Oh.
1: Nggih.
0: Ndelok TV njuk
1: kowe. Nyanyi-nyanyi nika.
0: Nyanyine apa kowe krungu napa? Angger kowe iso aku mesti ora.
1: Wah, aku lah malah mboten saged.
0: Nyanyi. Wis saiki ngene weh. Kowe tak nidit gelem ora?
1: Ah nggih pundi ket wong nggih dereng diparingi to.
0: Kok
1: mek ming 100. Kleru dia nika ming 50 to.
0: Hah?
1: Ming 50.
0: Oh, sing 50 iki. Tak mut.
1: Mari iki kok sing siji kari. Oh, uri ya sik dane iki.
0: Ya, aku sak durung kowe tak mulang.
1: Nggih.
0: Nah. Kowe nek gamelan seneng nabuh apa?
1: Apa nggih? Lo nek jane nek sing paling seneng niku nganu ngegong.
0: Tabuhe ya seneng. Tabuh kok iki gedhe.
1: Kok pripun karo nggih tabuhe sak monte kok napake sampean niku nggih. Aneh. Kowe ning tau ya den kula niku?
0: Dek
1: ajar niku teng desa kula. Kula rak ngegong. Nabuh ta? Urine mboten gur.
0: Piye?
1: Ya aduh ngoten niku.
0: Lha apa?
1: Aku laru cah cilik sing tadi laru
0: to. Kena ndase?
1: Kok sirahe ngoten lho, Den. Kok
0: dadi ngantuk kowe ya?
1: Enggak, kula entes ngebyar melu dalang niku.
0: Nabuh kowe senengane kowe mau.
1: Nggih.
0: Nabuh gong ya.
1: Nggih.
0: Nabuh apa-apa seneng to?
1: Saged. Napa-napa kula menguasai ya. Napa?
0: Ora iki ya, nggo tabuh kowe mau aku.
1: Kok tabuh.
0: Ya. Anjuk piye karo.
1: Niki nggih mboten ditambahi.
0: Kowe arep ora barang, arep ora nyinden, arep ora nyanyi, tak nedit gelem ora.
1: Oh, sidene niku mek ngeyem-yemi.
0: Pakaian.
1: Neh.
0: Sarung.
1: Sarung yen apa kula kok sarung?
0: Tak nei wong loro sarung.
1: Jenengan kuwi.
0: Ya, omahmu ndi ta? Alamatmu di address, address. Lho aku ki melu wong gedhe, aku nang kene wong gedhe, aku nek momongane ora maju. Ngisini.
1: Kok ngisini?
0: Address ngerti address ora?
1: Ngalamat.
0: Nggon omahmu.
1: Omah kula teng Rikam, mboten Pragawa.
0: Wo bekicot. Omahmu le manggon nang desa ngendi?
1: Oh, dusune Tungkak.
0: Waduh nang isor nak. Sune pindah nek kowe arep kepengin omah tingkat.
1: Pindah pundi?
0: Nang unyeng-unyeng. Oh, desa perangan nawak.
1: Lah apa nek nyatane nggih Tungkak?
0: Dadi Tungkak kae ngidul lor kelekan po.
1: Tasih tebeh.
0: Oh iya.
1: Aneh-aneh.
0: Iki alamatmu ngendi?
1: Dan mbok kula nyuwun unjukane, Den.
0: Bos. Nah, yen ora tak nehi ya piye ya?
1: Ket wae ya kula niku.
0: Kowe ndi bojo lho?
1: Jarang kok bojo niku napa kula isine ndek bojo tesian.
0: Mek upamane lho iki ning ngomong iki upamane ana ora ngene. Ya ta? Ya ta?
1: Mboten cetha.
0: Aku ya radong. Upamane kue timbang barang.
1: Nggih.
0: Kuwi nyambut gawe wae.
1: Aduh,
0: ora tak apa-apae waduh.
1: Gak nyambut gawe napa?
0: Mbokmu isih ora?
1: Mbok kula tasih bapak sing pun pancal donya.
0: Tak bae sisan iku.
1: Konekat ki.
0: Tak bae mbah aku ya ora rampung le omong.
1: Anjir tak bae.
0: Aku ki duwe inisiatif aku. Tenan aku. Aku ki ternyuh karo kowe timbang uripmu ki dalam segi pembarangan.
1: Ane pun klantep piye
0: jan iki. Rupane ki ora cocok supaya iso maju iso dadi sinden ya sing cemar.
1: Wah, mboten kula nek cemar.
0: Tenar.
1: Nah,
0: ya?
1: Enggak.
0: Mula kuwi kowe nek gelem tak upeni.
1: Upeni.
0: Tapi saiki kowe timbangane ming turut ratan ngono kuwi ra kesel ta sikilmu gedhe banget ngono kok.
1: Wah, niki nganu abot dan. Abot.
0: Kuwi sok nek kowe melu nang kene lek kerja ora akeh kisut.
1: Nah. Panjur pripon kula penake.
0: Ya, saiki ngene wae. Kowe engko tak nedhit to keh gelem ra?
1: Nggih, purun mawon.
0: Nek bayarmu sedina iki barang entuk 1000, kowe tak nehi 5000. Gelem ora?
1: 5000.
0: Oh, gelem ora?
1: Aja rindik-rindik.
0: Kula krungu.
1: Aja meneng ngendikan mantek kuping isis nganti anu.
0: Yo, ngene gelem ora kowe wis.
1: Apa nang isi kang ya? Wah, emang kok dadak cedake kuping rek maneh tenggen kuping kula niku.
0: Iki ki kudu rambut sing mlebu nang kupingmu kuwi. Pancen tak kileni. Kowe kok kepinggel-pinggel ta, Nak?
1: Ah, sampean. Lucu mawon jeneng.
0: Momek ngono kok njuk dadak. Apa ana wong guyuwe gebelet?
1: Mbak ampun aneh-aneh to dan sampean pripun kula nek diparingi dhuwit njur pripun.
0: Wes pokoke kowe engko tak nedhit
1: sik.
0: Jalukmu pira?
1: Nganu
0: nyang-nyangan sik. Ning kowe gelem tak atur, dise kowe manut aku ngene lho.
1: Nggih, pripun anggere sing kepenak gampang.
0: Nek babin iki mesti penak edan. Wah, wis penak banget wis pokoke. Lan wis kaya ngepit. Kowe tak aku bojo.
1: Wah,
0: Ira.
1: Bojo. Wah, wegah kula nek.
0: Ora iki mengi tok ora tenan. Ira.
1: Mbok ning mboten tenan.
0: Lah, engko terus aku nembung utang karo juragan.
1: Nggih.
0: Nek tekan iki kowe bojoku, bapakku nek ora ngono alasan kowe dan bojoku juk tak naiki tak perseni, Ira. Nek tekan juragan.
1: Lah ngoten kula nggih 10% iku, Dan.
0: Kuma kelar.
1: Apripun kok penting kok aku lara.
0: Ning ku ya. Engko sing tak alasan kowe ya.
1: Nggih.
0: Lah kowe bojoku ngono.
2: Di.
0: Dalem, Ndoro.
2: Wong diutus nutup lawange kok suwe banget to ya. Halo, kae slikanmu gosong kae.
0: Mboten diwalek to.
2: Kok mah? Kena glinding jaba ki piye to kowe iki?
0: Alhamdulillah mah Ndoro Putri nggih mboten ngertas kalau disusul niku napa.
2: Susul sapa?
0: Lah niku kenal kene.
2: Sopo kuwi?
0: Niku bojo kula ya.
2: Lho, sik to. Kowe iki wis meru aku suwe banget ora tau matur nek duwe bojo, Cih.
0: Isin. Malu to, Ndoro? Malu. Niku. Ayo ta.
2: Ya ayo, Cih.
0: Nggih. Riyen cok barang riyen.
2: Jane ora wangi dadi bojomu.
0: Riyen.
2: Maniman.
0: Nen?
2: Maniman.
0: Maniman kula.
2: Maniman ayune kuwi.
0: Sampeyan malah ngewangi riko.
2: Kene kok mlebu to?
0: Kene lebok kene.
2: Mboten sik. Monggo monggo nak, kene mlebu kene.
1: Ponton iki. Empon ta.
0: Ayo wis ya iki aku lagi nyambut gawe nang kene
2: iki.
1: Ponton iki pon mboten sida to.
0: Sida. Sida 10%.
2: Kene kan lungguh kene jun sakke kok ya
0: dodok. Kene kene kene.
1: Empon kula riki mawon kok. Kula ngandhap mawon riki.
2: Eh ora.
0: Apa menek aku?
1: Empon nang riki anyep enak
0: kok. Ngaten nggih Ndoro Putri, menawa kula pun susul. Menawa ya pindah tuwi kok sugenganipun Ndoro Putri menika kanca stri. Ing kaping kali mboten wonten malih kejawi namung badhe caranipun menawi nglamarna ngebun-bun njang jejawah wonten nanging niku. Nggih namung badhe nyon ngambil
2: arep. Pun dhisik iki ya aku tak tepung dhisik ngono.
0: Nah,
2: kenal iki sampean iki bojone Junaidi ngono apa?
0: Heeh, ngono.
2: Heeh.
1: Ngono.
2: Ribon.
1: Nggih, nggih, nggih. Nggih,
2: kok malah kowe iki urung ijab.
0: Nggih.
1: Nggih.
2: Bo.
1: Ponteng nggih.
0: Ijab nganti lali.
1: Mpun. Mpun nggih, mpun.
2: Kusine Junaidi.
1: Nggih, nggih.
2: Dek apa lirine iki?
0: Nembe.
1: Sawek.
0: Kok sedek. Kene nembe kono sawek. Ya padha wae. Nembe nusul menika wau, Ndara.
2: Ini ngapa kok nganti nusul lah, dadi urung tau disusul to Junaidi iki.
1: Mboten nusul, pripun kuwi?
0: Nusul wae. Niat mawut-mawut. Nusul rene arep.
1: Nggih nusul. Nggih nusul Ndara Putri.
0: Anake piye nggo
2: putu anake. Junaidi iki urung tau lho nyritake nek wis duwe bojo iki.
0: Oh nggih. Ming dereng kok kula niku.
2: Lho wis duwe anak bareng.
0: Wes,
1: pon
0: wes,
1: kaneng
0: dereng. Wes anake sapa-sapa.
1: Nggih, pon.
2: Piro? Sing cilik dhewe umure piro?
1: Umure
0: 18.
1: 18. Nggih, 18 sasi.
2: Wah, kok iki tinggal
0: keto
2: iki. Engko digawake kae ya agemane den kae ya.
0: Wah, mbok empun ndara sedaya mawon. Nggih.
2: Kok ora ana sing dijak to iki mau?
0: Nderek mbahipun.
2: Tresno ya Junaidi iki pancen wis pamit karo aku perang-perang dino arep ngambil duit. Aku kira entuk lah wong utangi sing dhisik iki jani sih oke, jare dek mben dienggo nyewu.
1: Wah,
2: sing disewu iki
1: kapan aku sinten? Dereng nyewu.
0: Oh, wis nek tekoni.
2: Sing dek sasi ngarep.
0: Nyewu. Sing mati kae.
1: Oh nggih nika nyewu sing pejah nika.
2: Lho sing bapakne apa mbokne pokoknya iki urut-urutan ae sing dipangani.
0: Lete ado ya men. Mbah Buyut. Mbah Buyut. Mbah Buyut disewu.
2: Saiki arep digo apa meneh iki le butuh duit iki.
0: 100.000 mawon.
2: Hah?
0: 100.000.
2: Arep nggo apa nungsur?
0: Bayar kula niku dari pinten?
2: 100.000 iki.
0: Bayar lu dari kipin.
2: Lah sapa do sasi sing dek mben
0: to? Tentu lagi.
2: Lah pirpen opo?
0: Molas.
2: Dadi murah to nek sak resik ya sak resike ya luweh kok 15.
0: Nggih kursi barang kula dol ning resik.
2: Lha wong kowe iki nek diutus Ndara Kakung tuku rokok barangke susuke ya sok ora kok balekke iki jare nggo parkir.
0: Oh mboten kula mencok kula lali-lali. Kula celengi kok Ndara.
2: Lah kok dek mben isih utang saiki nembung 100.
0: Nek nyobi tresno Ndara kalih batur niku tresno mboten.
2: Oh ya aja ngono kok ya. Ya mesake bojomu barang iki.
0: Nggih paitan niku. Wong iki nggih kula baselke kok. Sing nyewu niku nggih mengko kake separo kok.
1: Wingi nika dikawatke nggih, Den.
0: Heeh. Cendelke nggon nanim.
1: Nek kuna niku kanjer.
2: Nggih. Ning omah iki rak ya nyambi to bojone iki.
0: Nyambi.
2: Nyambi apa ning omah?
0: Nggih. Nyambi. Teng dusun.
2: Lah iya ning desa kae.
0: Nggih, cok bedoli telo. Kacang dak tanggane. Buro.
1: Nggih, berah kok Den kula.
2: Oh, ya wis.
1: Nggih kalih nyambi
2: nang. Nggih pangi-pangi to, wong. Lah ngerti ya ngono to ya nek wis duwe bojo duwe anak ki nek pamit ki ya ora tak ngel-ngel. Tresno anggere pamit, aku ya sasi terus mulih-mulih meneh nyundhit nganti etunge bayare ki ora genah lho Junaidi iki.
0: Lho, kuwi.
1: Oh nggih.
0: Saking ngokae.
1: Saking ngokae bayare.
0: Utange kuwi.
2: Utange. Sing sasi ngarep durung lunas ki malah matur 100 nek 100 ning ya rada kokean kok di.
0: Nggih. Napa utang mon nyang-nyangan.
2: Ya yo aku sing tak iman ki kowe engko yuk nyambut gawe ketoki perang-perang sasi kok ora tau nopo duit.
0: 50 mawon.
2: Hmm?
0: 50 kali gelang.
2: Lho. Malah dek mben ki ya tau
1: pripun
2: anu tak tukokke ali-ali.
1: Monggo.
2: Heeh.
0: Gelang to. Oyot.
1: Ayat. Nek ngoten niku mangke ngeten mawon kok Ndara Putri mangke hartane niku diparingke kula mawon.
2: Ya ngono ya
1: kok.
0: Langsung, langsung.
2: Lho nek ya kowe ora urar
0: mung wis to. Mboten, mboten. Mila kula sampeyan nusul, dadi nyuwun ngampil sukun paringi lungsur-lungsuranipun menika. Engko nek dianu iki termasuk siji lho.
1: Jare patunge pripun kaya
0: ngono. Kuwi le mari iki ra jejeje nyilih karo diparingi, malah karo arti paringi pakaiane putrane Gondara Putri nang nggih.
1: Heeh, ning gandeng anu yo sing akeh lungsuran ki kok rok. Wah, mongko lanang nggih. Hah? Jaler.
0: Jaler nang. Ning jenenge diguntingi mangke to. Gawe katok tidal wis.
1: Tidal. Anu ya kena tanggo dhewe, kena tanggo dhewe ora apa-apa. Niki kula mesti ngene kok kagungan plus lak teles ini.
0: Nggih. Niku cok ming dipepe njuk dinteni le garing.
1: Nggih, kula niku anggere
0: kesa. Kula niku teng riki niku ta ndara le sekecok.
1: Lah kene yang ndekno mak ya kowe iki kudu niteni.
0: Napa niku malah wis mriki mawon. Ning ngomah nggih.
1: Ah ning anak-anakmu piye? Nek gelem aku ya seneng banget pokoknya ning kene
0: dadi. Wis ditinggal wae anake mati ya, Man.
1: Iki kok jer nekat ta?
0: Lah wong ya
1: pripun? Boten kula ngono aku ya seneng banget. Wis ora usah bali.
0: Mah kula nang sikene wis disenengi tenan gaweanku aku ya esuk nek tangi mesti ora tau dhisik.
1: Lho wong sampeyan niku teng mriki nyambut gawe napa-napa nggih kudu dhisik ngoten.
0: Wis dhisiki sengene aku mangan dhisiki sengene.
1: Ha sampeyan kok nggih mangan.
0: Mbasan tangi ora entuk. Aku esuk mesti tangi.
1: Di. Langkeng.
0: Esuk aku melu kene iki. Tangi aku pun ndak esuk.
1: Eh tak kanani to. Ya beneran nek bojomu iki gelem ning kene pancen aku ya isih butuh tenaga. Nah, yuk duit kok kirim kene anake wis rada gedhe nek ya iso ditinggal tepe bae. Nek benjang nek sampun nagal ngoten.
0: Niki sak 18 sasi niku yo pripun le? Sasi mik niku.
1: Ya nggih kula nggih manut niku anjuran.
0: Sing gedhe kuwi anake sing gedhe nek ya ora apa-apa ta.
1: Mboten apa-apa.
0: Nek katokku uga bali ya. Iya, parang ya?
1: Hah? Ya, ini ngurah 100 tau, mau tadi ini seket tau.
0: Iya, sangang puluh songo.
1: Seket?
0: Iya, seket.
1: Ini ya... Seket ini ku ngepon kata. Kok tak kayaknya bojomu bahaya, aku ngepon ya orang.
0: Paron!
1: Tapi itu mau ngerti gua mulai kok.
0: Ini ku nekat ya, ini ku nek ngecaknya, Dad.
1: Saiki nekat pripon, karena aku ini ku mau weda ya. Kalau ini ngecaknya duet.
0: Iya, lu sesok jadi gua meneh, jadi gua tak kirimi meneh. Nganggu apa tingkatan.
1: Ya saiki ngene bae. Nggih. Anu dijak ning mburi kono. Hmm. Dipanggil nyambut gawe karo omong-omongan. Dadi ning kok nek kowe ngeterke mule, kira gaweanmu wis rampung.
0: Pun sagahi.
1: Iya wis kuwi. Kula teng mriki riyan. Heeh, ning mburi omong-omongan. Anu diparingi lungsuran Tandara Putri kula tak entas awang.
0: Gendermu dideleke gendermu.
1: Apa gawane apa to iki mau?
0: Rok, rok.
1: Karak. Niki gaman kula ya niki. Apa ya digawa mlebu ta? Mugi ngulai-ulai kowe.
0: Tutupi, tutupi.
1: Pan ditutupi napa? Pan lewat riki nggih Ndara Putri nyentang aku ten
0: sandale capek.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Kita wonten wedaring cinarita purwa ingkang kangge sesekaraning tiyang aringgit sat dalungangkit ning dalang kandhabana kang kaonangake ambuka cinarita beber lampan wenang ingkang kangge bebukaning cinarita amung gelaring negari Dwarawati sanyata negari Dwarawati king kasebab uwah Eko Adi Dosa Mindra Saptaraja Sasrabana Kurawa Wa ateges wadah Eko sawijadining luwih Dosa 10 mitra

Totra Harjo. Panjang ateges negara dawa pocapani punjung dhuwur kukusin. Pasir samudra wukir gunung. Lotana persabinan tulus kang sarwa tinandur jinawi.

Sarani Margi Raharjo Sanyoto Negari Dworowati Tebing Parangmuko. Dasar negara Dworowati ngewake tanah pagunungan ngajengake tanah persabinan den iring bandaran ageng guru bakal guru dadi kang aso gelondong pangayem-ayem bukti kang tebi samyo tumelung kang telak samyo manglung katingal ajri asih ningali sulaing negari Dworowati. Negari Dworowati negari kang gedhe obore padhang jagate jerutan ceping.

Manaba uga Prabu Damardono. Pantes sijining sinatra Bupati Ratu nek dinulung dodoning Manik Sumandita endang-endangi priyayi wadon percekaning para dewa persemoning para widodari dasar pawaning sabda guru dedeki judul mudo pinarak wontening kursi gadingan ngadep dampar kencono lenggek-lenggek saembo gambar binangunan dasare Sang Prabu ngerasuk busana keprabon pacek gelung sinupiteng urang jamang mas kasungsun tiga topong kencono endong kencono kasangsangan kebu mega garuda mungkur sumpinge gajah oleng sumping ronti numbeng kutilopati dodote kembang keringi singe wayang ulur-ulur ing kajongan celonone cindhe puspita bringgel tani wongso kelat baune mas nagaraja busana ingkang karasuk katliti abir busana ngembo bodro angirawan bodro ateges mendung angirawan rembulan kaya rembulan tentang pemendung biar katon padang biar peteng saking endahing busana ning Sang Prabu miyos wontening sitinggil binaturata sinten to ingkang sowan wontening adiantoro namung ingkang putra sinatra ing parang garuda Raden Wisnu Broto ugi Raden Jayasamba Raden Wisnu Broto pantes sawijining putraning sinatra Bupati Ratu rikala sowan gemi mangati-ati manganglungake janggane ngapurancange kok wantuna bapak mulai nenggita mapan boten dasare wong bagus kang dadi rupane beranyak busanane rikala sowan kena kangge tepa palupining para kawula ing negari Dwarawati sang andhapira Raden Wisnu Broto sinatra ing lesan pura kasih Aryo Setyaki oke regiono pati beledek mandono pantes nek Setyaki kinaryo dadi agul-aguli wong negara Dwarawati kawongane gede gagah perkusa ngangge godhek simbar dadani sang andhapira Aryo Setyaki warangka dalem negari Dwarawati ke

dang santono mantriwan dawa ngantosan dumugi panguraan jami papan biar katingal rupa saking kataing sewaning poro kadang santono mantriwan dawa bile katliti ngantos wonten ingkang mangkwepok nyangking song-song seret tunggul naga gumolo ardo waliko banyak dalang sawung gati ule cemani sekawan doso sekawan pucu cebol sekawan doso sekawan.

Bradogo gelatik lelono ala palap koyo manuk gelatik sinambring ala palap podo pating agloso teko pating bibing nalika ing mangke cekap dalang kondo bonong rumpoko gelaring negarin Dwarawati sedyanira kersa nindakake Aji Dura Sembada. Aji dumunung sawiji dura wong agara Sembada pantes sampun katrangake tiyang gelaring ing sedinten datan tutup sadalu datan saged monjo katingal balo-balo rambataning kembang gadung tansah rinunci-nunci obor-obor mancung cinupeting ponang cinarito kersa kaenggake larase waspada sakedhaping

pintarum sun blabari sagoro mabu. Mulai kisun sidik nora pramono tak cokreng ing dudu. Jaitin netrol kering wardono kang sumedomar ono ngadi antaraku. Ora luput sawaning putraku Raden Wisnu Broto yo Raden Jayasombo. Raden, para yoganing sawaniro enggal maturo. Bab sunang lungaki janggaku. Tak tenglengake karena aku subaling megotan kenaning luput. Pantes menawa putraku Raden Wisnu Broto imbal sawuncono marang pun bopo. Raden Wisnu Broto, prayoganing enggal maturo kulup sawaniro ning ngadi antaraku. Sang awes nomor tewe joyo karena nirong marteng goyo karena nyong.

cerita Ratun Dwarawati kagetan Jamur Gito. Kaget wis ngarani Jamur Maras Gito kuatir. Kuatir ing Bathara Kresna iki nek aku imbal sawuncana marang putraku Raden Wisnu Brata. Iki kono tekaning sinatra gedhe gagah prakusa sapa kang dadi naman lan saka ngendi purwane. Aning rebut apunjung rikemaning rebanganan kelawan ngeri campur marang kembang pulutan rupaning ana wigati kang dadi akhir ribet prayit naning putut Alimurta apa ta iki negara Dwarawati nek pancen iki negara Dwarawati syukur mangayu bagya bab ananing aku adoh saka pertapan Pandanarom aku dinutup marang sang penemban begawan Alimurta. Sang Wikole dati panditono pertapan Pandanarom gadwira soten terputomanya dan selirani gandrung kapirang karo Gusti Kuratun Dwarawati Lamurta. Teka kumong aku perlu dikon melulu mateng bebeluk ala lama orang kang dikarpaki marang sang penemban amung Gusti Kuratun Dwarawati perlu arpe dipundut lama ing permondo silane wong akrum mulane pancen penglamar aku ditompo kapan pengarai kemana

Kang Gusti ku Bathara Kresna njaluk bebana apa njaluk sastrana apa. Ning nek panjenengan ora ditampa aja takon dusunane. Negara Purwati bakal tak gawe saramayit sungsang bonohane. Cukupe tak gawe ajane wong bondo yudo. Perayit naning para kadang santon wong kanca batur kudu ngati-ati. Tekaning priyayi iki priyayi saka ngendi sapa kang katinaman lan saka ngendi Purwati. Kowe cilik pangandikane karo Bathara Kresna. Kisana ikenak oleh kuimbal sawuncana marang putraku Raden Wisnubrata. Aku tinemu marang kisana teko ning negara Ndawarawati Demraja tanpa larapan. Ambaning rebut apunjung rekemaning rebanganan kelawan ngeri tampur marang kembang berupa. Mangkito sinuwun menawi panjenengan tetanya saderenge kula paring keterangan kula nyuwun sumuruk menapa menika ingkang dipun sebataken negari Ndawarawati. Iya. Iki negara Ndawarawati aku kang menangake ngregem rewu sananing ajeng jejuluku Bathara Kresna. Syukur mangayu bagya menawi kula pinanggih panjenengan sinten. Kula ngaturake sedaya kalepatan nyuwun gunging samudra pangaksami sinuwun. Ya ora ana kang ujiwani sliramu wong saka ngendi menawi panjenengan tetanya kalian ingkang abdi milir purwa kula saking pertapan Pandanarma kula dene sang penemban Begawan Alimurti kekasih kula Putut Alimurta Gusti kula Putut Alimurta nggih tekamu apa padha waras angsa pangestu panjenengan sowan kula winantura harjo. Amung kula ngaturake sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten papada panjenengan. Iya iya. Tak tampa bekti marang wong kayane. Mula sawanira prayogakno sautara. Nggih. Sawan kula boten kirang-kirang prayogi. Para kadang santana kawantara bapa mulai ning kita mapan boten tansah midhangetake menapa ingkang kasedya. Putut Alimurta mau wantun minggah dateng penanggilan ageng wong kanca batur kudu ngati-ati aja nganti lena uta sembrono. Oh iya wong kanca batur.

Kalimurto. Gusti Kasing yang dawa panjenengan. Semono aku ndelok tekamu ning pasine Wakanagu negara Ndhuwurwati tak teliti demrojo tanpa larapan. Ambakmu rebut apunjung rikemamu rebanganan kelawan ngeri campur marang kembang pulutan. Sowanmu nganti gemi pemangat yatim. Semono ana perlu gawe apa? Apa tujuanmu dhewe? Apa pancen sliramu dinuto marang Sang Pandhita? Humangki mangki sinuwun. Iya. Sawanipun ingkang abdi putu tali murta menika kula embaki tatah. Ingkang katindhik kajeng kali ginebah kajeng lakaran, saramungging lautan katrajang ombak ing tirta kula ngembun sabdane Sang Penemban Begawan Alimurti. Seliramu dinuto marang Sang Wiku. Nggih, lha diutus sapa? Sepindah kula menika kapuri nyatakake tata gemarjan negari Ndhuwurwati. Tumungkapi penambal kaping kali kulo kapuri nyatakake kawilujengane Gusti kulo Sri Nalendra Bathara Kresna. Tumungkapi penambal kaping tiga kulo kapuri ngeluluh mateng bebeluk alalamar. Oh, diutus ngeluluh mateng bebeluk alalamar. Nggih. Lakang dilamar Sang Wiku. Menika ingkang dipun lamar Sang Wiku boten wonten malih. Saking pemanggi Sang Wiku namung Gusti kulo Ratun Ndhuwurwati uging panjenengan ing bab kang jejuluk Sri Nalendra Bathara Kresna putut Alimurta. Nggih. Ora Begawan Alimurti iki wong priya apa tawung wujuding wanita dadi pandhita. Lho. Lah piyambake menika pandhita medine ugi tiyang priya. Lho. Lah nek Begawan Alimurti iki sijine wong lanang. Lah kok ngarepake wong kaya aku? Mongko aku iki gowong priya. Mesti-mesti nek apa gak kliru sedaya. Wah mboten Gusti saestu mboten. Bab Sang Penemban menika rinteng mboten kersa dahar dalu mboten kersa sari. Piyambak tansah gandrung kapinangun. Mboten wonten ingkang dipun gandrungi kajawi panjenengan mboten wonten malih. Cekapipun syukur panjenengan purun kapundhut lama ing permondo. Suwitane tiyang krama panjenengan nyuwun bebono menapa nyuwun sasran menapa. Menapa nyuwun sasran Mas Picis donya brana peni-peni raja ben. Canting miradakoni teng golekan kencana boten kekirangan. Ning menawi boten panjenengan tampi kula atur jembaraki alun-alun negari Ndhuwurwati. Kula atur ngedhekake betheki boten wadhe kula anggih saraman sungsang bono bali. Jakabe negari Ndhuwurwati badhe kula anggih ajenge tiyang bondo yudha menawi boten panjenengan tampi pengelamaran kula. Putut Alimurta. Nggih. Aku kaya-kaya ribet oleh ku nampa bapananing pengelamaran. Pengelamarane Begawan Alimurti. Munggo tak tampa. Begawan Alimurti iki sijine wong lanang. Aku ya wong lanang kaya apa nek nglakon. Nek nganti ora tak tampa, aku eman rusak ing negara Ndhuwurwati. Mboten parayo kini panjenengan tampi kimawon sinuwun. Iya. Nek kaya mangkono tak gagasi dhisik lan tak rasane. Dadi perkara pengelamaranmu iki nek tak tampa, sliramu aja duwe rasa bungan nek ora dak tampa aja duwe rasa juwa. Mboten prayo kini panjenengan tampi kimawon. Iya, lha nang iki abane kok ana gara-gara njaba sapa kang mlebu nang negara Ndhuwurwati. Ing Ratu Ndhuwurwati anggene mbales sawun cara gemcatur kacarita ingkang minggah dhateng penangkilan ageng namung sinatra ing pringgon dani Harya Kaki Prabu Gathukaca. Duh, Kanjeng Wamitwa kula sawanipun ingkang putra Kaki Prabu Gathukaca.

0: Kresna kaget sak lebeting pariyatma praptaning sinatron Pringgondani Harya Kaki Prabu Gatukaca. Ana perlu gawe apa Gatukaca? Nek padulambaning rebut apunjung. Rekemaning rebanganan kelawan ngeri campur marang kembang putra. Prayitnane Kaki Prabu Gatukaca ananing aku adoh saka Kadipaten Pringgondani aku dinuto marang paman pamadyaning Pandhawa Janaka. Nek dina iki Kanjeng Dipiniwara Sembadra nandhang gegerah. Gerahe Kanjeng Dipiniwara Sembadra kaya-kaya wis ora kena dinteni warasa. Bab nek tak teliti nek isu kaya-kaya gak menangi suri. Menawa surya kaya gak menangi wengi. Nek melumah yong ngelumaki, nek miring yong ngiringaki. Lamudong. Takako negara Ndawarawati aku perlu dikon jujulik Kanjeng Wong. Dadi menawa ana puputi Kanjeng Bibi sak wanya-wanya. Parune aja nganti paman permati nompo dukane Kanjeng Ratu Ndawarawati. Bab nek ndelok gerai Kanjeng Bibi kaya mung kari ngenteni praptaning Kanjeng Ratu Ndawarawati. Prayit nang para kadang santana wong kanca batur kudu ngati-ati.
1: Aduh. Ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
0: Prayit naring para kadang santana wong kanca batur kudu ngati-ati. Aja nganti lena uta sembrono wong kanca batur. Kaya coba midhang ana perlu gawe apa kan kanca. Kaki Prabu. Sing yan dawuh panjenengan kula. Kula ngaturake sedaya kalepatan nyuwun kenging samudra pangeksan saka rumangsa kawarana kang ujilani Kanjeng Prabu. Ning tekam apa padha waras. Angsa pangestu panjenengan sowan kula winantura harjo. Amung kula ngaturake sungkem pangabekti mugi kunjung wonten pepadaning Kanjeng Pisembahan. Yaya Kaki Prabu tak tampa bekti marang kula. Ning tekamu prayu gak no sauntara wa Prabu sowan kula boten kirang-kirang prayogiwa para kadang santana kawantara bapak mulai ning kita mapan boten tansah midhangetake menapa sedyaning Gatukaca nyentuh dumugi negari Ndawarawati.

cocok. Woka singgian jauh panjang dengan wokulo. Mula aku ndelok teka mono negara Ndawarawati rumangsa kaget rasane atiku kulo. Nggih. Bab nek tak teliti tekaning Gatotkaca. Ambamu rebut apunjung. Rikemamu rebanganan kelawan ngeri campur marang kembang punutan. Kaki Prabu tekoning pasinewakan Agonegoro Ndawarawati mendek-mendek nganti kaya pendoyo kabutan gelu. Ono perlu gawe apa kulo? Apa saka sediamu dewi? Apa taiki dinuto marang pamanmu utawa dinuto marang salah sawijining Broto Pandowo? Wa Prabu ya Gatotkaca, sawanipun ingkang putra Kaki Prabu Gatotkaca kulemba akit tatah ingkang ketindih kajeng kali ginebah kajeng lakaran sarah munggeng lautan katrajang ombak ing tirta kula ngembun sabdaning paman pamadyaning Pandhawa Janakawa. Seliramu dinuto marang pamanmu Permati. Nggih, lah diutus sapa Kaki Prabu? Sepindah kula kapuri nyatakake tata gemarjan negari Ndawarawati. Dumungkapi pun ambal kaping kali kawilujenganing Kanjengmu. Lah dumungkapi ambal kaping telu. Dumungkapi pun ambal kaping tiga. Kanjengmu kedah mangerto bilih dinten menika Kanjeng Bibi Niwara Sembadra nandhang gegerah. Lho. Bibimu Niwara Sembadra iku sak niki nandhang gegerah. Wa kasinggihan dawuh panjenenganmu. Ora Kaki Prabu. Kok nganti tekamu iki njur kroyo-royo perlu awe sumurup menawa bibimu Niwara Sembadra nandhang gegerah-gerah iki apa ya? Gerah temenan kaya-kaya wis ora menangi esuk. Wa Prabu dadosake kawuningan panjenengan po. Aturipun paman Permati kula piyambak ugi nyipati. Kanjeng Bibi Niwara Sembadra menika menawi dipun tingali enjing kados-kados boten menangi sonten. Ning menawi sonten kados-kados boten menangi dalu. Cekapi menawi mlumah ugi anglumaki nek miring ugi angiringaki. Lah mila saking pamanggih kula. Kanjeng Bibi Niwara Sembadra kula wau kados-kados sampun boten king dipun kukup malih. Lah mila aturing paman Permati nggih menawi wonten muliane Kanjeng Bibi. Lu menawi wonten lepatipun Kanjeng Bibi sak wanci-wanci sampun ngantun dados sakit dukaning Wa Prabu. Oh, Kaki Prabu, kasinggihan dawuh panjenengan. Nek kaya mangkono nyapa nek bibimu Niwara Sembadra iki oleh nandhang gegerah iki tenan. Nggih. Lah mila dinten menika panjenengan dipun aturi rawuh dhateng Kasatriyan Madukara. Perlu ning Kanjawa kersaning mangertos gerahipun Kanjeng Bibi kula wau. Iya Kaki Prabu. Nek kaya mangkono aku uga bakal tindak nang dalem Kasatriyan Madukara sepisan. Ping pindhone dasare ya wis suwi olehku ora nang negara Ngamarta nek tak gagas uta tak rasa aku uga kangen karo para Broto Pandhawa. Leres dawuh panjenenganmu. Prayogine menapa sareng kalian ingkang putra Kaki Prabu Gatotkaca. Lah nek nganti aku bareng Kaki Prabu Gatotkaca bab negara Ndawarawati dina iki ana tamu agung. Sampun to, pakaris tamu gampil dinten wingking. Bab dinten menika Kanjeng Bibi kados-kados ngerang praptaning Kanjengmu kimawon. Lah mila dinten mangki monggo enggal tindak dhateng Kasatriyan Madukara. Berabak banget. Wes napa latani rom. Kumecet batu.

0: Kristi, lamilo panjenengan kula wola jeng dos pundi kasagan panjenengan kalian kula. Pangelamaran kula panjenengan tampi menopo mboten, menawi panjenengan tampi panjenengan purun kadhaw kalan sang penemban nyuwun bebono menopo nyuwun sasaran menopo. Putut alimurto perkara pengelamaranmu uga tak tampa. Ning raning dina iki kadang kuniworo sembodro isik nandang gegerah gampang. Apa aku isik dina iki nang kasatrian Madukara, apa aku ngenteni tekani sang penemban Begawan Alimurti untin termeniko panjenengan derek kulo kimaun. Mugo tindak dateng pertapan Pandanaru menopo sang penemban dipun karak dateng negari Tuburu Hati.
1: Sasat nyonten wosam prapapan cantuk karek tinoyo palatanya kumejot batu nang latia tukangnya roya yasin pijocok bang mami ngom ngom koyok kasepah atap talinya miro
0: Prabu, terus pun dikemawan dinten menika panjenengan kedah tindak dateng kasatrian Madukara. Iya Kaki Prabu, aku ora bakal cidro lan aku ora bakal ngliru makaki, mesti aku nang kasatrian Madukara. Perkara pengelamaran ki gampang dinomburi, aku mesti abot karo bibi muni Woro Sembodro. Prayo kini monggo sareng kula dinten menika. Iya Kaki Prabu, gampang apa aku bareng seliramu perlu ne aku tak awes sumur marang para kawula.
1: Berapa tenaga kapan mapola tanirong

cantoro. Senatro coba weno no dalan aku ha. Seliramku tu ngerti. Kanjeng bodine iki gak terima tamu. Ayo balik. Seliramku tu nyingkri dak weno dalan aku. Weno ngen aku. Wong tiaran kanjeng bod dak terima tamu kok maksa njaluk ngen. Ayo gelem balik ora gelem ku tu minggat. Kurang pengajaran wani. Nyingkraki poto tali murto. Nek nganti aku gak kowe ngen soan padane. Pandaraku Bathara Kresna aja kakang kono. Si kebarat matonang jobot. Tak kate ayo dibutik kebarat. Oh kangen.

dados pundin Adi Gatut kok cocok ngantos geder kalian putut Ali Murdo kulut ndadekno kawingan nggih Rama. Iki Gatut Kaca tekono negara Dwarawati kit perlu ning ora luput mung jujuli menawa bibimune Wara Sembadra iki nandang gegerah putut Ali Murdo semunugo ados saka pertapan Pandanarum sediyane nglulu mateng bebelu alamat Rama dados putut Ali Murdo kalian Gatut Kaca kalawau sami-sami utusan rong ya kula lah mula ngiki nganti gedherana negara Dwarawati sliram metu nang jaba awat-awatono gedring carakara perkara aja nganti ana kang mati salah siji bab nek nganti ana kang mati salah siji dianggap negara Dwarawati ora ana pernatan lan ora ana hukum nggih Rama. Lah mila dinten menika kelilana kula medhal dhateng pangurakan Jawi saha nyuwun tambahing pangestu. Iya, kula. Tarewang-rewangi meminta ning sanggar pamudan Bruto. Lakumaja nandung sungkala nyanduwe cepaka sarining kamulyan. Rening dina iki wis cukup oleh kuparing keterangan karo Raden Wisnu Bruto pasinewakan agung arping dak bubarake perlu aku arep maneges marang Gusti Kang Maha Wikan. Nggih, Rama. Ratun Dwarawati Bathara Kresna sedyane ro kersa mbibaraki pasniwakan agung tindake ro trata kramban bin binatrata nyandha tetan mulgading nyandung gamparan denta bungkul kencana sewang-sewangan miwah ingkang putra den kantimban penatasan rikala minggah dhateng sanggar pamudyan Bruto dadosake kaduke ngraos ing tiyas

cerita Sri Nalendra Bhatara Kresna piyambake rombi baraki pasine wakan agung. Wastana tindakira trata kramat ben binaturata nyandak tetekan mulu gading nyandung gamparan dento bungkul kencana. Sewang-sewangan miwah ingkang putra tindakira ngantos langkung korido nomer topo. Ingkang kawastanan gapura miwah ginapura. Kori pengaraning lawang dono wong aweweh mertopo wus ngarani. Dananing kori bisa ngelebo aki wong kang sokon jobo ngeto aki wong kang sokon jeru. Mertapaning gapura mongso dan kaudanan mongso panas ugo kepanasan. Mulo kang denarani gapura lan ginapura, gapura lawang cilik, ginapura lawang gedhe. Gapuraning sinatra bupati ratu tundo kaping pitu. Ono lawang cilik diapit lawang gedhe, kang gedhe diapit lawang cilik. Samono rekala minep-minepeng gapura kaya kemanten den temo akhiri kala tumengo kaya bedang semayat. Kanan kerine gapura kaparingan seskaran reca gupala sekalian kapeto yang cingkara miwah banu potro. Netraning kumala wajaning swangsa den bormbunbunaniro. Kaisenan kombang wedi sewu sisi den agemagemi gamantung bedomo. Mula rikala mengomonganing gapura sang prabu katon cengkele tingilat. Pecicile mripat pringi sing waja gembrenggengi kombang wedi sewu sisi. Ketolange gamantung bedo menek katli tembo Bathara Kala mongso jalmo manungso. Kacrito Bathara Kresna kok terus lumebet nenggi tomapan mboten sak nalika mundhut tirta kencana. Kangge pasiraman kenyo katingal Raden Basik Pasiten ing teko padang Prayitnani. Bayar Sang Prabu kok terus lumebet nenggi tomapan mboten ngelindung pura dateng Banjar Pertamanan ningali sedaya sesekaran. Lho, wong namaning Sinadra Bupati Ratu sik kok seneng marang kekembangan. Aja dinemek kekembangan iku kena kangge panengri wong dadi ratu. Nek kekembangan iki alum negara bakal rusak ning nek kekembangan seger negara bakal tinemaing rejo. Kacandra Saskaran Kuntoko. Kuntaki bedrawit sigar menjangan singak gajah kembang gading. Bonang kepencil kembang kenongo tutup wajah kembang melati lengger suri godungan tuh. Wancina nang-nang Widoro konang yang Bagaspati gumiwang kilen nyorot sadaya Saskaran sami abyur sulaira. Bayar Kacrita Ratu Dwarawati Sri Nalendra Bhatara Kresna saknalika sumedha wijik toya arum. Wijik namane wong wisutaya banyu arum-arum gandane. Perlune kangge nyukceni slira rikala kersa maneges kalian Gusti Kang Maha Wikat. Wusanane wonten ing sanggar pamudyan Sang Prabu Sendhakep suku tunggal. Sendhakep wis ngarani suku sikil tunggal kumpul. Tangane kasendhakep aki sukune den kumpulake plekaya wong mati ngadeg. Ora mantra-mantra sipate jalma manungsa embani yang-yang muja swanta. Kaya yang-yang muja sumedi kang den pandeng pucak ing grana. Pucak-pucuk grana irung kang den pandeng petiting irung kang katingalamung gengi sang yang maliking bono. Sang yang alusing tita maliking cilik bono jagat. Ojo dinwe cilik nek ga ipe jalmu manungso. Menawa kincup sundu langit ning nek mekar ngebak inga koso. Saknalika sang prabarso pejah poncondriani. Pejah wong amati ponco limon driyo margo. Mateni margo kang sangang pekoro kudu den tegesake kang petang pekoro. Pandulu pangrungu panggondolan pangroso. Wong sumedyana rupa ora kena dinulana swara ora kena dirungu ana gandha ora kena diambu. Tumanjaning gandha nang akasa dudu gandha kang ala-ala gandane sasmita jati. Ana gandha mengambar

ostatnio zaszły do dziadiem.

sih gengit. Rakun dewa romantis rinalen roh Buntoro kresna ingkang maneges kersaning Gusti. Katrita ingkang medha dhateng pangurakan jawi namung Raden Wisnu Broto. Angelempake para wadya bolo rebut dingin salang tunjang kaya walang tina pancang. Pating panculat pating bleber golong-golong mangetan golong-golong mangulur. Ana kawula ngelati Gusti ana Gusti ngelati kawula. Bundaming kawula cilik ngrasake bagus ana kang mawarni-warni. Ana kang putih ana kang kuning ana kang abang ana kang ireng. Kang putih campur padha putih kaya teja sambut tejane wong alita poko manjenang kasucen. Kang kuning manjenang kebrayanane campur padha kuninge kaya suwake kunto triwaraga lebih bungkas tunggang. Kang abang manjenang panenane campur padha bagi kaya gunung tinoko. Kang ireng manjenang katemenane campur padha iki kaya dandang ararato. Mula geger gumuruh sak marg-margo. Abane bedhil kaya brondong surak kaya ampuan tekal bruseto nganti peteng dedet lelimunan. Dudu petenge yamun peteng sedoto campur marang praworo. Watak-watak wong negara Ndurwati krungu bengenge trangga kemrincinge kadhani rangas. Medhadhateng pangurakan jari kang tliti kaya bisa ngobake bumi lampis pitulung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menikah buat lepat paman Haryo Satyaki paman. Raden Wisnu Broto lari dawa panjenengan kulengkang paman Haryo Satyaki Raden. Wusono kula ngaturake sedaya kalepatan nyuwun gunging samudra pangaksami dening menapa kula wantun nungkol lampai pun putra kula Raden Wisnu Broto paman boten dados kawis. Sak perlu kula badhe nyuwun keterangan lajeng dos pundi aturing Gusti kula Ratun Dwarawati bab kula ingkang paman teksi dereng jelas utawi dereng temoco. Raden Wisnu Broto wakasinggihan dawa panjenengan kula ingkang wobate utawa kula nungsung pawarto panjenengan nglempaki para wadya bala niki ngembun dawa menapa saking Gusti kula Ratun Dwarawati. Raden senasa ingkang wetu menggung Drawaja semanten ugi Raden kula kinungsung pawarto panjenengan ngembun dawa menapa kok nglempaki para wadya bala. Wopati nggih delasan wetu menggung kula aturi nyekecake sauntawis perlu kula badhe paring keterangan kalian paman Haryo Setyaki ilajeng dos pundi menopo kimawon mangking kang kulandaraken kedadipun nesto aki menawi ngaten kula mitu dawa panjenengan Raden paman Haryo Setyaki. Raden kasinggihan dawa panjenengan raning menika Adi Gatukaca Bandayuda ngantos geder kalian Putut Alimurto mongko Gatukaca menika caraka Putut Alimurko murto ugi caraka lah milo aturi Kanjeng Rama Dewa Janggenipun geder wonten negari Dwarawati sampun ngantos wonten ingkang pejah salah setunggal lah mangke lajeng dos pundi lho bab mangke menawi wonten ingkang pejah salah satunggal kuncarane saking lintu negari Pating Projo dipun anggap negari Dwarawati boten wonten pernatan lan boten wonten kuku. Raden menawi ngaten kula mangestu agi dawuh panjenengan parayo kini monggo dipun awat-awati saking katebian caroko kali perkawis sampun ngantos wonten ingkang beto pusoko nggih mawon. Wopati utawa Raden Wisnu Broto kasinggihan dawuh panjenengan kula aturi tata siaga gegaman kang bondo yudo Raden sampun cumawis mengakap bidala kinjing utawi sonten kado boten wonten ingkang ujilan lawa tumenggung Raden senasa ingkang wosman tenggi pakawis kegaman tiang bondo yudo bedil boten kulo kotongi tumbak boten kulo rangkan mangkia sinten ingkang damel rusuh wonten negari Dwarawati menawi boten manut kalian ingkang uo oleh ingkang saga angrampung syukur wotu menggung menarinya Raden Wisnu Broto paman gih mumpung enjang Raden kedaripun caroko kali perkawis monggo dinten menika enggal dipun tungku nggih kenapa ora ana Adi Gatukaca lan Putut Alimurto kudu ngati-ati kedherana negara Dwarawati mek ngantono kang mati salah siji aku kang bakal

Sang para priyayeng negari Dwarawati katrito potot Alimurta ingkang geder utawi Bandayuda kalian Gathukaca dinten menika njujug Tegal Guru Seta negari Dwarawati rening potot Alimurta wau ngajeng kaimutan dipun kanthi ingkang abdi demang ngunguning tiasra prayitnaning potot

Mas bodoran luput pandulu ku paman demang kakasih sokot dalam pertapan pandanarum demang. Waduh anak, waduh anak, wah boten lepat kula ingkang abdi demang, kula ngaturaken sedaya lepatipun ingkang abdi kemawon.

Orang kang di karpaki marang sang penemban kajo beratun diwarwati Sri Nalendro Putoro kesenyum. Wah, lawisono lacing dos pundi. Pengelamaran ki janit ditompot demen karup Putoro kesenyum. Ketungkot tekani gadu kocok. Jujuli, nek dina ki kadang Putoro kesenyum nomoni war semudri ki nandang kegeria. Kersno harfi dijak nang dalam kasatrian madukur. Lawu son lajeng terus pun iki tak rebut. Perlu aku arep njaluk keterangan pengalaman aku ditompo kapan pengarah kemanten. Lan Gusti Kuratun Dwarawati njaluk bebono pun njaluk sasrano. Non niki kampung-kampung dereng kadung tinimbang geger kali gadu kaca pun tak monggo wangsul mawon. Pisan ping pindho wong sang penemban niki nggih siji tiyang priya. Gusti kula ratun Dwarawati nggih tiyang priya napa kurang wanudya kang endah warnane kok ngak piyambake menika tiyang priya nggih ngarepaken padha priyane dados pundi nek nglakon pun tah monggo wangsul mboten penak paman teman wong ora entos wong dijang nglamar durung karuan nek ditompo kok wis njak bali iki nang nganti dadi geder karo gatu kocoy. Lawu sono lajeng dos pundi nek ratun Dwarawati dene kita jalur rusuh tak rebut rusuh tak jalur bang ora tak bandan enak kelawan kepenak tak bandan pacai dodok kutang ludiru tinimbang digonang kasatrian Madukur pacai dene karpi tak gonang pertapan pandanaru non menawi ngaten kula ngatur nyatos atos iyo wah nikolo sinten wah manowai katuk ocon utut nang yuk wadah.

Bara Luput Sinadro Paringgondan Kaki Prabu Gathukaca. Tumrejep olehmu maring nama wong kaya aku menawa aku sinatring Pringgondani namaku Gathukaca. Bapakku kerungu aturi pendaraku bedorkan nenek seliramu sinatring Pringgondan. Iyo. Ora katik nganggi tedeng ngaling-ngaling tumrapi wayang ora katik nganggi kekeliran nyoto namaku Gathukaca. Wangsul namani sinatrio. Nek seliramu radu menung marang aku milir soko pertapan Pandanaru. Abdini sang penemban begawan Alimurti. Aku. Angka kau.

0: Si potot halimurto aku.
1: Potot halimurto Kang Huri.
0: Wah, kula namung abdi kula Gusti.
1: Samono Gatot Kaca Langgo cuman toko kandel beber kuanen. Aku arep sowan padane pandaraku Bathara Kena gak kok wenggon. Bola dine iki ora tak wenggon. Ngerti nek Kanjeng sakniki arep tak jak nang kasatriyan Madukara. Bab Kanjeng Bibi dine iki nandang gegerah. Nek Rino kaya ora menangi wengi menawa wengi kaya dak menangi wis. Dadi sliramu dine iki gelem kudu balik ora gelem kudu tak oncatake. Aki Prabu, ono iki kate opo? Gede kata-katamu wani-wani katimbala ke putu tali murto. Apam kang tawaden, pam soko sediaku tinimang pendaraku Bathara Kresna kinang kasatriyan Madukara. Dino iki oleh tak boyong nang pertapan Pandanarum, dalek tak boyong nang pertapan Pandanarum. Opa abamu manu tak balake bonggon tak oncat lagi. Wani, moso putu tali murto. Apam kang tawaden, wani musuh bodoh tali murto gaduh kocok koyong daiman pacati nyawamu. Ayo nih budi kamarat ini.

pengajaran kaki Prabu Gatut Kaca ndak kena digawe sembarangan. Tak joto ora diroso, tak jejak ora katik nyangge bare kemud ditarik. Mustaka diantem ketipan tangani Gatut Kaca nganti kaya semaput tau. Kono para ana putu tali murta iku kang kok jaluk iku kang kok karepake. Sakniki sliramu nutut musuh aku tak gawe becik bong kaya tak paten. Wani-wani. Sliramu ngarepake Kanjeng Ratu Dwarawati apa bosen urip sliramu. Sumbare Gatut Kaca kaya wong lanang-lanang ndine. Aja porengku nek aku kasoran panempu marang sliramu. Nek kaya mangkono katongno pambudim kudu ngati-ati. Nek nganti leno pandrum tuna jangkam kena tak candak tak entepake nang watu kemeloso pecah mustahil.

0: iki nek bodeng katon ireng bedes katon kelab podo tali murto oleh mentetan dengan musuh aku ngenteni sisi pepaningan ono padano gatut kocok iku kangkok jalu iku kangkok karapake ora tak uripi nek seliramu bakal tak paten opa bam sumbar mojo kaya wong lanang-lanang dewi mula nek pancene ngenting pambudine gatut kocok antin sauntara kan cerita sinatreng pringgondani Haryo Kaki Prabu Gatut Kocok tepandingan ko asur mapan boten.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kan cerita sinatreng pringgon dari Haryo Kaki Prabu Gatut Kocok tepan dengan ko asur mapan boten. Dulune anom kang dadi juritin rikala kaki patake dawaing pratala sanalika mawuting drigantara bab imut purwa dresinane purwa kinarya kawitan dresina pungkasan rikala kapundhut gunamintos raya kalian dewa kajeneng wonten ing kawah candrumuka dinulang aji julung pujut kawejang aji abidu mula rikala mangun duka sanalika toting kawat balungi besi sungsume gegono netraning kumolo dadane pedang bauning klewang dagingi timah kuliting dembogo rabuti ranti sirai kenong kupingi kecer irungi pesuh lambini kenceng untune tatah janggute kejen brengose dom sak kisi-kisine epe-epe pacul bentiring bokonge lumpang kenteng dengkule palupane mbal kukune gunting panitis mula nek didu padha digayani padha kuwati pating kerket pating krimping mula rikala mangun duka ngembot dri gelap lis gelap bledek pengamue gatu kocok nek katriti kaya bledek kene iki blisik hati-hati tak taruh diri jawa si gelang saran temen kabaratimu.

Tolonglah aku, teman.

Ora ngerti nek ki mang suang gaduk kaca imang muring-muring. Selamat aku isi eling wekasi ruwai Semak. Boso aku karungu abane dawaran. Teko kulon diantemane dawar. Wah, pandaraku jengkulitan nganti kegelundung-gelundung. Semono rumangsa ku apa wong pancen wayah-wayahe rendeng apa tak bledhek nyamber apa tak kaya. Tak wasno ngetan ganok ngulon ganok basa nang dhuwur lah kok ndas katidi. Cepot imang pundak murti dinci iya. Aku eling wekase ruwai Semak biyen le wong uripku kudu ngerti. Nek kecocoke carang landhep kepepeting piyangku sing sok banting awak. Wah. Boso aku rumoso kecocok carang landhep kepepeting piyangku aku ora telu aten aku awakku murtak banting ae. Yes. Wis ngawut ta iki mang. Mulane wong banting awak iki ya lek tepak sing ndek rijikan lho boso tepak ledokan nak pikir. Mula ya pancen akeh gunane tenan. Wong banting awak ku lek ora jibrat endut ya mesti jongor ngene. Iki mang kari pendarak.

Salira miki ngeget-geti wong peperangan ae demang lidan. Wa mulo panjenengan ampun kula wae keterangan pun sembrono nun pun sembrono. Lah niki wong enten tiyang perang kok kaget niku yo napa. Aku enak tatandingan musuh gaduh kocak krumung so disamber gelap tanpa udan. Disamber manuk munggo tak arani manuk tanpa sesuwitan. Nek jalmu menungso ora katik nganggi sesubaran. Wah, iki amba-amba noput demang. Percaya, wah, percaya. Wah, ngajeng panjenengan boten king kulai mutaken pun sakniki monggo wangsul mawon. Dah. Kaya wis ora sudo rasane atiku nek pancen aku durung bisa ngrampungi kridane Gatukaca. Parayogane dina iki tak sumbarane demang. Non, nek sumbar pun ngriki dah. Lho. Wong sumbar dak oleh ono kene iki kate sumbar gendi demang. Ngrika lho. Kira-kira dek sanding pecinan ngriya lho. Penak perlu ning kene sampean ku didedeg Gatukaca karuan enten sing nulungi. Aman temang wong ndak pati yo. Coba mundur. Dene iki tak sumbarane non kudu ngati-ati. Iya demang. Iken aku tatandingan musuh Gatukaca. Rumangsa disamber gelap. Tanpa dan taaran manuk tanpa sesuita nek bledek tanpa kekilatan. Coba nek manuk sesuito nek bledek kekilato menawa jalmu manung sesubaro. Ayo rebutan aku ribetinoyo imo suto cantuko Gatukaca cangkali langit garun meko iki nak wong tak hati jowo ini. Ono wong sumbar kok dibesani paman demang. Wah, niki saking penak elek beso lunun beco. Bab kulo ngerti mulane kulo besani sumbari koyopo. Ayo rebutan aku ribetin oyo. Bimo suto cantuko Gatukaca cengkali langit garuni mego. Lu percaya wa Gatukaca nu cengkali langit garuni mego lunun. Uang pun ditak antem cengkali langit garuni mego. Wong kulo lunun. Sama tinggal tak bundas ni, ni kita gepuk cengkali lawang ni. Seng gepuk sopo demang. Asinten malinnya boten mak ni arek-arek ni. Paman demang seliramu kok wis kenal karo. Wis apal karo sumbari Gatukaca. Loh. Laku lo sing enak tiang negari ngamartoan. Kok nganti teko pertapan Pandanarum demang. Mulane kulo melayu ten pertapan Pandanarum. Kulo nak melayu, kulo melayu delian. Niko lo. Kebledosan nomor 09 niku kula bandar damel bayar mboten cukup dikeroyok wong. Aman demang wong ndak pati jowo mundur demang. Non kula aturi ngatos-atos. Gatukaca, menawi gati apa? Mudhuna papan cupit saka bangkit kebak niwasi. Ya. Munggah papan jembar. Mudhun, papan cupit aku ndak bisa perang bebangsatan. Mudhuna, munggah Mudhuna nek dawani mudhun tutuk jagone dewa. Ya nek kaya ngono aja melayu tak udin nek mudhun tak pateni amun Gatukaca selira.

0: pelajaran aku kocok iki angkot jalan
1: ya iki angkot cara pakim wani musuh Gatut Kaca bos nurip papa nih iki kangkok jal iki kangkok karpak
0: mati musuhku
1: tak sedam kang tapaten
0: kan cerita kaki Prabu Gatut Kaca tetan dengan masa potut alimur dom Gatut Kaca dikdaya potut alimur dom ikwoso kau wonten ingkang unggul utawi wonten ingkang ngasor nenggeta mapan boten anggenipun Bandha Yudha wonten tekal Kuruseta negari Dwarawati dasar wayahe ketigung ingkang pepet sumber jati ngarang panase gumatal gatel beduki tengah bener jajilanan padha jejogetan nentani sisi pejalmu manungso rene Gatut Kaca digdaya purta tali murta kuasa canda cinandan kewel atau satu jalan.

Paman Haryo Setiaki. Raden Wisnu Broto Laredawo panjenengan kula ingkang Paman Raden. Lajeng dos pundi Paman? Sakmenika Gatun Kaca ngantos kekuwelan Bondo Yudo kalian Putut Ali Murto. Raden Wisnu Broto lajeng dos pundi malih dinten menika? Semenggah kulo utawi panjenengan ngantos ngelukarake utawi misaken anggene Bondo Yudo Gatukaca kalian Putut Ali Murto kulo boten saged ngleresaken salah satu galing caroko. Nggih Paman, bab Gatukaca ugi leres, niki Putut Ali Murto ugi leres. Nggih, nenek Gatukaca lepat, Putut Ali Murto ugi lepat. Nggih. Lamila saking pemanggih kula monggo sakmenika matur padaning Koko Prabu kersaning mangertos menawi carokot kali perkawis dinten menika ngantos kekuwelan. Bab mangke menawi wonten ingkang kedadosan pecah salah satunggal mesti kula utawi panjenengan ingkang dipundhukani kalian Koko Prabu. Nggih, Paman, menawi ngaten kula ngestokake dawuh panjenengan. Neng menapa mboten dipundhukani kalian Kanjiro? Bab kula rumas mboten saged paring kalesan kalian caroko kali berkas. Raden boten Raden. Nggih. Lah saking pemanggih kula senaso panjenengan dipundhukani syukur Koko Prabu ingkang tekan. Menawi tokal merjayani panjenengan panjenengan sumangga. Nggih, Paman. Rama Dewaji. Amit kula ingkang putra Raden Wisnu Broto kula ngaturake sabar kutilasan.

0: Kresna katingal prataning ingkang putra ingkang nandhang sungkawa saya ribet salebeting paryat. Raden Wisnu Brata iki wis jelas nek ora bisa ngentasi para kerampungan. Prayit naning Raden Wisnu Brata mendah dukaning Kanjeng Rama Dewaji. Mula saka rumangsaku nadyan aku didukan ana nek Kanjeng Rama kang dukan. Dipaten ana syukur Kanjeng Rama kang maten tak sumanggaake. Lah saka rumangsaku kaya-kaya dak kekurangan. Oleh ngawat-awati anane cara karo-karo ning rening kekuwelan aku ora isa wek kebendran arepin kaya kemah. Prayit naning Hario Setyaki mendah dukan. Raden Wisnu Brata, Rama kasihan kamu panjenengan. Kula nyaturake sedaya kalepatan nyuwun ning samudra pangestani Rama. Saka rumangsa ora ana kang ngucilani prayuga dakna ya kula sowan sampun. Nggih. Rama sowan kula boten kirang-kirang prayogi. Adi Hario Setyaki. Koko Prabu nggih lepat kula nyuwun sepunten nggih Koko Prabu. Adi ora ana kang ngucilani prayuga dakna ya Setyaki. Boten kirang-kirang prayogi. Kami mangati-ati sowaniku.
1: Dulur, ojo lali. Rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Raden Wisnu Broto Rama kasinggihan dawuh panjenengan ingkang putra. Samono sliramu mok mar ana ngadiantara ku rupane tansah nandhang sungkawa gagas apa kula Rama Dewaji. Iya. Saderenge kula paring keterangan kula ngaturake sabar kutilasan. Ora lagi mung sabar kutilasan. Sabaripun Kanjeng Rama Dewaji tilasipun ingkang putra Raden Wisnu Broto. Rikala kula panjenengan utus angawat-awati caraka kali perkawis setunggal adi Gatukaca. Kali potut alimurta kula boten saged Rama. Lho, sebabe ngopo? Sebab ngapun. Gatukaca menika digdaya potut alimurta ugi kuwasa. Dados anggenipun bandha yuda ngantos kekuwelan wonten ing Tegal Guru Seta Negari Dwarawati. Dadi nganti kekuwelan nggih. Ladi Haryo Setyaki Koko Prabu kula semanten ugi semengga caraka kali perkawis kula wados pun diagen kula nglepataki menggah kula lepataki Putu Talimurta nggih mboten purun Putu Talimurta kula leresake Gatukaca kula lepataken nggih mboten purun lamila lepatipun ingkang rayi kemawon nyuwun gunging samudra pangaksan iya ya Adi Haryo Setyaki wis ora dadi apa. Lala cendos pun di Rama Dinten menika prayogane aku ae kula sakniki tak nyatakake oleh bondo yudha Gatukaca lan Putu Talimurta bab iki engko nganti ana kang mati salah siji mesti-mestine kaya-kaya dadi rapi nggih Rama di kono parana kaki Prabu Gatukaca lan Putu Talimurta prayogane aja kok terus saking olehmu bondo yudha aku kang awek kabeneran marang caraka

Kartu koco hiki angkok jaluk nak hiki kang kok karpaki lu kaki Prabu Gatut Koco wokasing yang dawu panjenengan lan putut Ali Murto gih gusti kasing yang dawu panjenengan orang luka ruang genung bondo itu panjenengan pun tumut-tumut Gatut Koco kulo patenan ini mal wok panjenengan pun tumut-tumut putut Ali Murto kulo perjayaan ini mawon kaki Prabu gih. Ojo kok terus lagi kulebab nek nganti ono kang mati salah siji mesti-mesti ini negara ndoro mati kesuring kuncarane kaya wis dak api. Nggih. Menawi ngaten kula mangestu aki dawuh panjenengan Bodho Talimurto, Gatut Koco niki gati opo? Ayo lukar saundur, ya. Ora kate lukar-lukar. Opo aku mati teko sliramu, opo sliramu bakal tak pateni dina iki. Bodho Talimurto, kasinggihan dawuh panjenengan, lukar oleh Poncokoro. Mboten. Lah nek selirame iki nganti ora gelem lukar oleh Poncokoro, selirame iku andon nglamar apa tandon Poncokoro? Ning nek andon Poncokoro duduk kene panggonane, metu teko negara dhuwur ati. Ning nek andon nglamar lukar sauntara, kula lak andon nglamar Gusti menawi ngaten kula estu aki dawuh panjenengan. Gatut Koco hayo lukar sauntara. Ya engko tangkep maneh, ya tangkep maneh aku marang kanjeng.

kasinggihan dawuh panjenengan wau ingkang putra Gatukaca. Iki padha tali murta. Gusti kasinggihan dawuh panjenengan Gusti. Dinten menika monggo panjenengan kula aturi tindak dhateng pertapan Pandanarung kemawon. Boten wau. Panjenengan kula aturi tindak dhateng dalem kasatriyan Matukara. Menawi panjenengan boten tindak dhateng kasatriyan Matukara menapa panjenengan boten welas neliti Kanjeng Bibin Wuros boten. Sampun towo monggo teng kasatriyan Matukara kima. Boten Gusti monggo teng pertapan Pandanarung kimawon. Ora disik ta. Poto tali murto. Nggih. Menawa aku manut pangrenamu aja bungah ora manut jaja duwe rasa cuwo. Gatukaca semono uga. Nggih lajeng dos pundi? Aku manut sliramu. Aja sliramu duwe rasa bungah. Nadyan aku ora manut nang gak nang kasatriyan Matukara sliramu aja duwe rasa cuwo. Lho. Wala lajeng dos pundi wong Kanjeng Bibi menika nandang kegerah. Lah menawi panjenengan dinten menika boten kersa tindak dhateng kasatriyan Matukara, mendah pangarep-arepipun Kanjeng Paman Permati. Sampun dawa monggo tindak dhateng kasatriyan Matukara kinau. Kaki Prabu. Nggih. Bibi muni wara sembadra sakniki nandang kegerah. Nggih. Neng aku monggo nganti teka ana ing dalem kasatriyan Matukara iki kaya-kaya wis ora percaya kersane Gusti Kang Maha Wikat. Kok saged ngaten mu bukti ini gak dikocok monggo tak paranono bibimu ya durung mesti nek waras ora tak paranono paribasane ya durung mesti nek bibimu itu bakal tumekaning lemah lah mula reneng iki ya ana penglamaran saka pertapan Pandanarung kang dikarepake iki pun wong lah nek nganti aku lho ora nuruti kersane Begawan Alimurti mendah cuwaning oleh duwir nandang broto marang wong kaya sliramu. Lah mula sakniki sliramu bali wae. Nang kasatriyan Matukara matur karo Paman Mujanuku. Perkara bibi muni wara sembadra nandang gegerah gampang dina mburi mesti aku teko kasatriyan Matukara. Ning nek aku wis cukup nyukupi kebutuhane Begawan Alimurti. Lho, wa Prabu dato panjenengan dinten menika boten purun ten kasatriyan Matukara. Lah menawi panjenengan boten purun ten kasatriyan Matukara lumendah Kanjeng Wo cuwaning biasing Kanjeng Paman Permati. Sampun dawa monggo ora Gatukaca aku gak iso. Lah nek aku ora iso apa kate kok rudo paripeksa. Gatukaca saya gegesak lebeting pariyati. Dadi Kanjeng Wo iki ora abot marang sedulur abot marang wong liya. Mongko nek tak perinci piroh kabeh saduluring wadon Kanjeng Wo nak mung siji Kanjeng Bibi Wuros Bodro. Dina iki Kanjeng Bibi nandang gegerah Kanjeng Wo tak wae keterangan malah perlu akilian. Ngene-ngene pancen wis bejane Kanjeng Bibi Wuros Bodro. Mula nek nganti aku ora enggal matur padane Paman Permati mendah pengarep-arepi marang wong kaya aku. Wis ana Gatukaca kok pamit kalian Ratu Diworo Wati mapan boten aduh. Paman Permati paman menika sampun bejane Kanjeng Bibi Kanjeng wonten purun.

kasingian jawaban jenengan kulengkang tiput tutali murdo. Lajeng tos pundi pengelamarang kulo. Pekoro seliramu dinuto marang sang penemban begawan alimurti pengelamaramu tak tompo putu tali murdo. Syukur menawi panjenengan tampi. Lawusono panjenengan nyuwun bebono menopo nyuwun sastran menopo. Wis tak ora njaluk bebono opo-opo gak njaluk sastran opo-opo. Lambenjang menopo sang penemban ngarak dateng negari Dhuwurwati. Sak niki sang niku ora usah ngarak nang negara Dhuwurwati. Mula aku wae tak ngarak nang pertapan Pandanaru. Lho. Lah menawi ngaten benjang menopo panjenengan ngarak ten pertapan Pandanaru. Wis tak aku ora iso semoyo. Esuk utawa sore slirame ndango balik nang pertapan Pandanaru. Toto toto. Sang wiku kon toto toto tekani kemanten mesti aku ndang teko pertapan Pandanaru. Saestu Gusti. Iya. Menawi ngaten kelilan kula nyuwun

Subroto. Romo kasihan dawu panjenengan kula, Romo. Mulai kidina kula seliramu tak utus marneni jumeneng kono negara Dhuwurwati perlu ning aku arep nang pertapan Pandanaran. Romo dados panjenengan dinten menika badhe tindak dateng pertapan Pandanaran. Iya. Lah lajeng dos pundi negari Dhuwurwati utawi gerai pun Kanjeng Bibi Warasmadra. Pekara gerai bibimu ni Warasmadra kita sumanggak no kersane Gusti Kang Maha Wikat. Bapak ribasane ngaku teko kasatrian Madukara durung mesti nek bibimu iki waras. Nadyan aku ora teko kasatrian Madukara ya durung mesti nek bibimu ni Warasmadra iki tumekaning Lena. Lah mulo perlu aku nang pertapan Pandanaran menuruti kekarepan sang penemban Begawan Alimurti. Lah negari Dhuwurwati lho. Negara Dhuwurwati dina iku warnane ana jumeneng kusak untu. Nek ana perkara cilik putus ana dhewe nek ana perkara gedhe enten tekane pun bapa ya kula. Nggih. Rama menawi ngaten kula mangestuake dawuh panjenengan. Adi Harya Setyaki, Koko Prabu wonten menapa ora. Samping ana putraku Raden Wisnu Brata lemarneni jumeneng pun Kakang ya dhe aja nganti disembranake. Nggih, Bu Prabu. Kula tansah kula estuake dawuh panjenengan. Lampah panjenengan kula mung jurungi pangestu. Iya Adi Harya Setyaki, kulup Rama wonten menapa? Wis kang

Wah, mulo nek tak rasa saya krasa tak gugu saya ngrangon. Iki pancen wis bejani Kanjeng Bibin Wurasbodro. Lah mulo anane Kanjeng Paman Permati. Iki awe keterangan utawa aku dikongkon jujuli. Bab waratun warati dianggep dulure tuwa ya nyata dulure tuwa. Dianggep wong tuane lanang ora ana Kanjenge Yang Prabu Basudewa slirane ya wong tuane lanang. Lho semono tak jujule tak wae keterangane Kanjeng Bibin nandang gegerah Kanjeng mulak kok ya manjar rai. Malah-malah iki dikarepake marang Begawan Alimurti. Wo Prabu ora ngestokake tak jujuli. Wusanane nuruti karepe Begawan Alimurti. Lah kok ya ora kelingan. Nek slirane iki sijine ratu diwadonake karo liyan. Disepelekake karo liyan. Lah iki nak diaran pendhita kang arep gawe sembarangan marang wo ratu Dworati. Wis nek kaya mangkin pancen bejo-bejane Kanjeng Bibi. Mula becike dene iki aku tak enggal balik nang kasabrian Madukara mendah pengarep-arepe Paman Janaka. Paman Permati, Paman, kula putra panjenengan Gatut Kocok ngaturake kabar kusilasan.

Kundworowati sedyanira kersa tindak dhateng pertapan Pandanaru. Lampahira kok nete kreta utawi turangga nenggih to mapan wonten. Langkung ing drigantara manut lakune samirana. Nek ana maruta mangetan uga melu mangetan, ana maruta mangulon, Bathara Kresna ya melu mangulon. Samarga-marga anggenira gagas sedyaning begawan Alimurti. Wusana anggenira lumampah anggone aji siku sebentar, aji dumunung sawiji. Siku-sikune wong lumaku bentar pengaran gelis lakon sedina kanggo sajam, lakon sajam kangge seperapating jam kasengko Ratun Dwarawati. Sentoring Samirana seberapa tejam ngungguli dalam pertapan Pandanaru. Oh, iki

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 19 bulan Juli tahun 2026. Dari Jalan Jalipanggu 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang pak.
4: Ari si ibu bawel pisan, bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabodo teh.
5: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu, ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
7: Sudah tengah malam boy, besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayo ya, tidur.
6: Tanggung nih pak, sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
7: Kamu mah overdosis ya, terus, boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
6: Ya kalah deh. Papa sih ganggu aja.
7: Boy, juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
6: Ya udah iya.
8: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar di manapun Anda berada. Kembali dari Gerasi Arjani Panggung 58. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan tentunya siaran kami juga bisa Anda akses melalui RRI Digital ataupun audio streaming kami di rri.co.id. Pada kesempatan hari ini Minggu 19 Juli 2026, kembali kami mengudara untuk Indonesia dengan menghadirkan serangkaian program acara hingga nanti jelang pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan akan kami hadirkan program pertama kami pagi hari ini, yaitu kajian keislaman Dialog Cahaya Ningati hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada program acara Catur Laras hingga pukul 13. Dan tentunya Suara Budaya Malang setiap hari Sabtu dan Minggu hadir pada pukul 13 hingga pukul 14. Dan masih banyak sekali rangkaian program acara yang lainnya yang siap menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Untuk itu pastikan Anda tetap stay tune bersama program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Saya Budeme beserta kru yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wilujeng Enjang Poro Kadang Sutrisno Budoyo. Pamirang setiap program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hotel menika dinten Minggu tanggal 19 Juli 2026 kita dipertemukan kembali dalam program acara yaitu kajian keislaman ngaji pagi Jaya Ningati. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sampun nglimpahaken nikmat iman, Islam, kesehatan serta kesempatan kepada kita semua untuk kembali bersilaturahmi dalam Cahaya Ningati pagi hari ini. Ya kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di kesempatan pagi hari ini sampun rawuh di penghujung telepon yaitu Ustazah Elvinur Ridho KSAG MAG. Ini tentu saja hadir dengan satu tema menarik ya. Tapi sebelumnya tidak lupa pastinya selawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk kesempatan hari ini tema yang dihadirkan yaitu istiqomah dalam menjaga iman. Dan pastinya kalau kita berbicara tentang istiqomah gitu ya, dalam perjalanan hidup kita tidak selalu berada di jalan yang mudah. Ada kalanya hati kita begitu dekat dengan Allah, tapi di waktu yang lain justru terasa lalai karena kesibukan dunia atau mungkin ujian-ujian kehidupan begitu ya, maupun juga banyaknya godaan yang semakin banyak dan semakin beragam di tengah perkembangan zaman saat ini. Nah, kita akan perbincangkan masalah itu terus, bagaimana supaya agar hati kita itu tetap teguh, apa saja tantangan terbesarnya gitu. Dan kita akan dengarkan bersama, saya akan sapa beliau. Tapi saya mau ingatkan sebelum itu, untuk Anda yang punya pertanyaan terkait tema kita pagi hari ini, saya persilakan di 081-5569-1053. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, Wilujeng Enjang, Ustazah.
1: Alhamdulillah, Wilujeng Enjang, sehat ya Mbak Nggih?
0: Enji, alhamdulillah, matur semanuan suwehat, semangat, mekaten. Ustazah, terima kasih banyak, sampun rawuh di Perempat RRI Malang pagi hari ini.
1: Yap, alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa membersamai pendengar dimanapun berada dari Radio Republik Indonesia Malang yang kita cintai ya Mbak ya.
0: Baik, terima kasih Ustazah. Oke, istiqomah dalam menjaga iman, itulah tema kita ya Ustazah ya. Tadi ada pertanyaan saya, bagaimana supaya hati kita tetap teguh ya, apa saja tantangan terbesar di era sekarang itu menjaga keimanan, dan bagaimana cara membangun istiqomah yang benar menurut ajaran agama kita tercinta gitu. Jadi karena keterbatasan waktu sampai jam 6 kurang nanti, hampir apa maksud saya, nanti sekitar pukul 5 lewat 55 begitu harus selesai karena saya harus baca berita begitu. Jadi langsung saja Ustazah, matur semanuan, terima kasih ramunya. Langsung saya persilahkan buka dimanya, monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pamireng Radio Republik Indonesia ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah wonten ing enjang menika wekdal ingkang mubarok, bulan ingkang mubarok. Kita sedaya tasih dipun paringi nikmat umur, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga saged pepanggihan wonten acara Cahyaning Ati.
0: Amin.
1: Cahaya hati ingkang senantiasa dipun sampaikan melalui Radio Republik Indonesia Malang. kulo ngajak panjenengan soyo, monggo kita bersyukur kanthi sarang-sarang maos kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat lan salam mugi tansah kunjuk tumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya dipun takdirakan Allah binjang pikantuk syafaat saking beliau wonten hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pamireng Radio Republik Indonesia wonten telatah pundi kemawon khususnya di program 4. Menika enjang kita membahas judul istiqomah dalam menjaga keimanan. Istiqomah menika sering dipun mirengaken, sering dipun ucapaken. Menapa sih istiqomah menika? Istiqomah menika saged kantuk arti teguh, lurus, konsisten. Menawi tiang Jawi mastani ajek. Nah niko tiang ingkang istiqomah. Tentunipun istiqomah wonten menika istiqomah ingkang sae. Lah tiang rasan-rasan ajek rasan-rasan berarti niko nggih mboten dipun wastani istiqomah. Yang dikatakan istiqomah adalah tetap teguh, konsisten, ajek dalam kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun bersabda, "Kul amantu billahi sumastaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Dados hadis menika ngingini kita diminta beriman, lalu setelah beriman tidak cukup hanya mengucapkan keimanan, meyakini, berbuat, tapi yang sudah diucapkan, yang sudah diyakini perlu diistiqomahkan. Nah, king menopo tiang menika kedah istiqomah. Nah, adakah manfaat bagi orang-orang yang istiqomah? Di dalam surat Al-Fusilat ayat 30 ingkang artosipun, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu bersedih hati, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Jadi dados tiang beriman lalu istiqomah dengan keimanannya, artinya apa setelah istiqomah dalam keimanan? Ya melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Islam. Sholat lima waktu, puasa, membaca Al-Quran. Apakah hanya ibadah seperti itu? Ternyata tidak. Harus beramal soleh kepada siapa? Sesama manusia dan lingkungan. Mungkin sebagai mukotibah ngaten rumiyin, nanti kita bisa perluas dengan diskusi sesarengan. Ngaten Mbak.
0: Oke, baik, matur sumanuwun. Masya Allah, sudah disampaikan begitu ya. Artinya istiqomah itu istiqomah sering kita dengar gitu ya, atau bahasanya konsisten begitulah ya. Di telinga kita bahkan seringkali kita ucapkan seperti yang Ustazah tadi sampaikan, teguh, lurus, konsisten begitu. Dan untuk melakukannya, melakukan kebaikan dalam konsisten dalam kebaikan gitu ya, tentunya tidak mudah. Tadi yang bikin saya tersenyum tadi ya, kata Ustazah lah, lantas bagaimana yang konsisten melakukan rasan-rasan begitu? Ada ya ternyata ya istiqomah gibah gitu, ada ya saja.
1: Jadi ya nanti kan kalau saya sampaikan ini tidak yang baik, nanti iya, ada orang yang digibah terus saya kan istiqomah.
0: Iya betul.
1: Salah persepsi.
0: Nah betul kan itu juga istiqomah gitu ya. Oke, baiklah kalau begitu. Waduh, sudah dibuka dengan ini yang lucu ya sama Ustazah ya. Terus bagaimana Ustazah supaya hati kita itu tetap teguh gitu ya? Seperti apa? Nah, apa yang harus kita lakukan?
1: Nah, Rasulullah itu sering kita juga mendengar nasihat dari Rasulullah bahwa al-imanu yang zidu wa yang kus. Iman itu ternyata bisa naik dan bisa turun loh Mbak. Kapan naik, kapan turun, hanya kita yang tahu. Contoh ya, yang paling mudah kita lihat nih, orang imannya naik itu ketika apa? Punya masalah. Ya itu langsung rajin sholatnya ya. Biasanya sholat itu menunggu iqomah, ini belum adzan loh sudah lari ke musola, ke masjid. Atau juga iman naik ketika Ramadan. Kalau Ramadan Masya Allah, benar-benar malam bangun sebelum sahur, lalu sahur dilanjutkan dengan sholat subuh jamaah, dan lalu beraktivitas, itu imannya naik. Nah, kapan turun? Nah, biasanya setelah Syawal.
0: Oh iya.
1: Ya, kalau Syawal kan ya apa semangatnya itu kan memang, makanya dikatakan Syawal itu meningkat. Nah, jadi Rasulullah sudah mengingatkan bahwa iman itu bisa naik dan bisa turun. Maka istiqomah ini adalah solusi terbaik bagaimana kita bisa bertahan di iman itu yang tetap stabil naik. Ini yang bagus. Kalau toh tidak naik, paling tidak setelah naik itu jangan anjlokkan seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, cara agar kita bisa istiqomah, konsepnya orang bisa istiqomah itu satu, Mbak. Takutlah hanya kepada Allah. Ya. Jadi dengan takut kepada Allah itu ada satu nilai hidup, sikap hidup bahwa aku ini loh diawasi oleh Allah. Kita kenal dua malaikat yang mendampingi kita, malaikat Raqib yang ada di kanan mencatat kebaikan dan malaikat Atid yang mencatat keburukan. Nah, orang yang istiqomah itu kan selalu merasa, oh aku diawasi, ihsan Allah itu, kita tidak bisa melihat Allah tapi Allah itu senantiasa bisa mengawasi kita. Nah, amaliyahnya apa kalau orang takut kepada Allah? Nah, tapi takut kepada Allah itu jangan dipersepsi takut yang menghindar, Mbak. Ini yang sering kali juga kita dengarkan atau kita lihat orang itu kenapa belum mau sholat dan sebagainya. Tidak takut pada Allah, konsepnya apa? Takut di sini itu takut menghindar. Kayak kita takut dengan ular menghindar. Tapi takut kepada Allah itu takut untuk mendekat. Karena yang ditakutkan itu bukan murkanya Allah. Apa yang ditakutkan itu adalah takut kalau tidak mendapat ridho Allah. Nah, ini. Nah, orang yang istiqomah bagaimana biar mencapai ridho Allah tadi? Yang pertama, tentu harus dijaga sholat lima waktu. Itu yang nomor satu. Ya, sholat lima waktu harus dijaga. Ini yang pertama. Kalau orang istiqomah, ya istiqomahnya sholat lima waktu itu. Nah, artinya apa ya? Subuh di waktu subuh. Ya, kemudian kan ada ke pelajaran atau penting as-sholatu ala waktiha. Sholat, ya ini juga hadis, sholat itu pada waktunya. Jangan sholat subuh dilakukan waktu duka. Ini namanya bukan orang istiqomah meskipun dia menjaga sholat lima waktu. Nah, kemudian yang kedua bisa dilakukan, biasa membaca Al-Quran. Karena perintah Allah itu semua termaktub di dalam Al-Quran. Al-Quran itu pedoman hidup. Semua masalah kita bisa kita cari solusinya, semua ada di dalam Al-Quran. Orang sakit bisa sembuh dibacakan ayat Al-Quran. Membaca Al-Quran itu juga termasuk apa? Termasuk bisa menjaga kesehatan mata. Apalagi sekarang nih banyak HP-an terus. Nah, yuk kita juga ikuti dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga yang bisa diamalkan adalah menjaga ukhuwah, menjaga sikap baik kepada sesama manusia. Ya, berarti dalam pergaulan kepada siapa saja. Yang pertama pada keluarga. Nah, ini yang terpenting. Jangan sampai kita baik di luar tapi di dalam tidak baik. Atau dibaik saja di dalam tapi di luar juga tidak baik. Semua harus balance. Dengan lingkungan juga begitu. Kepedulian terhadap lingkungan. Keluarga ini tidak bisa hidup hanya sekeluarga saja, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, bagaimana? Nah, pertanyaannya kan kadang bagaimana kalau salah? Ya, cepat-cepat. Kalau salah pada Allah, ya bertaubat. Salah pada manusia, harus meminta maaf agar kita menjadi orang yang istiqomah dalam kebaikan. Begitu, Mbak.
0: Okay. Harus minta maaf ya kalau sesama manusia ya. Oke, baik. Seperti itu sudah saya catat semuanya. Nanti insya Allah akan saya teruskan di rri.co.id jadi berita. Begitu, Ustazah. Jadi, oke. Apalagi kalau menghadapi apa ya, ini bisa menjadi satu atau sebuah alasan. Apalagi tadi dikatakan bahwa keimanan kita itu bisa naik turun. Nah, perkembangan zaman saat ini akan semakin punya tantangan terbesar begitu ya, Ustazah ya. Di era-era sekarang itu tidak mudah begitu. Kalau tadi kan sudah dikasih tahu tips-tipsnya gitu ya, dan bagaimana caranya supaya kita tetap teguh gitu. Nah, yang tantangan terbesar dalam keimanan kita di era modern saat ini, kayak media sosial gitu ya, ada sesuatu-sesuatu yang kayaknya kita kan sudah gak bisa jauh nih Ustazah sama gadget kita. Jadi setiap hari itu ada aja berita, apalagi sekarang itu kayak sudah tidak terfilter gitu ya. Jadi konten-konten yang tidak sepatutnya kita lihat itu bisa kita lihat, atau berita-berita yang membuat kita akhirnya cemas begitu ya. Ini langkah apa kira-kira ya Ustazah ya, supaya kita tuh tidak semakin larut dan tetap punya batasan gitu, boundaries terhadap diri kita, supaya keimanan kita ya meskipun nanti pada akhirnya turun itu cepat baliknya gitu loh.
1: Betul. Iya, betul sekali Mbak. Memang ini PR kita bersama. Ya, jadi di satu sisi kan memang medsos ini kan seperti bilah pisau. Nah, kalau tidak bisa memilih mana yang tepat, maka bisa merugikan.
0: Okay.
1: Bila pisau itu kan ada yang tajam, ada yang tumpul. Nah, kalau kita mau mengiris daging nih, pakai yang tumpul, tentu ajur, ya. Jadi nggak bisa dimasak, malah jadi daging cincang kan kayak gitu.
0: Siap,
1: nah, kalau kita mau membelah kelapa, pakai yang runcing, sudah pisaunya rusak, kelapanya tidak terbelah. Itulah medsos. Kita nggak pakai, kita perlu. Kita pakai, kalau tidak hati-hati,
0: bijak,
1: menjadi kayak tandu.
0: Oke, siap.
1: Ya, mungkin kita memerlukan medsos itu cukup 15 menit misalnya. Ya kan? Tapi tenggelamnya kita ini berjam-jam.
0: Nah, betul.
1: Sampai ada yang Masya Allah ya, sampai jatuh sakit dan sebagainya.
0: No,
1: karena memang tidak bisa menggunakan atau
0: mengontrol
1: dirinya
0: diri.
1: Itu tidak bisa memanfaatkan media sosial ini untuk kebaikan.
0: Baik.
1: Di sini perlu sikap bijak di dalam bermedsos.
0: Siap. Ini ada penelpon Ustazah langsung Bu Sri Pancawati. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Bu Sri, terima kasih. Saya persilahkan langsung.
2: Ini mau tanya ini Ustazah, untuk menjaga keistiqomahan itu apakah merasakan seperti menjaga kewajiban dan menjadi beban? Contohnya begini, kalau sudah biasa istiqomah sholat duhur, ya bukan duhur aja ya, semuanya sholat berjamaah, kemudian pada waktu duhur itu ada acara begitu, kalau sudah terdengar azan itu, kalau tidak bisa melaksanakan jamaah, itu rasanya itu seperti meninggalkan kewajiban dan seperti beban begitu, beban tersendiri karena tidak bisa menjaga keistiqomahan itu. Nah, apakah itu betul seperti itu, dan kayak merasakan kurang, kayak ada seperti melakukan dosa, nah seperti itu, apakah seperti itu Ustazah? Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditangkap ya Ustazah?
1: Monggo. Wah, ini pendengar setia kita Bunda Sri Ponco, Masya Allah selalu
0: hadir, pokoknya istiqomah ini. Beliau ini istiqomah ini kalau ini.
1: Ya, ini termasuk istiqomah, contoh istiqomah mendengarkan tahyaning ati dan juga share tentang pengalaman. Ini juga bagian dari istiqomah. Saya selalu sampaikan bahwa satu pertanyaan itu menjadi sejuta ilmu dan sejuta pahala, Mbak. Ya kan? Jadi kan misalnya kita kan enggak akan menjelaskan tentang ini ya. Tapi karena ada Bu Sri Ponco misalnya mengingatkan bagaimana, akhirnya kan
0: Betul.
1: Menjadi penjelasan, jadi ilmu. Nah, ilmu ini didengar, diamalkan, jadinya jariah, Masya Allah.
0: Masya Allah.
1: Jadi betul sekali Bunda Sri, apa yang panjenengan lakukan, kita kalau sudah ajek ya, sudah ajek melakukan kebaikan, kemudian kita pas ada losing nih, ada yang lepas salah satu atau mungkin tertunda, itu menjadikan sesuatu yang tidak enak di hati ya, itu betul bisa dijadikan sebagai salah satu pertanda atau isyarah bahwa kita sudah istiqomah melakukan perbuatan yang baik, misalnya tadi sholat zuhur karena ada acara. Nah, namun pangapunten, yang dikatakan lebih jelasnya orang yang sudah istiqomah itu adalah menganggap ibadah yang mungkin saya langsung contohkan saja ya, yang mudah itu sholat. Sholat itu kalau orang sudah istiqomah, maka sholat itu bukan kewajiban, bukan beban, tapi kebutuhan. Nah, orang yang sudah istiqomah menganggap sholat itu sudah kebutuhan. Jadi kita yang butuh sholat, bukan sholat itu karena diwajibkan sama Allah. Makanya konsep tadi itu, kita sudah takutnya pada tidak mendapat ridho Allah, maka kita membutuhkan sholat ini. Sehingga ketika kita tidak sholat, ya berarti ada kebutuhan kita yang tidak terpenuhi. Nah, rasa kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi atau tertunda saja, kita merasa, ya Allah kok aku gak bisa istiqomah. Nah, bagaimana? Karena non sewu, saya pun juga sering mengalami, atau misalnya ya dalam perjalanan, atau kita ada agenda acara yang kita di situ itu sebagai PIC-nya yang harus ada di situ, tidak bisa meninggalkan tempat. Nah, tentunya Islam ini kan rahmatan lil alamin ya. Artinya makanya konsep as-shalatu ala waqtiha, kita diberikan jangka waktu. Kalau menundanya itu bukan karena asik HP-an, karena ngerumpi, karena ghibah tadi kata Mbak Mi tadi, juga bukan karena misalnya kita jalan-jalan ke mall sampai kakinya capek. Artinya menundanya itu karena ada hal yang juga termasuk bermanfaat, thalabul ilmi, juga perbuatan-perbuatan yang baik, mungkin masih bisa ditolerir. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya kalau misalnya kita menundanya, maka kan ini otomatis kita menunda jamaah nih. Maka usahakan kita menunda itu tetap melakukan sholat jamaah begitu. Jadi bukan menundanya terus sholat sendirian. Nah, gimana kalau tidak mendapatkan teman untuk berjamaah? Misalnya pulang ke rumah, loh suaminya sudah sholat tadi dari masjid, sudah sholat di musola, bisa diminta untuk ngimami sholat kita. Atau anak kita, adik kita sudah sholat, bisa diajak sholat kembali untuk menjadi imam atau menjadi makmum kita. Jadi minimal ketika kita lepas jamaah tidak sewaktu yang sudah biasa kita lakukan, kita tetap berjamaah di waktu sholat yang masih ada. Itu begitu cara solusinya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Sri Pancawati, sudah disampaikan Ustazah ya. Oke, terima kasih banyak, sudah terjawab dan insya Allah semakin menambah pengetahuan kita begitu. Ini ada Bu Ani dari Kepanjen, Ustazah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Izin tanya, saya tuh rajin beribadah ketika sedang mendapat ujian atau masalah. Tapi ketika saya merasa hidup terasa nyaman, ibadah saya justru menurun. Bagaimana ini Ustazah agar kondisi iman saya tetap stabil? Terima kasih Bani, monggo.
1: Ya. Baik, pertanyaan yang bagus, dan ini kita banget.
0: Oke, kita banget ini.
1: Kita juga mungkin bisa menjadi salah satu pelakunya juga.
0: Betul.
1: Temannya.
0: Betul, kayaknya menjaga keimanan di waktu kondisi baik-baik saja gitu lebih mudah. Ya,
1: pertanyaan yang mewakili kita ya Mbak.
0: Betul.
1: Ya.
0: Monggo.
1: Baik, pertanyaan yang sangat bagus banget sekali untuk Bu Ani. Nah, memang ini ya kita sendiri ngalami deh. Waktu ada ujian, masya Allah, sholat tahajud, sholat duha, sholatnya itu pokoknya jamaah terus. Begitu masalah sudah dapat jalan keluar, kita tetap melakukan, tapi tidak seintens yang ketika kita punya masalah. Bagaimana untuk hal ini? Nah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, makanya kita harus banyak-banyak membaca doa ini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini bisa dibaca di sujud terakhir setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, menjelang kita untuk salam, bisa kita baca ya, muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini adalah doa untuk memohon keteguhan hati. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ini bagian dari doa, karena kuasa kita adalah doa. Kemudian yang kedua, inilah pentingnya kita menjaga teman baik. Ya, kan tombol hati itu salah satunya itu kan kumpul dengan orang-orang yang soleh. Maka ikut kajian Cahyaning Ati, kemudian mengaji kemana ada dari majelis taklim, kemudian diskusi sama teman-teman tentang hal masalah-masalah keagamaan. Ini juga bagian dari upaya meneguhkan hati yang akan menghadirkan sifat istiqomah. Nah, terus yang ketiga, jangan membandingkan dengan orang yang kurang ibadahnya dari kita. Nah, ini terkadang juga yang ingin ikut melemahkan. Contoh misalnya, loh saya ini sudah kayak gini juga begini-begini saja, dia kayaknya tidak beribadah kok, hidupnya nyaman. Nah, itu juga terkadang yang menggerus hati, yang awalnya istiqomah, hatinya teguh, konsisten, rajin ibadah, kemudian melemah. Bukan selesainya masalah sebenarnya, tapi pola pandang dan cara pandang kita. Maka yang bisa dilakukan, yang pertama meneguhkan hati, yang kedua itu ingat bahwa kita seorang ibu ini adalah tauladan bagi anak-anak. Kita ingin anak soleh, ya kita solehkan ibunya, solehkan dulu ayahnya. Ya, konsepnya kalau sudah mengingat seperti itu, loh, kita ini contoh. Selanjutnya orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu menantikan pahala dari kita, dari anaknya. Nah, hal-hal itu perlu diingat bahwa yang melakukan ibunya, yang dapat fadilah itu suaminya, anaknya, orang tuanya, bahkan orang di sekitar kita. Karena teguhnya hati adalah ketika kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan upaya yang terakhir ini adalah dipaksa. Nah, memaksakan diri sendiri kalau enggak dipaksa tidak akan biasa. Begitu, Mbak.
0: Oh, menarik sekali ya. Itu udah senjata akhir, memaksa diri kita gitu ya.
1: Ya, betul.
0: Oke, baik. Ini masih ada satu pertanyaan Ustazah dari Bu siapa nih? Sebentar saya lihat. Bu Sunarmi. Ya, Bu Sunarmi. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam.
0: Saya bekerja di lingkungan yang kurang mendukung untuk menjalankan nilai-nilai agama saya. Terus bagaimana caranya supaya saya tetap istiqomah tanpa menimbulkan pertikaian atau konflik dengan rekan-rekan kerja saya. Terima kasih. Monggo.
1: Ya. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus untuk Bu Sunarmi. Mudah-mudahan Allah selalu kuatkan dan teguhkan hati panjenengan. Mudah-mudahan Amin. Panjenengan tetap bersemangat untuk menjaga din panjenengan. Amin. Ya. Kita tidak terkadang kita ini kan ada pada posisi yang tidak bisa memilih lingkungan kita. Ya. Jadi kita tidak pernah bisa menentukan, aku memilih lingkungan yang seperti ini, aku milih yang seperti ini. Nah, senyaman-nyamannya orang di dalam sebuah lingkungan pun itu tidak sebenarnya tidak tergantung pada lingkungannya, tapi kepada inner di dalam dirinya. Nah, ada poin ketika Bunda Sunarmi ini ingin kuat teguh di dalam menjalankan ibadahnya. Itu sudah power modal yang paling utama. Pertahankan itu. Nah, kemudian bagaimana biar tidak terjadi konflik? Nah, inilah pentingnya komunikasi. Pentingnya kita dalam berinteraksi. Ya, mungkin ya itu kembali kepada tadi. Mungkin ini yang bisa terjadi ketika pada jawaban di Bu Sri tadi ya. Kita ingin istiqomah nih, begitu azan kita mau sholat, tapi di kerjaan. Nah, kalau memang kita ada space waktu, ya berarti kita lakukan dulu, kan seperti itu misalnya. Tapi misalnya saat itu kita lagi jaga nih teman kita sedang makan dan sebagainya misalnya, ya kita pandai-pandailah untuk berkomunikasi. Nah, itu yang penting itu di situ. Kalau sudah baik dalam komunikasi, dalam berinteraksi, paling mudahnya gini yang gampang itu, kita nggak perlu menampakkan ya bahwa kita ini sudah bagus begitulah. Kita kayak ya wajar misalnya nun sewu sholat itu berapa menit misalnya, kan bisa izin, aku izin sholat dulu misalnya. Tapi ketika apa? Ketika temannya untuk bisa menggantikan posisi kita. Gitu saja. Jadi baik-baik saja untuk bermuamalah, baik-baik saja kita dalam berkomunikasi, baik-baik saja kita memanage waktu di sini saja kalau kita di dunia kerja. Karena mungkin kalau ditinggal 5 menit untuk sholat, sholat itu yang bagus itu 3 menit itu sudah cukup bagus. Sholat sendiri ya. Kemudian nanti wudunya 2 menit lah. Nah setelah selesai ya kita konsumen ada di tempat gitu loh. Jadi yang sering jadi persoalan kan gini loh, tadi izinnya kemana sholat, ternyata nah di musholanya
0: gibah
1: dulu dan sebagainya itu loh. Jadi kita konsekuen, nah ini ini isi koma juga kan, kita ada konsisten, kita ada konsekuen, karena di samping konsisten kita juga harus bertanggung jawab ketika kita bekerja. Nah gitu loh.
0: Oke, baik, terima kasih. Ini tidak terasa sudah di menit 51. Satu pertanyaan deh dari saya Ustazah.
1: Siap.
0: Gitu ya. Ya namanya orang gitu ya, kan banyak nih sudah dari perjalanan hidup sudah banyak melakukan kesalahan gitu ya. Nah tapi banyak juga gitu ya ketika seseorang itu terjatuh dalam sebuah dosa begitu. Bagaimana ya Ustazah ya supaya tidak putus asa begitu, atau kemudian dengan ketidakputusasaan kita itu mampu membawa kita kembali ke istiqomah begitu saja.
1: Ya, baik, pertanyaan yang banget mendasar ini Mbak. Ya, jadi ada orang itu jangankan sampai ke titik istiqomah, mau bangkit lagi itu dia kesulitan. Ya, ya ini juga yang sering kita sampaikan kepada jamaah kami. Ya, jadi ketika kita ini merasa baik, merasa saja ya, karena orang bisa berkata baik itu bukan dirinya, jangan aku ki kurang ape opo, aku tuh kurang apa, jangan. Jadi orang itu dikatakan baik itu orang lain yang menilai.
0: Yes.
1: Ya kan? Misalnya saya sendiri itulah, saya sendiri aja contohnya, saya lelek ya wae dewe wae. Saya ini merasa banyak orang yang suka, tapi ternyata ada orang yang juga tidak suka dengan saya. Gitu loh.
0: Ya.
1: Ya, ada orang yang tidak suka dengan saya karena yang saya pakai ini Mbak, mungkin ini kita sharing ya. Kita tidak bisa memaksa orang suka dengan kita. Betul kan?
0: Betul.
1: Tapi kita juga tidak bisa menolak orang benci sama kita.
0: Betul.
1: Nah ini deh, jadi ini konsep kita di dalam berteman. Memaksa tidak bisa, memaksa orang suka tidak bisa, tapi menolak orang benci sama kita juga tidak.
0: Iya, tidak bisa.
1: Nah, yang ada kita tetap menjadi orang yang baik. Apapun orang menganggap kita. Ya. Nah, ketika kita merasa terpuruk, apa yang bisa kita lakukan ketika kita merasa terpuruk? Nah, yang pertama, semua yang terjadi itu kalau salah-salah kita, kalau ada perasaan menyesal, sebenarnya Allah sedang
0: masih sayang,
1: memanggil
0: ya?
1: Kita untuk kembali kepadanya. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun. Apapun dosanya, sebesar apapun kesalahan kita, Allah itu Maha Pengampun. Nah, itu yang pertama harus ditanamkan. Allah selalu menanti, tangannya selalu membuka untuk menantikan hambanya berlari ke pelukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Nah, kemudian kalau masih diberi hidup, berarti Allah memberi kesempatan kita memperbaiki diri kita. Ini yang juga harus kita sampaikan. Nah, selanjutnya bagaimana kita bangkit? Kita butuh teman, Mbak. Kita butuh teman, kita butuh orang yang bisa mendengar curhatan kita. Maka pilihlah tempat curhat orang yang tepat. Nah, tuh. Nah, kemudian ini wanti-wanti dari saya. Ketika orang melakukan dosa, apakah itu dosa besar, apakah itu dosa yang besar apapun, sebesar gunung, sebesar lautan, nah, tidak perlu itu diceritakan. Cukup dosa itu Allah dan dia yang tahu. Minta ampun, perbaiki diri. Nah, karena yang dilihat itu bukan hasil, proses, Mbak. Ikuti prosesnya. Orang baik, kita punya contoh kok dalam hidup ini. Sayyidina Umar bin Khattab yang sangat ditakuti oleh setan itu, apakah dari mudanya beliau orang beriman? Tidak. Bahkan beliau itu membunuh putrinya sendiri hidup-hidup, mengubur hidup itu. Nah, tapi karena ketika hidayah datang, orang yang bisa menyesal itu tandanya orang yang sedang dihadapi dengan hidayahnya Allah. Maka jangan disia-siakan, karena waktu tidak terulang. Nah, sehingga kalau sudah kemudian dia curhat kepada orang, curhatnya kepada orang yang tepat, Pak. Orang yang tepat ini tentu orang yang bisa menuntun, orang yang tidak menghakimi. Nah, ini kan bagi orangnya. Nah, bagaimana bagi kita sendiri? Kita ini bukan hakim bagi saudara kita. Kita bukan penilai bagi orang lain. Bisa jadi kita yang sholat belum tentu di surga. Bisa jadi orang yang sampai saat ini belum sholat belum tentu di neraka. Karena hak prerogatif surga dan neraka itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Masya Allah, oke, baik. Terima kasih banyak Ustazah jawabannya ya. Jadi untuk siapapun, seperti yang disampaikan Ustazah, sebesar gunung sekalipun Allah itu Maha Pengampun, selalu menunggu hambanya. Maka ketika ada perasaan menyesal atau ada perasaan bisikan-bisikan yang kebaikan, artinya Allah masih sayang sama kita gitu ya. Ustazah, terima kasih banyak. Ini singkat saja kesimpulan dari tema kita pagi hari ini, monggo.
1: Ya, baik. Sebagai penutup, tadi sempat kita sampaikan tentang bijak medsos. Mungkin itu saya sampaikan sebagai penutup saja, tidak pengulangan yang lagi. Nah, jadi agar biar bisa bijak dalam bermedia sosial, bagaimana menggunakan media sosial dengan sadar, tanggung jawab, dan tetap menjaga iman dan akhlak. Yang pertama, tabayun sebelum membagikan informasi. Artinya, yakinkan ketika kita membagikan informasi itu bukan informasi yang hoax, bukan informasi yang fitnah, bukan informasi yang justru menjadi masalah. Yang kedua, menjaga ucapan. Maka ketika kita bermedia sosial, kita juga harus menjaga jempol dalam tulisan. Nah, kalau berkata kita kan jaga kul khairan awliyasmud, katakan yang benar. Kalau tidak bisa kita diam, maka ketika bermedia sosial ya jaga jempol. Kalau tidak bisa menjaga yang baik, ya tidak usah mengetik, kan seperti itu. Yang ketiga, tidak membuka aib atau privasi orang lain. Nah, kita hati-hati, ada undang-undang ITE yang bisa menjadikan seseorang itu menjadi seorang tersangka. Ketika kita mau mengunggah foto, kita itu wawancara, kita harus meminta izin perkenannya ketika mau diupload. Apalagi kita merekam aib orang lain tanpa sepengetahuan diupload. Juga ada contoh orang-orang yang masuk ke Hotel Prodeo dikarenakan tidak menjaga jarinya. Yang keempat, hindari hibah dan prasangka. Kalau misalnya kita ini sekarang tidak ketemu, tidak bisa telepon-teleponan, bisa kita WA-an, padahal isinya juga sama-sama hibah. Tidak perlu memamerkan apa yang kita miliki, flexing ya Mbak ya. Kita suka pamer ini, pamer ini, pamer ini. Mengatur waktu penggunaan, kemudian memilih tontonan yang bisa diikuti yang baik-baik saja. Dan mari gunakan media sosial untuk menebarkan manfaat. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih Mbak, terima kasih RRI Program 4. Kita insya Allah di dalam hidup ini ditakdirkan menjadi orang yang istiqomah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Alfi matur sembahnuan sangat. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan untuk Ustazah, keluarga, dan kita semua. Insya Allah apa yang disampaikan nanti saya tulis kembali dan akan kami publish ke rri.co.id. Terima kasih, selamat pagi Ustazah, sehat selalu.
1: Amin, amin. Selamat pagi.
0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, saudara pendengar, demikian tadi Cahaya Nengati bersama Ustazah Elvi. Semoga apa yang disampaikan beliau ini bisa menambah keimanan kita, pengetahuan kita semakin dekat sama Allah begitu. Dan pastinya kajian Cahaya Nengati hadir setiap hari pada pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mekaten adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo.

0: 5. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Minggu 19 Juli 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kota Malang menyiapkan pelebaran Jalan Jadi Panggung sebagai tindak lanjut beroperasinya Jalan Tembus Gria Santa. Pelebaran akan dilakukan tanpa pembebasan lahan dengan memanfaatkan ruang di atas saluran drainase yang sudah ada. Kepala DPU PRPKP Kota Malang, Dandung Julharyanto, mengatakan tim telah melakukan survei lapangan dan menemukan potensi pelebaran jalan tanpa harus mengambil jalan milik warga. Menurut Dandung, pembukaan Jalan Tembus Gria Santa merupakan solusi paling realistis untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Candi Panggung, dan pelebaran jalan lama akan menjadi langkah lanjutan setelah jalan tembus mulai difungsikan. Ia menambahkan, setelah jalan tembus dibuka, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pola lalu lintas untuk menentukan titik kemacetan berikutnya yang perlu ditangani. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, Bapak. Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun, Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
4: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabodo teh.
5: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Saudara, membaca buku pun dapat membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi, yang bisa dilihat pada bagaimana ia mampu berempati pada orang lain di sekitarnya. Penelitian tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Studi tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya, masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Peneliti menemukan bahwa aktivitas otak orang-orang yang hobi membaca terutama meningkat di area pemahaman bahasa dan visualisasi gerakan. Fungsi kedua area otak ini berperan penting dalam membangun emosi dan empati.

0: sedulur kabeh, isun Dinda Fernanda, Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Pak, bapak. Itu anak nangis melulu, tolong atur diurus dulu dong.
2: Sakedeung atuh, sebentar ah.
1: Ya ampun bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih pak?
2: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
1: Main judi online lagi ya?
2: Aduh, jadi kalah panta ah.
1: Mana ada main judi menang pak?
2: Ari si ibu bawel pisan, bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
1: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa bapak, haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
2: Sabodo teuing.
3: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
4: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
5: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
4: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
5: Makcik Joyah tak tahu ke?
4: Tahu apa?
5: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
4: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
6: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi Wilujeng Enjang, para kadang pamireng, pendengar setia Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

ngici kalian kulo senam pagi bareng Bu Deme apa mana adem-adem ngene kudu golek keringet nggih lur nggih. Selamat pagi Pak Dwi Yusanto. Absen Bude, absen saja ya. Salam buat kru Pro 4 ya. RRI pendengar ya, semoga sehat semuanya di cuaca yang dingin ini. Selamat berkarya. Berot kah? Oke, habis ini kita kasih berot ge, Pak.

pagi hari ini kita pemanasan dulu, olahraga supaya bisa berkeringat sehingga kita tidak lemes lagi, dan bawaannya pengen tarik selimut atau malah ini kesan niki dinten minggu ge. Anak-anak pada libur, jadi saya yakin sekali tetap produktif buat semuanya. Semoga mari santri pekok tawai sambel terasi. Wow, isu-isu budi. Kok ini goreng sambel? Apa goreng sego? Ono diwai terasi nih, wena iki apa mana sego dewel ya.

Oíme. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

lama gak dengar suaranya Mama Dika ya. Deh, Mama Dika sehat selalu ya. Ucapin tetap semangat, doa, dan tidak lupa RRI. Matur semanuan Mama Dika dimanapun Panjenengan berada, tetap sehat, nge? Sehat selalu, Mama Dika.